0: mewarnai sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah, sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
2: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
8: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan

0: posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
1: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
0: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
4: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar.

0: Kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pada 23 Agustus hari ini pendengar kita akan mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Dan pagi ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Arman.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, apa kabar rekan Arman pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Baik, alhamdulillah. Silahkan informasinya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk pagi hari ini cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Beberapa wilayah di Sulawesi Barat untuk siang dan sore hari ini cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Mamuju, Simboro, Tapalang, dan Tomo. Kemudian hujan potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Kecamatan Tabulahan, Bambang, Mamasa, Tandukalua, Mehalaan, Mesawa, Arale, Sesena Padang, Bala, Pana, dan Nosu. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda dan Ulumanda. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Kecamatan Tobadak, Karosa, dan Topoyo. Kemudian potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Bambalamotu, Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Dan terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Matanga dan Andreapi. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Secara umum wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan, namun ada beberapa atau sebagian kecil yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang, kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, di wilayah Karosa, kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Bambalamotu. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Secara umum, untuk dini hari nanti, wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Suhu udara antara 16 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 52 sampai 90%. Angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 40 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspadai terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir, terutama di pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Untuk informasi tinggi gelombang, hari ini di Selat Makassar, yaitu tinggi gelombang berkisar antara 1,25 meter sampai 2,5 meter. Perkiraan demikian perkiraan perkiraan hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arman di pagi hari ini yang telah bergabung bersama kami menyampaikan informasi cuaca dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa,
2: ya,
0: Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan peningkat Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, tentunya untuk yang memulai pagi di hari ini, selamat pagi, tentunya selamat menjalani hari Minggu yang ceria ini, selamat menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Dan pendengar, kita masuk dalam program atau segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini. Kita akan memberikan tema terkait dengan pelayanan publik. Jadi jika Anda memiliki opini terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda, Anda bisa bergabung dan menyampaikannya kepada kami di pagi hari ini. Boleh bergabung pendengar di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: yang satunya ya nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya?
1: Ah, nggak pakai sambel.
0: Ah, nggak pakai sambel.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran gereja dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Jadi pastikan pendengar untuk Anda tetap bersama kami, dan sembari menunggu kami masih membuka ruang untuk Anda yang mau membagikan opini dalam ruang opini publik hingga dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami tunggu pendengar partisipasi Anda.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya, saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
5: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
4: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu marilah datang kepada-Nya seraya memohon belas kasihan-Nya. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dan kepada kita semua yang sungguh-sungguh tunduk dalam penyesalan di hadapan Allah, berita anugerah

Dari Allah diteguhkan pula kembali dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.

kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Iya, ada lelang natura yang dipersembahkan oleh warga jemaat buat kita semuanya untuk sidang MPL PGIW. Ya, terwarga Bapak Ibu, lelang lamasi untuk ayam. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk majelis jalankan pundi. Ya, terwarga Bapak Ibu, ayam pelipin Pak. Aslinya ini. Ya. Ayo. Mari-mari Bapak Ibu semuanya. Ayo. Berapapun saja yang dipersembahkan akan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya, 10.000 satu kali. 20. Ayo Bapak Ibu. Ayo. 100 satu kali. Iya, ayo. Ayo. Iya. Ayo. Biar 2.000 pun bisa. Ayo Bapak Ibu. Nggak menutup kemungkinan untuk yang lebih besarnya lagi, Bapak Ibu. Ayo, suaranya mana? Suaranya? Ayo. Iya. Ayo, semangat untuk pagi ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, 5.000. 5.000. Ayo. Oh, 20. Ayo, 20. Ayo. Yang masih ada. Masih ada. Bapak Ibu, 50, 50. Berapa itu?

0: Ayo. Sisa 10 detik lagi. Sisa 10 detik lagi. 5.000. Ayo Bapak Ibu. Tiga puluh. Sepuluh ribu. Iya, lelang lama sih jatuh pada yang 100.000 tadi. Siapa ya? Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, atas partisipasinya dalam lelang ini. Tuhan memberkati kita semua.
1: Ya, mohon maaf Bapak Ibu, memang mencari dana untuk sidang MPL PGIW ini agak dadakan karena sesuatu dan lain hal. Namun bagaimanapun itu, karena kita adalah tuan rumah, maka kita akan mengusahakannya. Jika Tuhan berkenan, pelaksanaannya tanggal 23 dan 24 bulan Oktober. Dan terima kasih untuk dukungan serta partisipasi persembahan kita semua. Tuhan memberkati.
2: Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami, kami mempersembahkan sebagian kecil apa yang telah kami terima darimu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini untuk dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaatmu. Diberkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita, dan biarlah berkatmu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10 maksudnya ya. Ayat 2. Iya, karena biasa ini kalau ditulis hanya 2 ayat 10 biasa penafsirannya pasal berikutnya itu hanya ayat 10 padahal maksudnya itu adalah mulai ayat 1 juga sampai ayat 10. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayatnya yang ke 10 dan kemudian Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Allah, kami datang di hadapan-Mu, datang menyembah Engkau, datang mempersembahkan syukur pujian hormat kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung dan Mulia, Bapa yang tak berkesudahan menyatakan kasih setia-Nya, Bapa yang selalu menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Bapa yang juga tidak jemu-jemu menuntun dan memimpin kami, agar supaya kami sebagai anak-anak-Nya selalu hidup dan berjalan pada jalan-Nya benar. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan dan Engkau nyatakan bagi kami Tuhan Allah. Dan dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan, kami hanya mau jalani dalam tuntunan serta dengan pedoman firman kebenaran-Mu. Dalam persekutuan ini kami akan baca dan renungkan bersama. Kami mohon kuasai dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kami dapat memahami dan mengertinya. Dan sekaligus Tuhan firman ini kami boleh praktekkan pula dalam kehidupan kami. Dijauhkan daripada kami berbagai godaan, cobaan dan rupa-rupa pekerjaan iblis. Pendengaran hati dan pikiran kami Tuhan kiranya hanya terarah kepada-Mu. Dan sampaikanlah kehendak-Mu bagi kami Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Firman Tuhan menurut Alkitab Terjemahan Baru 2. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa

0: mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin.
1: Pembacaan yang kedua, persembahan yang benar, firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita juga, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin firman Tuhan.

Mari kita berdiri dan firman Tuhan selanjutnya dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 dengan judul pengakuan Petrus. Firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah Kristus. Amin.

Kita akan merenungkan firman hari ini dengan tema menghidupi rancangan Tuhan. Umpana tak katuan situr pak tangaranna puang matua. Menghidupi rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tahu rancangan Tuhan atas hidup kita? Pasti kita mengatakan tidak ada. Karena yang tahu rancangan itu hanyalah Tuhan. Namun demikian, kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari rancangan hidup. Masing-masing kita memiliki rancangan hidup, apalagi rancangan masa depan. Ada yang berkaitan dengan rancangan pendidikan, karena pasti ya kayaknya tidak ada nih anak TK ini, anak SD nih, ya barangkali yang paling di bawah. Tapi sekalipun ada anak TK, pasti kita tidak mau baik secara pribadi maupun orang tua anak kita hanya tamat TK. Pasti kita inginkan dia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya mungkin sudah ada yang bergelar sarjana, tetapi masih merancangkan pendidikan kalau bisa, ya tidak hanya strata 1 tetapi juga strata 2 atau strata 3. Demikian juga soal pekerjaan. Kita tentu tidak mau hanya stagnan di situ. Misalnya kita bekerja di satu instansi, ya, kita tentu menginginkan ada kenaikan jabatan, ada perbaikan nasib. Pun dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan di gereja, ya, semua itu ada rancangan-rancangannya. Dan yang membuat rancangan itu adalah tentu kita manusia yang akan menjalaninya. Dan setiap rancangan-rancangan ini bukanlah dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Tetapi rancangan ini dibuat sedemikian rupa dengan maksud agar supaya hasilnya maksimal serta tujuan yang hendak kita capai itu adalah yang terbaik. Tetapi pertanyaan bagi kita, dalam rancangan-rancangan ini, apakah rancangan-rancangan ini adalah rancangan yang sesuai dengan rancangan Tuhan? Apakah rancangan yang kita buat ini adalah rancangan yang juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan? Tentu kita akan mengatakan bahwa ya, kita tidak tahu, karena rancangan Tuhan sendiri juga kita tidak tahu. Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan kita tidak tahu rancangan Tuhan itu. Tuhan sudah menjelaskan, Tuhan menyampaikan kepada kita akan rancangan-rancangannya. Rancangan Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dengan demikian adalah rancangan yang baik. Tetapi bagaimana untuk sampai pada rancangan Tuhan yang adalah rancangan bahagia itu? Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya, yang mungkin kita akan katakan kita tidak tahu bagaimana. Namun yang pasti Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita budi pekerti dan akal untuk dapat merancang itu semua. Namun rancangan-rancangan ini hendaknya kita tidak dasarkan pada kemampuan kita, pada pengetahuan kita, pada kekuatan kita. Tetapi rancangan-rancangan ini hendaknya itu kita dasarkan pada rancangan Tuhan. Tetapi bagaimana kita mau mendasarkannya kalau kita tidak tahu?
Bapak Ibu saudara-saudara, rancangan-rancangan Tuhan itu sesungguhnya kita dapat tahu. Walaupun jalan ceritanya kita tidak tahu atau prosesnya kita tidak tahu, tapi yang pasti rancangan Tuhan itu kita tahu. Rancangan Tuhan itu kita tahu melalui kehendaknya. Rancangan Tuhan itu kita tahu melalui ketetapan-ketetapannya. Rancangan Tuhan itu kita dapat tahu melalui firman-Nya. Perjalanan kehidupan bangsa Israel, bagaimana sejarah penyelamatan yang Allah kerjakan, yang dituliskan dalam Alkitab. Ketika kita rajin dan tekun membaca serta merenungkannya, maka dari sanalah kita dapat menemukan rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancangan Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau dalam kitab Roma, sebelum kita diajarkan untuk menghidupi rancangan Tuhan itu dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup serta kudus dan berkenan bagi Tuhan, terlebih dahulu bagi penerima surat kitab Roma dan juga pembacanya yaitu kita sekalian, diajarkan kehidupan orang yang percaya sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pasal-pasal sebelum pasal 12 ini menjelaskan panjang lebar tentang kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Dan dengan penjelasan yang panjang lebar tentang kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus ini, maka di sana kita melihat rancangan Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa, yang sungguh penuh kasih, yang tidak hanya merancangkan rancangan keselamatan itu tetapi juga mengerjakannya bagi kita dalam Kristus Yesus. Jikalau rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus ini kita sudah tahu, kita sudah kenal, kita sudah terima, lalu apa respon kita? Apakah kita akan tetap mengikatkan diri pada rancangan-rancangan kehidupan duniawi? Apakah kita tidak akan mengalami perubahan hidup untuk mengikuti, untuk melakukan, untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam hidup yang sudah menyelamatkan ini? Pada hari Minggu yang lalu kita diajak menghayati kasih dan keselamatan Tuhan yang menyelamatkan, yang memerdekakan, yang membebaskan dari perbudakan dosa. Kalau rancangan Tuhan yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus ini sudah memerdekakan dan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, apakah kita masih akan tetap mengikatkan diri pada dosa itu? Selanjutnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma justru mengatakan tidak. Tetapi Paulus mengajak kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Tetapi bagaimanakah kita menjadikan hidup ini, menjadikan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan dan menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan? Rasul Paulus mengajarkan selanjutnya bahwa caranya adalah bukan tetap hidup serupa dengan dunia ini, melainkan berubah oleh pembaharuan budi. Mengapa harus berubah oleh pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu adalah berkaitan dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan. Dan konon katanya ya hati itu yang paling
yang menjadi inti, yang menjadi pusat pada diri manusia. Ya, memang juga ada ditulis dalam Alkitab ya, apa yang ada, apa yang keluar, dilihat nyata itu ya, itu katanya keluar dari hati. Nah tentu pembaharuan budi, pembaharuan hati ini penting, karena jikalau hati kita, budi kita tidak lagi serupa dengan dunia, tetapi sudah mengalami perubahan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan yang mengikuti kehendak Tuhan dan perubahan yang berkenan kepada Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat sebagai orang-orang yang percaya adalah perkataan, adalah perbuatan, adalah tindakan, adalah sikap yang mencerminkan rancangan Tuhan. Dalam rancangan Tuhan, ketika Ia sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, Ia mengatakan jangan mau diperbudak dosa lagi. Jangan dosa itu menjadi tuanmu. Boleh dikalimatkan demikian. Karena bukankah ya, setiap hamba itu kan harus taat pada tuannya. Nah kalau dosa yang menjadi tuan kita, itu berarti kita taat pada dosa. Dan dengan demikian yang dilakukan adalah dosa. Tetapi Tuhan mengatakan jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Jangan lagi dosa menjadi tuan. Dan itu hanya dapat dilakukan jika kita mau melakukan perubahan dalam hidup kita. Jika kita mau melakukan pembaharuan budi, pembaharuan hati dalam kehidupan kita. Dan hati yang dibaharui, budi yang dibaharui, adalah hati, adalah budi yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi yang mengendalikannya adalah Tuhan, dan yang dilakukan oleh hati yang dibaharui ini adalah rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup, hati dan budi yang dibaharui oleh Tuhan adalah hati dan hidup yang melakukan kehendak-Nya. Dan oleh karena itu, setiap yang dikatakan oleh yang telah mengalami perubahan, yang telah mengalami pembaharuan budi, dia akan selalu mengukurnya dengan kehendak Tuhan. Begitupun dengan tindakan, begitupun dengan perbuatan, begitupun dengan sikap, akan selalu diukur dengan kehendak Tuhan sebagai rancangan Tuhan. Apakah perkataanku ini sesuai kehendak Tuhan? Apakah perbuatanku ini sesuai kehendak Tuhan? Apakah tindakanku, apakah sikapku sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan jikalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, oh berarti ini tidak sesuai rancangan-Nya. Dan dengan demikian harus dibaharui, harus diubah, harus diperbaiki. Karena hanya dengan demikian maka tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan itu maka kita beribadah yang sejati kepada Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus juga mau mengingatkan kepada penerima surat Roma dan pembaca surat Roma ini, bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami perubahan dan pembaharuan budi, maka tentu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Dan dengan demikian, kehendak Allah lah yang baiklah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah mengalami perubahan di dalam Tuhan itu. Sekalipun orang-orang yang mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, mengalami perubahan di dalam Tuhan, masing-masing punya karunia, masing-masing punya talenta, masing-masing punya berkat dari Tuhan.
Tuhan telah menganugerahi masing-masing kita dengan berkat-berkat-Nya. Ada berkat yang sama, tetapi ada berkat yang berbeda. Tetapi Tuhan mengajarkan atas setiap karunia, atas setiap berkat yang berbeda ini, untuk digunakan dalam rancangan Allah, untuk dipakai sesuai dengan kehendak Allah, yaitu bahwa hendaklah hidup sebagai orang-orang yang rendah hati, hendaklah menguasai diri menurut ukuran iman, dan juga hendaklah satu dengan yang lain akan saling memperhatikan dan saling mempedulikan, dengan saling menasihati, saling melayani, saling mengajar, dan juga satu dengan yang lain hendaknya saling berbagi atau saling memberi dengan hati yang ikhlas. Bahkan ketika diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, juga itu harus dilakukan dengan baik. Ketika juga mau menyatakan kemurahan hati, nyatakan itu dengan sukacita. Dengan demikian tidak ada paksaan dan tidak ada sungut-sungut, kerelaan, keikhlasan sebagai tanda bahwa kita menghidupi rancangan Tuhan. Dan dalam menerima rancangan Tuhan, kita mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menghidupi rancangan Tuhan ini tidak mudah. Kita lihat saja kisah bangsa Israel di Mesir. Bukankah nenek moyang mereka, Abraham, Tuhan katakan kepadanya bahwa Tuhan akan memberkati dia, akan menjadikan dia bangsa yang besar, keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Wah, luar biasa kalau menjadi bintang ya Bapak Ibu. Ya, akan selalu menjadi pokok perhatian, akan selalu disanjung. Ya, selain daripada itu ada ya janji jaminan dari Tuhan. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Tetapi jika sekilas kita

engkau akan kukutuk. Tetapi jika sekilas kita, Pak Ibu ya, sedangkan maaf, ketika seorang ibu atau seorang istri melahirkan, lalu kemudian ya mungkin memang sudah meninggal dalam kandungan baru lahir atau lahir hanya beberapa saat meninggal, bukankah kita sangat sedih, sangat berduka cita, sangat merasa kehilangan? Apalagi ini kalau mau dibunuh, lalu dibunuhnya lagi di depan mata kita, betapa menyakitkannya. Dan boleh dikatakan sekali lagi, kok sangat jauh dari apa yang Tuhan rancangkan bagi Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik ini ada rancangan Tuhan yang mau diperlihatkan bagi bangsa Israel, mau diperlihatkan bagi orang-orang yang mau hidup dalam perubahan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa bagaimanapun kehidupan ini kejam dan pahit, harus tetap takut akan Tuhan. Memang bangsa Israel secara umum sudah sempat putus asa, mereka sendiri sudah mulai berkelahi satu dengan yang lain. Tetapi Sipra dan Pua, bidan yang ditugaskan menangani bangsa perempuan-perempuan Israel yang melahirkan, rupanya memiliki iman, memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Dengan iman dan hidup yang takut akan Tuhan ini, tidak hanya bahwa bidan Sipra dan Pua diberkati, tetapi juga menjadi sarana oleh Tuhan untuk dapat menyatakan dan mengerjakan rancangannya bagi bangsa Israel. Anak laki-laki yang lahir dibiarkan hidup, termasuk Musa pada waktu itu. Bahkan Musa yang sempat disembunyikan di tengah-tengah gelaga, ya, di Sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun, yang ayahnya sendiri yang memerintahkan anak-anak laki-laki bangsa Israel harus dibunuh jika lahir. Justru dalam hatinya muncul belas kasihan, dan di tangan putri Firaun Musa dapat bertumbuh menjadi besar, bahkan akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga di dalam menghidupi rancangan Tuhan, kita diajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi mungkin kita berkata, masihkah Tuhan itu berbicara kepada kita? Bukankah tidak pernah kita mendengar seperti dalam kisah perjanjian lama, Tuhan berbicara langsung kepada nabi-nabi untuk disampaikan, dilanjutkan kepada bangsa Israel? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan itu terus berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita melalui utusan-utusannya. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. Tuhan berbicara bagi kita melalui tindakan-tindakannya, rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita sakit, dan Ia memberikan kesembuhan. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita dalam penderitaan, dan Ia menolong kita. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita dalam pergumulan, dan Ia menyelesaikan pergumulan itu, dan lain-lain sebagainya. Melalui tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita, Ia berbicara dan Ia mengerjakan, Ia menyatakan rancangan-rancangannya dalam hidup kita.
sehingga yang kita alami, yang kita rasakan di akhir dari misalnya pergumulan yang kita alami, ketika melewati pergumulan itu adalah bahwa Tuhan itu sungguh ada, bahwa rancangan Tuhan itu sungguh indah, dan rancangan Tuhan itu sungguh mulia. Bahkan mungkin ketika kita membuat suatu rancangan sedemikian rupa yang kita sudah rancangkan sebaik mungkin, semapan mungkin, lalu ada yang gagal, ada yang tidak terlaksana. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan, untuk apa diprogramkan kalau tidak dilaksanakan? Untuk apa dirancangkan kalau tidak dikerjakan? Tetapi setelah seiring perjalanan waktu lalu terlewati, kemudian biasalah keluar dari mulut kita, untung tidak dikerjakan, untung tidak dilaksanakan, untung tidak dilakukan, untung tidak pergi. Lalu disitulah kita menghayati, oh ini adalah rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Rupanya ada ya yang Tuhan inginkan yang lebih baik dari itu untuk kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini dengan berbagai macam aneka ragamnya, kadangkala memang tidak dapat dipungkiri bahwa biasa membuat iman kita lemah, bimbang dan ragu. Bahkan kadangkala dalam hati kecil kita bertanya, di mana rancangan Tuhan yang baik dan indah itu? Kenapa justru kegagalan yang aku alami? Di mana rancangan Tuhan yang baik itu? Kenapa aku harus sakit berkepanjangan? Dan banyak lagi tanya dalam hidup kita. Tetapi ketika semua itu telah terlewati, maka mata hati kita, mata iman kita sungguh melihat rancangan Tuhan yang indah, rancangan yang menyelamatkan, rancangan yang penuh damai sejahtera yang daripadanya Ia berikan bagi kita. Bukankah bangsa Israel kalau mau dipikir-pikir sudah sangat capek menjalani kerja paksa, sudah sangat capek mengalami penindasan, sudah sangat sakit hati perlakuan kejam yang mereka alami, tetapi toh mereka dapat kuat, mereka dapat sanggup keluar dari tanah Mesir.

aku berbeda dengan perempuan-perempuan Mesir. Perempuan-perempuan Ibrani itu adalah perempuan-perempuan, bukan perempuan-perempuan yang manja, yang cengeng. Ya, kok biasa banget mole. Yang naya tu kami baine disangabangkan kianu kumua apa rake kamu baine cengeng, ngenge. Ya, selalu perempuan menjadi simbol orang lemah. Ya, selalu menjadi simbol orang yang tidak kuat. Tetapi ketika Sipra dan Pua katakan perempuan-perempuan Ibrani itu adalah orang-orang yang kuat, apalagi laki-lakinya. Mengapa? Karena Tuhan dalam rancangannya yang memberikan kekuatan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan pun sebagai anak-anak Tuhan yang atas hidup kita Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan-rancangan ini hendaknya kita hidupi dengan melakukan kehendaknya. Karena dalam kehendak Tuhan itulah kita akan menemukan rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, ya, itu karena di dalamnya Tuhan merancangkan bagi kita untuk dapat hidup berdamai, hidup baik dengan orang lain. Begitupun ketika Tuhan mengatakan bagi kita jangan mencuri dan perintah-perintah yang lain lagi. Ketika Tuhan mengajarkan kita kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah dirimu sendiri. Karena dalam perintah kasih ini ada rancangan Tuhan yang mengasihi. Dan hanya atas kasihnya itulah kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang telah memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu keselamatan yang telah diperoleh ini tentu kita tidak akan melepaskannya, kita tidak akan membuangnya. Karena jikalau kita sudah lepaskan, kita sudah buang, dari mana lagi kita akan mendapat keselamatan yang lain? Tidak ada. Sebab satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Dia. Karena itu dalam hidup yang Tuhan berikan ini, hiduplah dengan menghidupi rancangan Tuhan. Dengan melakukan kehendaknya, melakukan ketetapan-ketetapannya. Dan senantiasa jadikanlah indikator apakah kehidupan yang kita jalani ini menghidupi rancangan Tuhan itu dengan pertanyaan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalani hidup ini, lakukan kegiatan hidup sehari-hari, buatlah rancangan-rancangan hidup kita baik hari ini maupun yang akan datang. Itu dalam bingkai rancangan Tuhan, dalam bingkai kehendak Tuhan. Dan percayalah bahwa sekalipun dalam bingkai rancangan Tuhan itu ada tantangan-tantangan, tetapi firman-Nya menjamin bahwa setiap tantangan itu Dia yang akan menyelesaikannya. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 138 ayat 8. Dan ini pula yang harus terus menjadi pegangan kita, kekuatan kita, harapan kita dalam menjalani hidup ini. Sudah banyak yang mengeluh karena musim kemarau. Sudah banyak yang mengeluh karena efisiensi. Tetapi ingat, Tuhan selalu merancangkan rancangan yang baik, rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anak-Nya. Terpujilah nama-Nya, amin.

Sejenak kita bersaat teduh atas firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama. Menghidupi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan. Kita dapat alami itu ketika kita mau berubah dan membaharui hati kita, budi kita, membaharui pikiran kita. Membaharuinya untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Membaharuinya dengan bertindak, berlaku hanya dengan ukuran kehendak Tuhan. Roh Kudus-Nya yang akan menolong dan memampukan kita. Karena itu mari kita bersama-sama berserah diri kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak yang Engkau telah selamatkan ini atas kami, telah Engkau rancangkan rancangan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami ketika dalam menghidupi rancangan-rancangan-Mu itu. Kadangkala kami menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa jika Engkau yang menguatkan dan memampukan kami, kami akan melihat, kami akan menikmati, dan juga kami akan merasakan rancangan Tuhan yang indah, penuh kebahagiaan dan damai sejahtera itu. Karena itu Tuhan Bapa di dalam sorga, kiranya kami akan terus membaharui hidup kami, membaharui diri, membaharui budi kami, agar menjadi hati, hidup, dan budi yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam sorga, bahwa dalam rancangan-Mu kami boleh melewati sepekan ini. Dan hanya dalam rancangan-Mu kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan. Roh Kudus-Mu yang akan menguasai, menuntun, dan memimpin kami sehingga kami hanya dapat melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan-Mu di sepanjang minggu ini. Berkatilah ya Tuhan, pelayanan kumpulan rumah tangga pun kumpulan OIG, anggota jemaat-Mu yang menjadi alamat peribadahan ini, juga para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan memberkati. Begitupun Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur ketika dalam rancangan-Mu Engkau perkenankan kami menjadi alat-Mu hari ini untuk melayani Engkau. Kiranya pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka, sebagaimana Engkau telah memberkati di masa-masa yang telah terlewati, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka juga dapat bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Dan juga Tuhan, berbagai berkat-berkat Engkau nyatakan bagi mereka sehingga dengan penuh syukur datang di hadapan-Mu, mengagumi dan mensyukuri rancangan-Mu dalam hidup mereka. Berkati saudara-saudara kami dalam menjalani tahun usia yang baru. Agustina M, Hendrik BR, Agus, Yeri Harlabelo, Elani Benaya, Agustinus Palamba, Kevin, Leoni, Artanando Panggalo, Rudika Ardianto Minggu, Elvano Gevariel Putra Sempo, Samuel Gala, Agustina Lumbaa, Subrayanti Aknem Tonapa, Agustina P,
Ambun Kabija, Ros Pinto Suli, Ranti Ludia Limbong, Fred Mison Papidunan, dan Natalia Nata Alsulo. Demikian juga Tuhan yang sedang bergumul atas kelemahan fisik karena masa tua, juga kelemahan tubuh karena sakit penyakit, sedang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Tuhan yang akan menguatkan dan menyemangati mereka serta menganugerahkan pemulihan kesembuhan. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Tarukulinggi, Nenek Gibran, Opakia, Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kalak Lembang, Bapak Alfius Munda, Ibu Linda Palilu, Bapak Kadang Pakita, Ibu Ferni Hardieson, anak Brian Immanuel Kristi Yuwanto, Ibu Titian Sanggaria, anak Jorel Immanuel Amuang Allo, Ibu Aprilia Riki Sumule, orang tua dari Bapak Pendeta Johan Tupa, Bapak Samuel Bija, Opa Yudo, keluarga dari Bapak Samuel Bija yang akan dioperasi hari esok, serta juga Eros Matarru, anak dari keluarga Yulianus Matarru. Tuhan, begitupun bagi yang berduka cita, karuniakan penghiburan, kesabaran, keluarga besar Andri Gamal dan keluarga Adil. Pun Tuhan yang ada dalam pergumulan hidup karena berbagai kesulitan, berbagai penderitaan dan berbagai masalah-masalah, Engkau Tuhan yang hadir menyelesaikan setiap gumul dan setiap masalah-masalah itu. Engkau juga mencukupkan bagi setiap yang dalam kekurangan dan memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Serta Engkau pula lembutkan setiap hati yang keras. Bahkan jemaat-Mu yang hidup berkanjang di dalam dosa, Tuhan ketuk pintu hati mereka, sadarkanlah mereka. Anak-anak Tuhan yang belum berkesempatan hadir beribadah hari ini, Tuhan ketuk pintu hati mereka untuk waktu-waktu mendatang dapat mengambil bagian pula dalam persekutuan yang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap anak cucu jemaat-Mu dalam tumbuh kembang mereka, dalam bangku pendidikan, dalam mencari pekerjaan tetap, dan juga dalam mencari pasangan hidup. Karuniakan yang seiman dan berikan yang terbaik bagi mereka sebagaimana rancangan-Mu yang adalah rancangan yang baik bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan PAB PPGT serta juga Tuhan rencana pelaksanaan sidang MPL PGIW Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan di Jemaat Mamuju di sini. Berkati agar semua berjalan dengan baik. Kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di sini, pengadaan sarana prasarana peribadahan, Tuhan juga berkati. Dan biarlah ya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Yang jika Tuhan berkenan, komisi pembangunan akan mengerjakan pembangunan fisik lagi pada bulan depan. Kiranya kami semua jemaat-Mu dapat memberikan dukungan dan topangan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, gempa bumi di NTT dan sekitarnya. Engkau tolong dan kuatkan serta teguhkan mereka. Bangsa dan negara kami pun Tuhan selalu anugerahkan keamanan dan kedamaian. Serta perlengkapi pemerintah kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kearifan dan rasa takut akan Engkau. Biarlah mereka dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pemerintah, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok bersama seluruh wakil rakyat dan para aparatur negara dapat bekerja dengan baik. Sidang jemaat-Mu sebagai ASN TNI Polri, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai abdi negara dan sebagai penegak keamanan. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau juga memberkati setiap masing-masing kami
dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, rumah tangga. Memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati usaha dan mata pencaharian kami. Kiranya Tuhan kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan itu dalam rancangan Tuhan, serta juga dapat mengerjakan setiap usaha dan pekerjaan kami itu dengan baik dalam kehendak Tuhan pula. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu, orang tua, keluarga yang jauh terpisah dengan kami. Berkati masing-masing kami, masing-masing orang tua, keluarga, dan anak cucu kami dimanapun saja mereka berada. Ya Allah, seluruh hidup ini hanya kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang merancangkan rancangan terbaik dalam hidup ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami hanya kepada-Mu. Dan inilah doa kami Tuhan, lengkapi dan sempurnakanlah kiranya. Karena kami berdoa kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: na dia yang tetorawak lah. Dia ndo wai ni nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka kena kira lo lupa. Ia mesti biasa ku istilah kan ikut ku. Ia mesti dikua STNK.
1: Apa mesti?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jauh di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa ku mengkua itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu di Sapo. Ya betul tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, beberapa lagu pilihan dan juga siaran gereja dari Toraja untuk Jemaat Mamuju telah kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sekaligus pendengar mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan Randi di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda hingga dengan pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian siaran dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Oleh karena itu tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju dan saya Nita Wahyuni pamit undur diri ya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: sabunok na haga medi papay babay hinonoyo. At sa sen ni no medi kiki kidang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja rib dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
5: yang
4: tempat
5: tadinya,
4: kami itu.
5: Senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser. Malas lagi bawa uang tunai kan.
3: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
4: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
5: Baik.
4: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
5: Panjang jadi, ya,
4: mungkin apakah ini?
6: Ya, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
7: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
2: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
8: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
2: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 232 2243. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk ada di trek kita fasilitas jogging trek yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya. Mulai menjadi satu tren

0: fasilitas klub olahraga begitu.
1: Wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
1: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
1: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
1: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
1: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
1: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
1: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Mamuju. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat, tentunya juga tetap ditemani suasana yang menyenangkan di tengah aktivitas Anda ya. Dimanapun berada di Mamuju hingga penjuru Sulawesi Barat, saatnya kita kembali menyapa Indonesia lewat alunan musik dan lagu-lagu daerah. Inilah Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Hadir di siang Anda, menemani hingga pukul 14 siang nanti. Dan pendengar, Indonesia bukan hanya kaya akan alam dan budayanya, tetapi juga begitu kaya dengan musik dan lagu-lagu daerahnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap daerah punya warna musik, bahasa, cerita, dan karakter yang berbeda. Di siang ini semua akan kita hadirkan lewat Dendang Nusantara. Yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara, silakan boleh langsung untuk deringkan telepon kita, atau juga bisa berkirim pesan ya di 0822 9609 0996, juga boleh lewat 0426 2322 443. Saya Randy menemani Anda di siang hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang tetap sehat ya.

0: tambahan yang asik untuk kita nikmati di siang hari ini sambil ngopi mungkin tuh, sambil menikmati makan siang Anda. Dari Silva Hayati, Pitih Banyak Makan Tak Lama. Ini lagu dari daerah Minang, karya dari Erwin Agam. Oke, kalau begitu tanpa berlama lagi, kita mau langsung untuk menyapa yang sudah meneringkan telepon kita. Saya langsung sapa. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Selamat siang, Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini, Bun Randi.
0: Baik. Dengan siapa, di mana, Ki?
1: Dengan Ibu Mida, Diadi.
0: Ibu Mida, Diadi. Bagaimana suara saya di sana? Bagus sih kita dengar.
1: Iya, bagus.
0: Oh, bagus ya. Oke, makasih. Sehat kabar tak?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Kalau Bung Randi sendiri?
0: Luar biasa, baik juga, iya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Makan siang bagaimana, aman sudah?
1: Iya.
0: Oke deh, aman itu berarti. Iya. Bisa apa namanya, panjang dengar Dendang Nusantara.
1: Iya.
0: Lagu apa yang mau dimintain?
1: Lagu Mandar, bisa kah?
0: Bisa.
1: Iya, lagunya Mamat Ges.
0: Inna Dri Janjimu.
1: Iya.
0: Cocok nih. Oke. Tunggu nanti dicoba hadirkan ya. Lanjut.
1: Salam. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan kita sehat semua.
0: Amin.
1: Iya, ada Pak Asri di Laut Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Sahara, ada juga Anik di Boteng, ada juga Bapak Rizal, Anik di Boteng, Bapak Rizal, Pak Guru di Tapalang, ada juga Pak Yuni, Pak Sultan, iya. Pak Salman, Pak Abdurrahman, Pak Kiprang, Pak Tidang, Antuk Dian Rekang, ada juga Ibu siapa ya? Rizky Amalia, iya. Ada juga Ibu Alia, ada juga Asriani, Dina, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Oke lah, terima kasih
1: buat Bung Randi, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mida di Adi-Adi. Kita terima lagi untuk yang berikut, masih di line telepon. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini Bung Randi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Campa Lagian.
2: Iya.
0: Nah, Bang Bobby di sana. Kabar gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya Bang Bobby.
2: Iya.
0: Bagaimana siang hari ini, sudah makan siang juga?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sudah ya?
2: Iya.
0: Oh, syukurlah kamu. Oh, makanya. Sudah tambah tenaga.
2: Iya, menambah tenaga.
0: Iya. Tenaganya ya, sudah full lagi ya?
2: Ya.
0: Tenaganya sudah full lagi.
2: Iya, full.
0: Itu yang bikin semangat. Makasih sudah hadir ke Dendang Nusantara, Bang Bobby.
2: Oke.
0: Ya. Lagu dari daerah mana ini?
2: Saya mau, karena Mandar sudah tadi ya, saya mau Bugis.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Kan Indonesia luas ini, banyak lagu daerah.
2: Iya.
0: Sulawesi semua aja saya dengar ini di request.
2: Iya, karena mau lagi dengar lagu Bugis.
0: Boleh. Iya.
2: Kalau bisa ya, Sidilasa Diduai.
0: Apa?
2: Sidilasa Diduai.
0: Sidilasa Diduai. Siapa yang nyanyi?
2: Ansar S.
0: Oke deh, catat ya.
2: Iya.
0: Teruskan Ki.
2: Oke, menyapa buat Ibu Mida tadi ya. Selamat Siang ada Bapak Hutan, ada Ani Boteng, Rizky Amalia, kemudian Sidan, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Rania, Purnama Sari, Pak Salman, Abdul Rahim, Pak Tukur, ada Gibran, Atriani, Alia, KMS, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya terima lagi untuk yang berikut. Halo, selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Iya, selamat siang juga. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Kabar Ani sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya.
1: Makan siang ini.
0: Lagi makan sekarang ini?
1: Tidak, udah selesai.
0: Oh, sudah selesai.
1: Tinggal mau bikin kopi.
0: Oh, selalu ada kopi juga ya?
1: Iya.
0: Kopling. Sehat di sini, sehat. Makassar bilang itu kopling, kopi leleng.
1: Oh,
0: kopi hitam. Oke, oke deh. Makasih sudah gabung lagi ke Dendang Nusantara nih.
1: Iya.
0: Oke. Lagu dari daerah
1: lagu,
0: mana?
1: Ya kan sudah semua lagu mandar sama lagu Bugis, berarti saya lagu dangdut. Jadi
0: dangdut yang boleh, yang penting lagu daerah kan.
1: Iya. Masih bisa kan? Lagu mandar enggak bisa?
0: Yang lain boleh.
1: Boleh.
0: Heeh.
1: Ya lagu dangdut mau apa namanya?
0: Dari daerah mana?
1: Hah? Lagunya mau Badri Rahman.
0: Badri Rahman?
1: Iya.
0: Lagu mandar juga kayaknya itu.
1: Bu. Oh iya. Lagu. Soal lagi lagu dangdut oleh apa namanya?
0: Daerah mana? Lagu dari daerah mana? Makassar kah? Kalimantan kah? Papua? Jawa, Sumatera, Bali, NTT, NTB. Wih banyak, luas Indonesia. Iya kak.
1: Anu apa itu berkali-kali ya? Lagunya apa itu?
0: Berkali-kali.
1: Iya.
0: Selfie kayaknya itu di Prodangdut itu.
1: Iya.
0: Nanti di Prodangdut kalau Prodangdut toh.
1: Oh iya, anu mau apa namanya judulnya?
0: Apa itu?
1: Mandar kayaknya itu The Way Nama Sayang.
0: Apa maksudnya ini?
1: Itu lagu mandar loh.
0: Iya, yang lain selain mandar kan ada lagu Makassar, ada lagu Mamuju misalnya.
1: Oh iya, anu mau paling lagu Makassar mau.
0: Dipilihkan.
1: Iya dipilihkan saja.
0: Oke deh, disiapkan.
1: Itu anu lagunya anu Denny Ardian. Apa tuh yang nyanyikan?
0: Siapa namanya?
1: Itu Denny Ardian itu. Siapa itu apa itu judulnya?
0: Denny Ardian.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba cari ya.
1: Iya.
0: Oke, teruskan.
1: Ya, salam untuk semuanya aja pendengar RRI depanku sama semua.
0: Oke deh. Nah,
1: terima kasih semuanya yang pada masuk ya.
0: Oke, siap.
1: Lalu.
0: Tukun
1: Randi lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng. Kita ke yang berikutnya lagi. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Kardi.
0: Waalaikumsalam Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke deh, itu yang ditunggu.
2: Iya.
0: Dengan siapa di mana Ki?
2: Acore ini di Polman ini Kardi.
0: Bang Acore di Polman. Kabar? Ya. Gimana kabar?
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat.
2: Iya. Meskipun panas tapi pasti sehat.
0: Iya, panas itu bikin sehat.
2: Iya.
0: Tapi jangan kebanyakan.
2: Kebanyakan ya?
0: Iya. Kalau kebanyakan ya bahaya. Lagi di mana posisi?
2: Di rumah ini.
0: Di rumah. Apa iya. Kegiatan itu capek sekali kedengaran.
2: Hah? Enggak lah, cuma duduk-duduk.
0: Oh begitu.
2: Sambil anu. Sambil minum kopi, merokok.
0: Oh.
2: Dengar radio begitu.
0: Santai-santai ya.
2: Iya.
0: Oke deh, menemani santai. Tapi lagu apa ini? Lagu dari daerah mana yang bisa kita hadirkan?
2: Ini masih mau saya lagunya nih, lagu Makassar ini.
0: Lagu Makassar.
2: Iya, itu lagu dangdutnya itu.
0: Banyak iya, yang mana itu?
2: yang kayak apa enggak tahu judulnya apa itu judulnya ya.
0: Bagaimana nyanyinya?
2: Di daerah apa itu Mbak cewek dari di Manado kayak itu apa kan?
0: Bagaimana ya. Penyanyinya bagaimana? Coba.
2: Enggak tahu saya enggak apa saya itu lagunya tapi saya dengar itu di Manado katanya.
0: Oh. Ada di dalam liriknya begitu.
2: Iya, ada liriknya.
0: Coba nanti kita coba nanti kita carikan ya.
2: Iya.
0: Ya, lanjut dulu. Silakan.
2: Ini tadi an ya, ay bikin antenian ini ay bikin pusing minta di nian ini.
0: Ya betul.
2: Mau minta lagu berkali-kali.
0: Iya, tunggu prodangdut lah ya.
2: Iya, tunggu prodangdut nanti.
0: Iya. Teruskan Bang Acere.
2: Iya, ada Amar, ada Ibu Lia. Ada Aji Tonte, Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Don, Pak Ari, Pak Gunawan, Pak Ari, Pak Guru, Pak Aji. Ayo punya semuanya tahu tanpa kecuali. Ada mudah-mudahan lagunya
0: Andi? Belum bisa didapat ini kalau begini. Nanti kita coba carikan.
2: Itu apa judul lagi itu deh?
0: Iya.
2: Lupa, tapi sering komputer itu Andi.
0: Apa?
2: Pernah saya dengar komputer itu?
0: Iya, nanti coba dicarikan, Ki.
2: Iya.
0: Semoga itu ketemu.
2: Apa judulnya itu?
0: Oke lah, terima kasih.
2: Oke, terima kasih banyak Andi.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Acore di Polman. Kita mau hadirkan dulu yang berikut ya. Lagu Mandar dari Mamat GS, Innari Janjimu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

0: dari daerah Ambon ya, dari Beta Rela jadi Kuli Demi Ale yang sudah kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan baiklah, untuk yang masih mau gabung di sini masih banyak ruang untuk gabung ya. Silakan bisa deringkan telepon, juga boleh kirim pesan di WhatsApp 0822-96-090996, juga di 0426-2322-443.
1: Demi Ale beta korbankan semua.
0: Ada dari Ibu Dian di Mamuju yang mau dengar Badri Rahman Tenda Pesta. Kirim salamnya buat Asriani di Majene, ucapannya selamat menanti tendanya terbentang dan dilancarkan Allah. Buat Ifdalia Fandini Fadil, Ibu Murni, salam marang Allah. Buat orang tua kita di Galo Lombok, Pak Salman bersama ibu, semoga ibunya lekas sembuh. Salam penuh kasih sayang. Makasih. Kemudian berikutnya dari Bu Norma di Babana Budom-Budom Mamuju Tengah. Kata Ibu Norma, mau dengar lagu dari Mita Talahatu, Cinta Sakota. Salam untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan era Rima Muju tanpa terkecuali. Oke deh, terima kasih Bu Norma di Mamuju Tengah. Nanti dicoba hadirkan lagunya ya.

0: berikutnya lagi. Halo, selamat siang Dendang Nusantara. Halo Dendang. Halo. Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Bang Kemes.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Betul sekali.
1: Pun Tandi ini penghafal sekali. Ini kan barusan ini masuk.
0: Iya.
1: Iya, biasanya juga orang masuk batu tanya siapa ini. Ternyata di luar menyebut daripada saya.
0: Iya, saya selalu tandai suaranya siapapun.
1: Ini Pun Tandi ini memang luar biasa.
0: Siapapun yang selalu gabung, saya kenal suaranya biasanya.
1: Iya. Memang luar biasa ini Tandi ini.
0: Gimana kabar tak?
1: Penghafal betul. Ya alhamdulillah kabar masih kabar panas.
0: Kabar panas. Kabar diri tak bagaimana?
1: Iya.
0: Sehat.
1: Banyak abu.
0: Eh?
1: Iya. Banyak abu. Banyak abu di jalanan.
0: Ada yang bakar-bakar ya. Lagi di situ?
1: Ya, tidak ada nih, Pak, karena dihimbau.
0: Oh.
1: Ya, bisa dibakar tapi jaga. Tak sedikit-sedikit.
0: Iya.
1: Jangan ditinggalkan. Sebelum mati apinya kalau membakar.
0: Sebenarnya juga tidak boleh ya. karena sudah
1: ada kan beberapa hari yang lalu kejadian ini gara-gara pembakaran hanum.
0: Tidak boleh sebenarnya itu kan ada pidananya. Walaupun teori, yang punya kita kalau kedapatan itu bisa bahaya itu.
1: Iya.
0: Seperti itu. Karena resikonya besar toh.
1: Ya besar.
0: Iya, resikonya bahaya.
1: Iya.
0: Jadi
1: tanggung kira-kira.
0: Iya. Masa pemerintah yang sasaran, tidak mungkin
1: awalnya begitu.
0: Tidak mungkin pemerintah yang tanggung kesalahan tak tuh. Iya. Misalnya.
1: Kita tidak tahu di bagaimana.
0: Iya, betul. Iya. Pidana itu pidana. Jadi bisa bahaya.
1: Ya mudah-mudahan cuman ya.
0: Iya.
1: Harus memperhatikannya.
0: Iya.
1: Jika merah menyala. Kalau tidak merah memang apa yang terjadi
0: kira-kira. Iya, bahaya itu.
1: Bahaya berhenti.
0: Kita mau kasihkan lagu siapa ini siang ini?
1: Bisa lagu Mandar ya?
0: Sudah tadi lagu Mandar.
1: Lagu Bugis?
0: Sudah juga.
1: Dandut.
0: Lagu apa?
1: Lagu Dandut.
0: Iya, Dangdut daerah mana itu lagunya? Boleh ya,
1: kalau bisa. Apa itu? Cinta Jarak Jauh.
0: Eh? Cinta Jarak Jauh?
1: Ya, kalau tidak salah perempuan nyanyi. Tidak tahu lah, pokoknya cari saja Cinta Jarak Jauh.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Kayaknya bukan lagu daerah itu, ya. Nanti kita coba carikan.
1: Lagu dangdut ya.
0: Iya, dangdut kan ada juga daerah.
1: Oh ya, lagu
0: iya, daerah dia. Betul. Nanti dicoba cari, Ki.
1: Iya, ya, cari ini.
0: Teruskan.
1: Siapa dari yang mereka kena ini?
0: Ada banyak tadi.
1: Iya kan, saya baru datang dari Majene.
0: Iya. Sapa ya. Semua kasih aja semua pendengar RRI karena banyak sekali tadi yang sudah lewat ini.
1: Oh di,
0: iya.
1: Ya, pokoknya semuanya mau dipendek ya, apa namanya?
0: Semua pendengar RRI.
1: Ya semuanya.
0: Iya. Yeah, siap.
1: Kalau kita bilang semuanya, kan dikira semuanya daripada menyebut satu persatu lama.
0: Hmm.
1: Iya, begitu. Jadi semuanya mau di.
0: Ya. Iya. Terima kasih. Itu Ji.
1: Iya. Untungnya Bunda.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang KMS di Polman.

0: ada di sini.
1: Semua lagu daerah ada di sini. Dengan siapa di mana, Ki?
0: Laut Timur ini, Asri.
1: Oh, Bang Asri, Laut Timur. Kurang ini, kurang bagus. Sinyalnya kayaknya, Bang Asri, ya?
0: Oh, iya. Ini jaringannya ini.
1: Oh, begitu. Lagi di mana, Kak, ini?
0: Di rumah, Ji. Cuman angin lagi kencang ini.
1: Kencang anginnya?
0: Iya.
1: Nggak bisa disuruh-suruh pindah dulu?
0: Sudah pindah ke ini.
1: Oh gitu. Kita yang pindah ya, tidak bisa angin disuruh pindah.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya. Yang penting Bang Asri di sana sehat-sehat terus sama keluarga.
0: Bagaimana ini? Sudah hujan di Mamuju ini?
1: Mamuju tidak panas ini, juga tidak hujan. Jadi menuju hujan kayaknya, semoga.
0: Oh ini panas ini, tapi tadi malam deras sekali hujan.
1: Oh semalam deras, Lutim. Mantap sekali. Alhamdulillah itu. Rezeki dalek ya.
0: Iya rezeki. Iya.
1: Lagu dari daerah mana Bang Asri?
0: Belum terputar lagunya, lagu Jawa yang Didi Kempot.
1: Belum, belum.
0: Oh iya, Kerawang Kalimantan.
1: Oke, disiapkan.
0: Iya, kirim salam. Ada Ani di Boteng. Ada Ibu Mida bersama Bapak Ulan, ada Pak Ibu Murni Bolia, Pak Tuo, ada ya, Ibu Norma. Buat Pak Salman Galung Lombo, Pak Sudang Galung Tulu, Anto di Antekang Duri, ada Abrahan, Kanda Janggo, ada Gibran, Bang Sidan, Alexi Maulana, Bang Kumis, Kenes, ada Bobby, Bain Putra, Gunawan. Buat Anto di Antekang Duri, pokoknya semuanya Erwin di dalam Taman Sapi. Pak Syukur ke Jakarta Negara, ada para juga di sana.
1: Oke, okay, siap. Baiklah.
0: Randi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotu, Laut Timur. Ada dari John Eliaman Saragi. Cinta jarak jauh.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Lagu yang membawa kita seolah-olah berjalan-jalan di tanah Borneo ya, menikmati warna budaya dan cerita yang ada di dalamnya. Dan inilah serunya Dendang Nusantara. Berbeda daerah, berbeda bahasa, beda warna musik, tapi semuanya menjadi bagian dari satu cerita bernama Indonesia. Dan baik pendengar, siang hari ini masih menemani untuk Anda semuanya, saya Randy. Kita masih punya waktu berapa menit ke depan, kurang lebih dari sekarang 20 menitan lagi ya. Jadi untuk yang mau gabung, silakan masih kita buka ruang. Saya ke yang menderingkan telepon. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Halo, selamat siang, Dendang Nusantara. Semua lagi daerah ada di sini.
0: Oke deh, baik. Dari?
1: Dari mana Kak ini gerangan?
0: Iya. Yeah.
1: Dari mana Kak gerangan ini?
0: Oh, dari lapangan voli kayaknya ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Kalimamuju.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Ki, Bu Murni?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Iya.
0: Ah, syukurlah.
1: Setiap hari olahraga.
0: Iya, iya, betul juga. Bagaimana lomba-lombanya Bu Murni kemarin?
1: Alhamdulillah juara satu kemarin.
0: Wih, juara satu, berarti jago main voli ini. Tidak bisa dilawan. Yang juara satu itu masuk dalam apa itu? Bawa nama desa atau apa? Klub?
1: Untuk cabut klub, Bun Randy.
0: Maksudnya juara dalam apa itu? Membawa nama desa, nama tidak klubnya membawa, atau nama kampungnya?
1: Ya, nama klubnya saja.
0: Apa namanya?
1: Cabut klub tuh, kan mana tim yang dibawakan itulah.
0: Oh begitu?
1: Ya, tim C kemarin dibawakan gitu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Pemain pindah-pindah ini Bu Murni.
1: Iya betul.
0: Oh, pemain naturalisasi.
1: Siapa yang ambil itulah.
0: Oh iya iya, pindah-pindah di kontrak, luar biasa memang.
1: Iya. nanti sore ini jam 4 laki-lakinya baru cari 1-2 ini laki-lakinya.
0: Oh masih ada pertandingannya.
1: Iya, laki-laki. Kan perempuan kan kita kemarin yang juara satu. Laki-lakinya ini tidak tahu siapa yang
0: sudah masuk final hari ini nanti sore.
1: Iya.
0: Oh, kalau mau nonton datang kemana ini? Siapa tahu ada teman-teman pendengar yang mau datang.
1: Iya, di Kalimamuju di.
0: Kalimamuju.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Lapangan apa namanya?
1: Di kalau lapangan ditempati sekarang di Parung-Parung.
0: Lapangan Parung-Parung di situ.
1: Iya.
0: Oh, silakan.
1: Di Jalan Poros itu kan dilihat.
0: Iya. Oh, kalau mau datang nonton silakan ke sana ya tempatnya Bu Murni.
1: Jam
0: 4
1: nanti.
0: Jam 4. Ah, oke deh. Baik, Bu Murni, teruskan.
1: Ya, lagunya masih bisa.
0: Mm-mm, kayaknya masih bisa ya.
1: Ya, lagu Timur saja.
0: Mm-mm. Ya. Dipilihkan.
1: Iya, dipilihkan saja.
0: Mm-mm. Baik.
1: Ya, kirim salam ada tadi KMS. Dia tidak menyapa KMS tadi, cuman semuanya juga saja yang disapa.
0: Iya.
1: Terus ada juga Bang Asri, ada juga Anin, ada juga Ibu Huda, Memenanda, terus ada juga Rizky Amelia, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga siapa lagi gitu. Ibu Dian, apa kabarnya? Terus ada juga Pak Salman bersama Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Dan buat semuanya masih aja sampai ada yang dikecualikan Bun Rendi.
0: Baik.
1: Karena masih banyak yang ingin mau masuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bun Rendi lagi tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kalimamuju. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Selamat siang, Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke, mantap. Dari mana ini?
2: Dari Polman, Galur Lombok.
0: Oh, Pak Salman yang ada di Polman. Galur Lombok, Polman. Saya tidak tandai suaranya, Pak Salman.
2: Ya, kenapa?
0: Saya tidak tandai suara Ata.
2: Kenapa bisa?
0: Kayaknya
2: perubahan.
0: Kayaknya suara-suara anu memang diubah.
2: tidak.
0: Ya,
2: natural.
0: Natural. Ya. Tapi kabarnya sehat ini, Pak Salman.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat.
2: Suaranya itu masih original.
0: Original. Tidak ada toppingnya.
2: Tidak.
0: Iya, iya. Lagi di rumah saja, Ki?
2: Lagi di rumah.
0: Apa kegiatan?
2: Jadi tetap di rumah. Kegiatan tidak ada. Lagi panas.
0: Di tempat tadi itu sudah selesai lomba-lombanya. Ibu Murni tadi katanya masih ada.
2: Sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai lomba-lomba di sana.
2: Terlalu banyak sih lomba, ya biasa.
0: Tempatnya Ibu Murni kayaknya panjang itu anunya, waktunya.
2: Iya, kayaknya masih anu. Katanya pertandingannya itu.
0: Iya.
2: Masih lumayan. Kalau dilihat itu Ibu Murni itu berarti dia termasuk pemain volley.
0: Iya, betul. Berarti pemain dia.
2: Bayaran.
0: Bukan sekedar hobi.
2: Bukan sekedar hobi player.
0: Iya.
2: Itu saya apa namanya profesional kalau begitu.
0: Wih.
2: Itu bumur, tunggu bumur nanti di kontrak itu KNS.
0: Oh begitu.
2: Nanti di kontrak KNS nanti. Sabar. Nanti ya.
0: Iya betul betul. Keren nih Bu Murni. Teruskan, siapa tahu bisa masuk timnas Bu Murni.
2: Boleh saja.
0: Iya,
2: iya. Akan tidak karena ya. Memang semakin meningkat prestasinya semakin ya.
0: Iya.
2: Salah.
0: Iya.
2: Latihan terus.
0: Iya. Kalau sampai bisa mewakili Mamuju, Sulbar, bangga sekali Pak Salman.
2: Ya. Semua pendengar RRI juga.
0: Iya, betul, betul.
2: Orang RRI ini ya. Bisa jadi pemain nasional.
0: Iya. Oke, teruskan Pak Salman.
2: Tadi ikutan lagunya Bu Murah apa tadi ada lagu? Tadi ada lagunya itu siapa itu yang untuk Asriani.
0: Untuk Asriani lagu Mandar ya, sudah kita putarkan tadi. Lagu Mandar.
2: Oh iya iya. Tenda biru kayaknya ya, tenda biru.
0: Tenda pesta dari Badri Rahman.
2: Saya ikutan situ saja. Kemudian ya buat Asriani, selamat menunggu hari bahagia.
0: Iya.
2: Doa semua pendengar RRI ya menyertai.
0: Siap.
2: Ya mudah-mudahan ya, terima kasih juga.
0: Amin.
2: Undangannya.
0: Iya.
2: Insya Allah. Allah membagi ini memberikan kekuatan.
0: Amin.
2: Ya kita bisa sampai.
0: Amin. Iya.
2: Asriani. Selamat Asriani. Ya. Alhamdulillah. Kemudian buat semua pendengar sehat selalu. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah.
0: Amin. Baik.
2: Terkecuali lagu itu buat semuanya.
0: Makasih Pak Salman.
2: Buat yang ada di teman-teman yang ada di Mamuju, ada Erwin, kemudian ada Tadi Ani, ada Mida, ada Bapak Ulan, ada Pak Mahir, ada Bapak Uli, apa kabar semuanya? Buat semuanya Bandar.
0: Oke baik, makasih Pak Salman.
2: Oke makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Pro 1 era 5 Muji dimanapun berada ya. Sayang sekali untuk kebersamaan kita di Denda Nusantara kali ini belum ya, tidak bisa berlama-lama lagi. Jadi cuma sampai pukul 14 saja jumpa kita ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum kebagian slot untuk gabung di Denda Nusantara, semoga di lain waktu ya. Dan untuk yang sudah gabung, terima kasih. Kita berpisah dulu sampai di sini. Di lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Randy. Pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama. Sentu industri minyak kelapa Mandar Majene, FTI ITB boyong sampel minyak ke lab. Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran Institut Teknologi Bandung atau DPMK ITB bersama Fakultas Teknologi Industri ITB bersama Pemprov Sulbar dan Unsulbar turun tangan langsung ke Majene untuk meningkatkan mutu industri minyak kelapa Mandar. Sampel buah kelapa dan minyak dari IKM Labuang Utara dibawa ke Laboratorium ITB Bandung guna mencari solusi presisi atas kendala produksi. Kegiatan ini difasilitasi penuh pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan juga berkolaborasi dengan Pemkab Majene serta Unsulbar. Tim pengabdian FTI ITB dipimpin Faizatus Saida dan menggabungkan kepakaran dari manajemen rekayasa, teknik pangan, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik industri, teknik kimia dan membedah ekosistem produksi kelapa Mandar secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan, keandalan peralatan, manajemen produksi hingga aspek kimiawi produk.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, rangkaian HUT Demokrat Sulawesi Barat gelar aksi kebersihan dan juga olahraga rakyat di Mamuju. Gubernur Sulawesi Barat yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, Suardi Duka, menghadiri gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Mamuju Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini diawali jalan sehat, peserta berangkat dari Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, kemudian menuju ke Sekretariat baru di Jalan Insinyur Juanda Mamuju di Poros Mamuju Kaluku. Di kantor baru Demokrat Sulawesi Barat, kegiatan dilanjutkan dengan olahraga, aksi bersih-bersih dan lomba rakyat. Lomba tersebut dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. SDK mengatakan kegiatan tersebut sekaligus untuk mengunjungi kantor sekretariat yang baru. SDK mengatakan bahwa kegiatan kebersihan juga digelar dalam rangkaian itu. Selain itu, Demokrat menggelar lomba rakyat yang dirangkaikan dengan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Suardi Duka mengatakan kegiatan ini juga berkaitan dengan posisi Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Keterlibatan Partai Demokrat dalam gerakan tersebut, kata SDK, merupakan bagian dari tanggung jawab partai sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Kemenkum Sulbar perkuat regulasi internal kampus Unsulbar. Dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar dalam penyusunan produk hukum internal, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saifur Rohim melaksanakan sosialisasi produk hukum dan penguatan kapasitas pegawai dalam penyusunan produk hukum universitas yang berlangsung di Aula Laboratorium Terpadu Unsulbar. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhani sebagai narasumber. Saifur Rohim menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum internal universitas. Saifur Rohim berharap sinergi bersama Unsulbar terus dikembangkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan edukasi hukum secara berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Muhammad Irsyadi Ramadhani membahas prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian teknik perumusan norma hukum, serta penggunaan bahasa hukum baku agar regulasi tidak menimbulkan multitafsir.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga heboh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Jumpa lagi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani Anda saya Randy di saat ini. Edisi Minggu penanggalan 23 Agustus 2026 akan menemani dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda, pilihan Anda sampai pukul 4 sore nanti. Dan ya, berharap kita semua, Anda dimanapun berada, kondisinya sehat, baik dan berbahagia ya. Semoga juga dengan lagu-lagu yang bisa dihadirkan untuk Anda, semuanya juga bisa bikin tambah mood untuk naik lagi. Walaupun juga mungkin jam-jam segini itu jam ngantuk, tapi kalau dengan lagu dangdut ini biasanya suasana jadi berubah ya. Yang tadinya ngantuk kini sekarang jadi makin semangat, ngantuknya hilang dengan lagu dangdut. Oke deh, baik, kita ajak kembali yang mau gabung di sini di Pro Dangdut. Boleh kirim pesan, boleh juga telepon di WhatsApp kami di 0822 9609 0996, juga boleh di 0426 2322 443.

0: Akan sapa langsung untuk yang sudah gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dengan Ani.
1: Iya.
0: Oke, makasih Ani, gabung banget lagi. Ani di Boteng ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Terima kasih sudah hadir lagi, Nih.
1: Iya.
0: Baik. Bagaimana kopinya, sudah jadi atau sudah habis?
1: Iya, sementara ini.
0: Sudah, sementara OTW, iya. Habis.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ada memang disediakan di.
0: Selamat diseruput kopinya.
1: Iya.
0: Wih, apa kuenya itu temannya biasa?
1: Ya, lagi ya rotinya saja.
0: Oh begitu.
1: Ya, kita beli-beli saja karena udah dekat penjual.
0: Oh, asik itu sambil dengar dangdut minum kopi dan roti.
1: Iya, sampai habis. Iya, sampai habis Pro Dangdut.
0: Kalau belum habis Pro Dangdut, kopinya duluan, tambah lagi kopi ya.
1: Iya, bisa ditambah karena ada sedia memang.
0: Lagu apa nih?
1: Ada tuh judulnya Kamelia.
0: Lagu
1: siapa tuh yang nyanyi, Kak?
0: Lagu dangdut yang judulnya Kamelia.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi kalau Rama kayaknya.
0: Nanti dicoba hadirkan ya.
1: Iya.
0: Cari dulu ya. Lanjut menyapa dulu.
1: Iya, kirim salam buat Astrid di Timor, ada kopinya.
0: Iya.
1: Ada juga Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Lia di Mateng, ada Ibu Murni Kelima Buju, Ibu Dharma, ada lagi Star, Ibu Norma di Babana, Dina di Polman, Sidan, Acore, Bobby, Baim Putra, Putra Mandar, Pasal Mandi Gang Lombok, semoga cepat sembuh ya ibunya. Ada juga AKMS, ada Ibu Mida, bareng Bapak Ulan, Pak Rizal, Pak Coherudin. Ada juga Unding, siapa lagi ya, ada juga Kadri, gak tau siapa yang kemarin disapa. Ada juga Bobby, Maulana, Anto Dian Rekandori,
0: semoga
1: cepat tumbuh ya.
0: Iya, yang terakhir
1: ya, pokoknya buat semuanya aja pendengar.
0: Baik, makasih.
1: Kepada Pak Mahir Tepalang, maaf. Untuk Bu Randi, semoga sehat selalu dan tambah rezekinya.
0: Amin, makasih. Iya.
1: Lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng. Kamelia dari Roma Irama nanti diputarkan nih ya. Ditunggu. Jangan dulu habiskan kopinya, masih panjang ini produk. Saya bacakan juga untuk yang sudah masuk. Ini ada Jianti di Sidrap, katanya dangdut adalah kita. Minta lagu, mau dengar dari Joni Iskandar. Joni Iskandar judulnya apa? Basah Kembali. Baik, dicatat, nanti kita hadirkan untuk Jianti di Sidrap. Baik, untuk yang berikutnya kita terima kembali yang berikutnya yang gabung ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore juga, Dangdut ada acara orang di.
0: Oke deh, terima kasih. Dari Campalagian.
2: Iya.
0: Makasih Bang Bobby.
2: Iya.
0: Oke deh, selalu setia ini kayaknya dengan RRI.
2: Iya, pasti.
0: Oh. Pakai apa di situ Bang Bobby dengar? Radio biasa?
2: Radio biasa manual.
0: Oh, bagaimana penerimaan sinyal jaringan?
2: Kalau penerimaannya 97,6 kayaknya agak kecil ini.
0: Oh, yang 97,6 itu agak kecil?
2: Iya.
0: 100,2 bagus?
2: Iya.
0: Oh begitu.
2: 100,2 bagus.
0: Oh.
2: Iya.
0: Itu sudah lama begitu memang?
2: Belum lama sih.
0: Oh, kadang-kadang begitu.
2: Oh ya, mungkin juga di.
0: Iya. Oke deh, makasih infonya. Bang Bobby, kita mau hadirkan lagu siapakah?
2: Mau dengar lagunya Abang Penyiar.
0: Siapa itu?
2: Indah Dewi. Ya.
0: Apa judulnya tadi?
2: Abang penyiar, kebetulan abang penyiar ini menyiar.
0: Oh begitu, abang ya. Penyiar judulnya.
2: Iya.
0: Oh baik baik, makasih nanti kita hadirkan Ki.
2: Oke, menyapa dulu ya.
0: Teruskan.
2: Yang baru lewat ada Ani Boteng, ada Ibu Mida, kemudian Papa Ulang, ada Pak Mahir, ada Pak Salman, kemudian ada Jo Hairudin, Pangeran Kodok, ada Arania, KME, Satriani, Alia, ada Rizky Amalia di Makassar, ada juga Purwasari, Alis Andino, Mak Masdar, Ani Irwan, Padilai, Dayanti, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Musahara, Batiara, dan semuanya tanpa terkecuali. Siang menjelang sore. Oke, Bu Bendi, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Campalagian Polman. Saya ke WhatsApp. Selamat sore Bro Dangdut.
3: Selamat sore Dangdut. Adalah kita Bu Bendi.
0: Oke, dari Campalagian juga ini.
3: Betul.
0: Campalagian Bu Dangdut. Oke deh, Campalagian tapi tidak tetangga dengan Bang Bobby.
3: Ya tidak.
0: Tapi kenal iya.
3: Kecamatan aja tapi ya, iya sering saya pernah ke rumahnya, dia juga pernah ke rumah, pernah juga ketemu di Pantai Babatoa.
0: Oh begitu. Iya. Ketemu memang sudah kenal lama itu sama Bang Bobby.
3: Iya, sudah kenal lama. Saya saat ada di sini Radio M di Pulewali dulu itu.
0: Oh begitu.
3: Bundaran itu Radio M. Sekarang itu Radio M di Pulewali tidak mengudara.
0: Oh begitu. Oh, sesama pendengar radio memang penikmat radio.
3: Iya.
0: Oh keren.
3: Maka memang pernah waktu karaokean di Radio M dulu itu pernah ketemu sama Bobby.
0: Oh keren memang ini, sesama pendengar pecinta radio ya. Kasih Bang Zidan. Mau bersalam atau request lagu kah?
3: Mau request lagunya Iis Dahlia Kecewa.
0: Iis Dahlia Kecewa ya. Dicatat ya, Bang Zidan. Teruskan.
3: Ya. Salam buat Anto Bintu Kanduri. Semoga cepat sembuh. Ada Uni, ada Cika, ada Pokowati. Terus ada Bobi Kepesas Jari Maulanang. Terus ada Nasar Kepopo di Terongani.
0: Ya.
3: Terus ada Perwini Jalan Tamasapi. Ada Bobi Dari Hati-Hati. Ada Boteng, ada Pok Papa Utang, ada Pak Rizal, kemudian ada Putri di Mateng, Bu Norma di Bebana, si Pak Duong, kemudian ada juga Amar di Rawa Indah, terus ada Pak Mahri, ada Pak Johairuding, ada Pak Syukur bersama Pak Rahim di Kota Kartanegara, ada Sir di Lui Timur, ada Pak Salma, Mama Nanda, Ibda di Apandini, terus ada juga Rizky Amelia di Makassar, kemudian ada Bunda Adi. Ada
0: terakhir dari lagi? Mana?
3: Semuanya saja tanpa terkecuali Bun Radi.
0: Oke deh Bang Zidan, terima kasih.
3: Buat Bun, ada lagunya Bun Radi.
0: Iya, nanti kita hadirkan.
3: Ya buat Bun Radi dan Tuaske selalu terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan untuk yang berkirim pesan juga di WhatsApp, ada penguasa hati di Mamuju. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Mau lagu Dewi Persik, judulnya Mimpi Manis. Oke, nanti ditunggu. Kemudian juga ada Ibu Dian di Mamuju yang mau dengar lagu Cici Paramida, judulnya Galau. Baik, ditunggu lagunya untuk semua ya. Kita akan hadirkan untuk Anda. Ada lagu berikut ya, lagu yang sudah lawas, cukup lawas, 1975 rilisnya dari Haji Rumah Irama Kamelia.

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, informasi bansos tersebut bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata berhadiah 50 juta rupiah. Ya pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari situs Komdigi, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Ketika video diperiksa menggunakan Hive Moderation, unggahan tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,2%. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dan baik, kita teruskan lagi untuk kebersamaan di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita akan buka ruang telepon kembali. Terima yang mau gabung di sini, silakan, boleh deringkan telepon, kirim pesan juga boleh, karena memang untuk telepon ini cukup padat. Kirim pesan adalah alternatifnya gitu ya. Saya terima yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik.
4: Kembali lagi.
1: Kembali lagi. Terima kasih.
4: Iya, kembali.
1: KMS.
4: Iya.
1: Betul, di Polman ya?
4: Iya, di Polman.
1: Kenapa kembali lagi nih?
4: Ya, kembali karena saya mau ikut ya, Pro
1: Dangdut. Oh, begitu. Saya kira ada yang dilupa.
4: Tidak ada, karena ini
1: acara ganti
4: talent tadi.
1: Oh begitu. Saya tidak tahu. Makasih Bang KMS sudah hadir kembali ke Pro Dangdut.
4: Jadi lagunya anu, Romai Rama.
1: Sudah tadi Romai Rama.
4: Sudah. Anu mau Caca Andika.
1: Yang mana itu?
4: Angka 1.
1: Angka 1.
4: Iya.
1: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Iya.
1: Iya, lanjut. Menyapa.
4: Ada Ibu Murni, ada Pak Dung, kemudian ada juga Ibu Imida, dan ada juga di Pulau Karampuan, ada juga di Alia di Tande, dengan ucapannya salam penasaran semuanya.
1: Penasaran?
4: Iya. Yeah. Ya penasaran karena belum pernah ketemunya orang Tamamuju ini.
1: Oh begitu. Oke lah ya.
4: Ya Ibu Mida, Ibu Murni ya. Iya. Bagaimana ini Bu Randi?
1: Apanya bagaimana?
4: Kalau kita undang persahabatan antara campur lagi dengan Tamamuju.
1: Apanya?
4: pertandingan bola voli untuk perempuan.
1: Oh begitu. Oh luar biasa ya, boleh.
4: Ibu Murni mari undang ini Ibu Murni karena jadi saya dengar pergi latihan, saya latihan di sore.
1: Oh kita yang mau ya. Undang Ibu Murni ke Campalagian.
4: Iya.
1: Oh.
4: Tidak mau ya apa boleh buat.
1: Oh itu harus pasti ditanggung transportnya itu kalau begitu.
4: Ya memang kalau diundang.
1: Iya.
4: Iya. Nah itu. Kita kalau diundang ya harus tanggung begitu.
1: Iya. Oke Bu Murni ya. Sudah ada tantangan dari Campalagian ya. Silakan. Iya. Ya. Makasih siap.
4: Pak Salman. Ya ada juga Pak Sultan. Ya, ada Pak Mahir, Amar, ya atau Herudin. Kemudian ada juga siapa ya, Sidan, Bobby, ya semuanya mau di.
1: Semuanya oke, ya. Baik, terima kasih.
4: Ini tempat terkecuali.
1: Iya.
4: Dengan ucapan selamat sore semuanya. Saya tunggu lagunya.
1: Oke deh, terima kasih.
4: Intinya berhenti yang kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Kemes. Di Polman. Saya terima untuk yang berikutnya kita ke WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Tentu kata kita.
1: Oke deh. Terima kasih. Dari Sidrap.
5: Iya.
1: Apa kabar Tondeng?
5: Sedikit sakit ini. Kena flu.
1: Sakit apa?
5: Kena flu ini.
1: Flu?
5: Iya.
1: Oh. Sakit biasa. Semoga cepat sembuh, Tondeng.
5: Amin.
1: Lagi istirahat ini di rumah ya.
5: Iya.
1: Ya. Tondeng mau kita kasih lagu siapakah?
5: Kalau tuh kita gak bisa.
1: Bisa. Asal dangdut kita hadirkan. Air mata perpisahan.
5: Ya, mungkin itu.
1: Mungkin itu ya. Nanti ya. Dicoba cek. Oke Tondeng, teruskan.
5: Dan ikutan saja kak di sofa aja tuan.
1: Iya. Oke deh. Terima kasih Tondeng. Siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi untuk berikutnya masih di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
6: Halo, selamat sore dan duta dana kita.
1: Oke deh, keren. Dari Kalimamuju ini?
6: Betul sekali.
1: Oh iya, langsung muncul, ditantang langsung muncul.
6: Ya, boleh.
1: Ibu Murni di Kalimamuju.
6: Harus siap itu, siap.
1: Oh siap katanya Pak, siapa tadi Bang KMS ya?
6: Yang penting...
1: Siap. Transport ditanggung.
6: Ya.
1: Iya transport kemudian mungkin satu kali makan siang cukuplah itu ya.
6: Betul.
1: Iya boleh itu Bu Murni, ada tim yang bisa kesana.
6: Iya kan kalau saya itu kan pemain netral ini siapa yang undang ya itu lagi yang di.
1: Oh begitu. Oke boleh silakan Bang KMS dihubungi Bu Murninya langsung. Pemain naturalisasi ini normal dia apa netral
6: iya,
1: dia.
6: Betul.
1: Baik lanjut Bu Murni.
6: Lagunya Cinta Kasihku.
1: Dari?
6: Itu juga tidak tahu siapa yang penyanyinya.
1: Oh nanti kita coba cari dulu ya. Lanjut silakan.
6: Ya kirim salam ada tadi lagu ini buat KMS terus ada juga Ani, ada juga Ibu Nida, terus ada juga Papa Ulan, Papa Rizal juga.
1: Iya.
6: Ada juga Pak Joherudin, Pak siapa lagi Pak Guru, terus ada juga Bobby dan buat semuanya masyarakat tampaknya juga banyak yang mau masuk ini.
1: Iya, yeah, makasih.
6: Buat Randi lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Satu lagi sebelum diputarkan satu tembang ya. Ada yang berikut dari Dewi Persik nanti kita putarkan setelah ini. Selamat sore Pro Dangdut.
7: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dari Mamuju Tengah.
7: Dari Mamuju Tengah Bun Randi.
1: Oh, ada Lia di sana.
7: Iya.
1: Ibu Lia, apa kabar ini? Gimana kabarnya?
7: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
7: Iya.
1: Oh, syukurlah. Lagi apa ini, di mana, Ki?
7: Lagi di teras rumah ini, duduk-duduk sambil monitor bundaran.
1: Oh, enaknya itu ya. Angin sepoi-sepoi datang, dengar dangdut.
7: Iya.
1: Apa cemilannya? Ubi goreng, pisang goreng.
7: Tadi apa ya?
1: Apa
7: pisang
1: ya?
7: Hijau.
1: Pisang hijau. Ih. Mau tak min juga. Habis sekarang.
7: Iya,
1: oh,
7: sudah habis.
1: Oh, sayang sekali. Oke deh.
7: Tapi kalau mau bundaran di kesini dibikinkan ulang.
1: Oh begitu, nanti saya datang ke sana, 2 RT datang.
7: Boleh juga.
1: Boleh-boleh ya. Oke, lanjut Ki Bulia.
7: Iya. Masih bisa request lagu?
1: Iya, teruskan.
7: Saya mau dengar lagunya Evita Mala.
1: Mana itu?
7: Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu Evita Mala. Oke, dicatat. Iya. Teruskan.
7: Kirim salam, ada tadi Ibu Murni, ada juga Haji Tondeng, ada Sri Deluk Timur, Anto Diduri, ada Mama Mida, Papa Ulang, ada juga Ani di Boteng, Alia di Tandeng, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Bomi, ada Sidan, ada Gibrang, ada juga Kanik Janggo, ada Viko. Dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali.
1: Oke deh, terima kasih.
7: Buat Bung Randi lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, makasih.
7: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu yang berikut untuk Anda.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812 1026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia Tommy J. Pisa Air Mata Perpisahan. Untuk tadi ada Tondeng ya, yang ada di Sidrap. Diteruskan untuk jumpa kita di Pro Dangdut. Saya masih buka ruang untuk yang mau gabung di sini. Kita masih buka ruang telepon, juga boleh kirim pesan ya. Oke, dan baik, kita terima yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bung Randi.
0: Oke deh, Ibu Mida ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, makasih sudah gabung lagi di sini.
1: Iya.
0: Lagi apa ini sore-sore begini?
1: Lagi istirahat ini, Bung Randi.
0: Istirahat. Ibu Mida di Adi-Adi.
1: Masih bisa kutus lagu?
0: Sepertinya masih bisa ya.
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Yang mana itu?
1: Cinta dan Dosa.
0: Cinta dan Dosa. Baik, iya. Ditunggu nanti ya.
1: Iya.
0: Lanjut menyapa langsung.
1: Ya, salam-salam dulu. Ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Asri Lut Timur, ada juga Amar, ada juga Ibu Mia, ada juga Ibu Sahara, Ibu Darmawati, ada juga Ibu Murni. Terima kasih karena dia sudah menang juara satu.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Ani Diadi, Acu Herudin Pasada, ada juga Pak Rizal Italudu, ada juga Pak Mohon, ada juga Pak Bobi, Pak KMS, ada juga Pak Tidang, Pak Dendrekam, Pak Abraham, Gibram, Pak Salma. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin, baik.
1: Ada juga Pak Yuni, Pak Sultan, dan semuanya, Bung Randi, pendengar perut.
0: Terima kasih, baik. Iya.
1: Ya, Bung Randi lanjut tugas. Yeah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mida di Adi-Adi ya. Kita terima yang berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, Dangdut, Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
2: Dengan Piko di Polewali.
0: Piko di Polewali. Kabarnya ya. Sehat Piko?
2: Ya.
0: Sehat ki kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat
0: banget. Alhamdulillah. Dari mana ini? Kenapa lambat gabungnya?
2: Iya, sempat tembusnya.
0: Iya. Dari tadi ini kita mau coba gabung begitu.
2: Iya.
0: Oh iya. Iya. Kita coba nanti. Mau request lagu atau mau salam-salam saja gini?
2: Boleh request lagu.
0: Iya, nanti kita coba cek waktunya cukup lagunya, kalau tidak ya.
2: Vera.
0: Siapa?
2: Peti Vera. Iya.
0: Yang mana?
2: Gerimis.
0: Oke deh, kalau waktunya cukup dihadirkan ya Piko.
2: Iya.
0: Oke.
2: Hujan gerimis.
0: Iya betul, amin. Lanjut Piko, silakan.
2: Lagi ini buat ada yang baru lewat. Tadi siapa tadi yang baru lewat?
0: Ibu Mida, ada dia di Adi Boteng.
2: Oh, salam kenal. Ada Ibu Narma, Pak Salma, Pak Mahir, ada juga Bobi, Pak KMS, terus juga Gunawan, Bidang Oni.
0: Iya.
2: Terus ada juga Asriani Darna, terus siapa lagi, ada Antonian Rekan, ada Dalia Pandini, ada juga Reski Amelia, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya baik, makasih Piko.
2: Iya makasih, assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piko di Polman ya. Oke, ini ada beberapa lagu lagi yang antri. Tadi lagu dari requestan Ibu Murni di Kalimamuju, Cinta Kasihku, itu ternyata Evita Mala. Jadi yang kita hadirkan ada lagu yang sudah di request Evita Mala, Rumah Bambu ya. Kita ikutkan di lagu ini. Bu Murni juga yang sudah request tadi ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, kita hadirkan untuk Anda.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RR 5 Mojo. Ya pendengar, siaran kita di Pro Dangdut untuk kali ini ya, di edisi siar Minggu 23 Agustus 2026 kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang belum sempat kita akomodir ya. Semoga di lain kesempatan bisa bersama-sama Anda lagi di kesempatan yang berikutnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Saya Randi, selamat sore dan sampai jumpa. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Dan baik pendengar, kami akan ajak Anda saat lagi mengikuti dialog interaktif Taklim Udara untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Bersama co-host ada Ibu Dian Media Suara, juga bersama narasumber Ustaz Taufik Abdullah SAGMM. Beliau adalah Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat. Baik, untuk itu pendengar, saya serahkan kepada co-host kita, ada Ibu Dian Media Suara. Silakan Ibu Dian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masuk suaranya.
1: Alhamdulillah. Ayah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah ma ba'ad. Pendengar dan pemirsa, selamat sore. Kembali berjumpa dengan saya Dian Media Suara di program acara Talim Udara Dialog Interaktif. Dan seperti biasa, di acara ini tentu menghadirkan narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Dan kali ini Al-Ustaz Haji Abdullah S.Ag. Diulang Ustaz ya, mohon maaf. Ya, Haji Taufik Abdullah S.Ag. M.M. Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat sekaligus beliau Widya Suara Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kondisi teknis tadi ini agak sedikit ada pembedahan, akhirnya terbawa juga, susah disebutin namanya ini, ada apa gerangan. Iya, bagaimana kabar ini Ustaz?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tabarakallah. Ustaz, hampir sebulan tidak berjumpa di sini, ya. Tapi di media lain masih ada komunikasi ya Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tabarakallah. Ustaz, kali ini kita akan membincangkan masalah kemerdekaan, karena kebetulan ya. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan ya. Dan baru-baru saja beberapa hari yang lalu kita sudah peringati 17 Agustus 2026. Dan ternyata tidak terasa loh Ustaz, kita sudah masuk di 81 tahun kemerdekaan ini. Iya, 81 tahun Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan dengan integritas, karya dan pembangunan. Ini temanya Ustaz yang insya Allah kita akan bahas nanti. Dan tentu kita akan mengajak pendengar juga untuk berinteraksi di acara ini via telepon, bisa juga di via WhatsApp. Dan baik Ustaz, seperti biasa mukadimah dari tema ini silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama, sebuah kesyukuran ketika Allah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga salam selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membicarakan soal kemerdekaan, cermin pertama yang harus kita lihat bagaimana Rasulullah memerdekakan masyarakatnya. Ya, kita faham betul bahwa masyarakat yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah masyarakat yang qarratain, sudah mengalami dua kerusakan besar. Yang pertama, kerusakannya pada aspek akidah, dan yang kedua aspek kemanusiaan. Kalau kita tarik kepada pembukaan, maka kalimatnya adalah kemerdekaan adalah hak. Jadi kemerdekaan itu bukan kewajiban, kemerdekaan itu adalah hak.
1: Hak.
0: Karena sifatnya hak, maka setiap manusia harus memiliki itu. Nah, kita ambil dari sejarah. Ketika Rasulullah memproklamasikan kemerdekaan, maka sahabat-sahabatnya itu menerjemahkan, siapapun yang berada dalam keadaan sebagai seorang budak harus dimerdekakan.
1: Iya.
0: Maka dalam Islam pun ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka denda yang harus diberikan kepadanya adalah memerdekakan budak. Itu artinya Islam hadir ini untuk memerdekakan orang-orang yang dalam perbudakan.
1: Iya.
0: Kembali, siapa yang disebut dengan orang-orang yang dalam keadaan sebagai budak? Tentu mereka yang direbut kemerdekaannya. Karena budak itu gak punya kemerdekaan, dia diatur oleh majikannya. Maka Islam hadir untuk melepaskan mereka dari belenggu perbudakan. Nah, kita tarik kepada kemerdekaan Indonesia ini saja. Indonesia ini sebenarnya di titik awalnya itu ingin merdeka dari perbudakan. Siapa yang melakukan penjajahan? Ya, kalau orang-orang di luar sana melakukan penjajahan, maka kita adalah budak. Nah, kita ingin merdeka sebagai orang-orang yang diperbudak oleh bangsa-bangsa asing. salah satu jalan yang harus mereka lalui adalah mereka berintegritas gitu. Kok bisa hubungannya kemerdekaan? Orang-orang itu berintegritas itu adalah, lihat para pahlawan kita ya, mereka katakan berjuang, betul-betul berjuang. Ya, bukan mereka yang hipokrit. Ayo kita berjuang, terus mereka tinggal duduk diam, orang yang lain berjuang. Iya. Kalau pahlawan kita tidak, mereka berada di garda terdepan melakukan perjuangan, iya. Bukan duduk paling belakang. Gitu. Ini perjuangan memang harus ada leader dan manager yang harus memimpin sebuah kemerdekaan. Sebab alur sejarah memang diajarkan bahwa akan setiap peristiwa itu berubah kalau ada yang memimpin, ada leader dan ada manajernya, maka niscaya ada perubahan. Nah, kalau kita kembali ya, bolak-balik ini antara sejarah Indonesia dengan sejarah Rasulullah. Rasulullah hadir itu untuk apa? Memberi contoh. Ya, Rasulullah hadir memberi contoh. Untuk apa? Untuk mampu menggerakkan orang-orang di Mekah yang tertindas. Nah, ini betapa ya nikmatnya Islam ketika kita kaji sejarahnya nih. Yang kedua, ketika Rasulullah melakukan Fathul Mekah, ini kalau kita tarik ke sejarah, Fathul Mekah itu apa? Kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membuat sebuah karya. Jadi setiap orang-orang beriman itu sebenarnya dituntut karyanya. Apalagi yang dibuat oleh Rasulullah? Rasulullah memberikan contoh pengabdian. Jadi kemerdekaan itu ada tiga di dalamnya. Harus punya integritas, harus punya karya, dan harus penuh pengabdian. Nah, apa yang dimaksud dengan karya? Karya itu adalah apa yang akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Nikmat dalam tanda petik, selalu membawa kebaikan. Bukan nikmat ya, bukan kesengsaraan, bukan kesusahan yang diwariskan. Nah, jadi pada dasarnya kemerdekaan itu ngajarin apa? Ngajarin kita berintegritas. 81 tahun Indonesia merdeka. Sekarang kita lihat fenomenanya. Apakah kemudian negeri kita betul-betul memiliki orang-orang yang senantiasa berintegritas, orang-orang yang senantiasa berkarya, dan orang-orang yang senantiasa melakukan pengabdian tanpa putus. Seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Ini kemerdekaan adalah yang sempat tadi sampaikan Ustaz adalah hasil perjuangan dari para pahlawan kita, para pejuang-pejuang terdahulu. Nah, ini bukan hanya toh dari perjuangan, bukan hanya dari usaha seperti itu, tetapi ini adalah anugerah terindah dari Allah, rahmat dari Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kemerdekaan itu untuk siapa dan tujuannya apa? Jika kita melirik lagi dengan fenomena yang sekarang, Ustaz, silakan Ustaz.
0: Iya. Jadi kemerdekaan ini tidak akan pernah diberikan ketika orang tidak mau merdeka.
1: Iya.
0: Ya. Logikanya gini, saya kepingin mendapatkan sesuatu tapi tidak berikhtiar kan?
1: Iya, gak bisa.
0: Nah, jadi Allah itu memberikan apa yang kamu, ya apa yang kamu inginkan kan? Keinginanmu apa? Kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang kamu peroleh itu adalah rahmatku. Kan gitu ya? Dengan rahmat Allah. Itu kalimatnya di pembukaan kan?
1: Iya.
0: Rahmat Allah. Kalau memang kita yakini bahwa itu rahmat Allah, maka jangan pernah mengkhianati Allah. Ini kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan itu apa? Rahmat Allah, maka Allah jangan dikhianati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengkhianati Allah adalah orang-orang yang melanggar terhadap segala tatanan yang Allah sudah berikan. Ya. Apa tatanannya? Tatanannya Allah juga kan gini. Kamu mengabdi kepada aku, dan yang kedua harus memiliki sifat manusia terhadap manusia lain. Sebab ketika manusia lain tidak memiliki sifat manusiawi, itu penjajahan lagi kan, gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu adanya.
1: Iya. Oh, seperti itu, Ustaz. Iya. Maaf, Ustaz ya. Biasa. Baik, Ustaz. Jika kita meraih sesuatu itu seperti ini yang diraih oleh pejuang-pejuang kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang sekarang ini, tentu ada yang namanya kesyukuran. Syukur. Iya. Terus syukurnya yang seperti apa? Apalagi di momen sekarang ini, lagi-lagi kita berbicara di momen sekarang ini, Ustaz, karena pasalnya sih di luar sana ada gejolak-gejolak, berbagai macam gejolak, baik itu gejolak ekonomi, politik, kita lihat aja kan di media pemberitaan, Ustaz. Terus kesyukuran yang seperti apa yang harus kita tanamkan, dalam nilai-nilai kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, Ustaz, ya. Apakah hanya dengan kita integritas saja, terus berkarya saja, pengertian saja, tapi syukurnya seperti apa, Ustaz? Ya. Ya kalau mau dibilang sih, oke lah kita sudah jalankan tiga hal ini dari ya. Kemerdekaan ini, tapi toh kenapa masih saja ada fenomena-fenomenanya itu yang terjadi, Ustaz?
0: Iya, fenomena terjadi itu karena kita memang tidak berintegritas.
1: Oh, tidak berintegritas, iya. Masya Allah. Jadi seperti apa dong integritasnya ini yang dimaksud, Ustaz?
0: Integritas itu orang yang berkata, orang yang mengerjakan.
1: Iya, iya, berkata dan mengerjakan ya.
0: Jadi kalau misalnya mengatakan sesuatu, yuk gini, tapi dia tidak gini, itu berarti tidak berintegritas.
1: Oh, gitu ya.
0: Dan itu merusak kemerdekaan sebenarnya. Satu. Yang dimaksud kemerdekaan itu merusak keyakinan kan gitu.
1: Merusak keyakinan.
0: Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada yang berkata gitu. Ayo kita jujur, tapi dia sendiri enggak jujur, kita rusak keyakinan kita sama dia.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa dampaknya kalau sekiranya misal ya, sekiranya masyarakat desa, kepala desanya bilang, "Ayo kita bangun desa," tapi koruptor kepala desanya. Masyarakat kehilangan kepercayaan,
1: iya,
0: hilang
1: iya, iya.
0: Hilang keyakinannya.
1: Iya. Hilang kepercayaan.
0: Jadi kemerdekaan itu di mana? Enggak ada kemerdekaan. Karena yang memimpin koruptor, yang dipimpin pasti enggak senang hati kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Kemerdekaan itu adalah apa? Keterpaduan antara sikap, perilaku dan tindakannya itu.
1: Iya.
0: Itu kemerdekaan. Kalau orang sudah punya integritas, ya berkata sesuai dengan perbuatannya, perbuatan sesuai perkataannya, maka orang di sekitarnya akan berkarya. Kalau dia tidak bisa berkarya, bagaimana? Cenderung ya gini, kita kasih contoh paling dekat aja. Pimpinan suruh kita melakukan A, tapi pimpinan sendiri tidak kasih contoh A kan?
1: Gitu ya.
0: Lalu kita mau berkarya apa? Kita nggak punya contoh, gitu kalimatnya. Makanya Rasulullah itu hadir untuk memberi contoh. Rasulullah manusia yang paling berintegritas.
1: Subhanallah.
0: Itu. Karena Rasulullah memberikan contoh, maka umat Islam yang mengikutinya, umat Islam yang melakukan karya terbaik. Bisa dibayangkan, dari sebuah masyarakat yang kacau balau menjadi sebuah masyarakat yang munawwarah gitu. Itu karya, itu kerja, dan itu integritas.
1: Iya. Baik, Ustaz, di acara ini kita akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ustaz, saya mencoba mengutip satu ayat ini dari surah Al-Hasyr.

0: pembukaan ya. Mm-hmm. Sebenarnya pembukaan itu ngajak kita mm-hmm. masyarakat ini adil, makmur, sejahtera ya. Mm-hmm. Tapi itu proses untuk mencapai keadilan, proses untuk mencapai kesejahteraan dan seterusnya, itu proses.
1: Iya, iya, iya.
0: Kemerdekaan kita sudah sampai, tapi apa yang disebutkan tadi itu belum. Oh. Kenapa? Kita masih dalam proses untuk mencapai itu. Oh, iya, iya. Untuk mendapatkan, kita butuh orang yang berkata adil dan melakukan keadilan. Iya. Kita butuh orang yang menetapkan hukum dan menjalankan hukum.
1: Iya, iya.
0: Nah, bukan hipokrit ya.
1: Iya, iya.
0: Hipokrit itu, yuk kita berkeadilan, tapi dia sendiri tidak berbuat adil.
1: Iya, iya.
0: Dia ngajak ini, tapi tidak. Itu yang menyebabkan kenapa lambat kita nyampe gitu ya. Kenapa lambat nyampe ke target itu? Dikarenakan langkah kita yang tadinya harus berintegritas berubah menjadi hipokrit.
1: Iya, iya.
0: Yang tadinya harus lurus berjalan, sekarang bengkok kiri bengkok kanan sampai tidak sampai ke tujuan gitu.
1: Tahan Ustaz, ya, ada penelpon, siap. Kita sambut. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Salman di Galung Lombok, silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Menarik ya, yang kita jadikan tema kaitan dengan 81 tahun Indonesia Merdeka. Bagi kami sebagai masyarakat itu masih tanda tanya, merdeka dalam hal apa?
1: Iya.
2: Merdeka karena lepas dari penjajahan itu pasti. Tapi penjajahan yang bentuk bagaimana? Apakah hari ini kita tidak dijajah?
0: Iya.
2: Pertanyaannya itu.
1: Iya.
2: Kemudian Ustaz, apa berapa rangkaian tadi ini yang saya cermati ini secara integritas. Nah, setiap apapun itu selalu ada di bumbu fakta integritas.
1: Iya.
2: Nah, apa konkretnya hari ini berkaitan dengan pimpinan kita hari ini? Dia selalu ada yang dikatakan integritas.
1: Iya.
2: Tapi di sana sini kita temukan itu, ini juga banyak hal yang terjadi. Dulu yang menjadi subjek, sekarang jadi objek. Maksudnya kita bicara penegakan hukum. Penegakan hukum hari ini, dulu subjek, jadi objek. Artinya dulu dia yang menghakimi, sekarang dia yang dihakimi. Contoh kasus, beberapa kasus yang terjadi di kejaksaan hari ini. Kemudian kita bicara lagi hal-hal lain menyangkut pimpinan negara sebelum, termasuk ijazah palsu. Ini banyak sekali fenomena yang terjadi hari ini. Nah, kemudian kita juga bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah tepat tadi yang disampaikan hak, tapi apakah terpenuhi hak hari ini? Haknya itu adalah diatur dalam undang-undang, yaitu ya mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu. Termiskin, tapi di sana sini kemiskinan masih bertambah, Pak Ustaz. Di mana-mana masih iya. Nah, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Korupsi di mana-mana. Maaf Pak Ustaz, karena termasuk tadi ini dengan korupsi. Korupsi di mana-mana. Bahkan korupsi berjamaah. Yeah. Apakah kita tidak katakan merdeka? Sementara di sana sih semua tambang apa dihabisi, apakah itu bukan bentuk penjajahan? Maaf Ustaz. Ketika kita bicara Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keteladanan. Tapi ada kayak meneladani hari ini. Mungkin ada. Tapi kita tidak bicara ayat dalam satu surat yang mengatakan bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan munkar. Nah, apakah teman-teman atau pimpinan kita tidak salat, apa tidak bisa mencegah melakukan perbuatan munkar? Itu pertanyaannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ini Ustaz. Tiga poin yang bisa kita kutip ini. Apakah hari ini tidak terjajah? Kemudian yang kedua, apa konkretnya dipimpin ada integritas selalu disuarakan, tapi di sana sini oh no. Kemudian yang ketiga, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah pimpinan kita tidak salat? Silakan Ustaz.
0: Jadi yang pertama terkait dengan
1: terjajah ini. Apa kita masih terjajah atau bagaimana ini? Ya.
0: Setiap orang akan berpikiran dalam kondisi fenomena ya. Saya terjajah.
1: Oh, terjajah. Nah,
0: tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka?
1: Iya.
0: Dalam arti kemerdekaan yang kemarin itu kemerdekaan de facto.

0: foto.
1: Iya,
0: orang ngaku.
1: Betul. Nah,
0: apakah di atas kertas kita dayurnya gitu, merdeka enggak? Nah, sekarang saatnya kita ngisi kemerdekaan.
1: Iya.
0: Karena kemerdekaan adalah hak.
1: Iya.
0: Kalau selama ini kita enggak merdeka, merasa hak kita tidak sampai, maka ambil kembali itu haknya dalam bentuk kemerdekaan.
1: Iya.
0: Kenapa sekarang orang cenderung diam? Karena dia merasa bukan haknya saya untuk merdeka.
1: Iya.
0: Ini dia. Orang izin ya.
1: Iya.
0: Kadang jari kita satu nunjuk orang, tapi kita sendiri tidak pernah nunjuk diri. Orang melakukan itu karena kita sendiri tidak pernah meminta. Kenapa orang berbuat zolim? Karena kita tidak pernah cegah perbuatan zolimnya. Kenapa orang kemudian banyak hipokrit? Karena kita sendiri tidak pernah menunjukkan contoh orang berintegritas. Nah ini, kemudian pernah enggak kira-kira ketika berhadapan dengan apa yang disampaikan tadi, pernah enggak ketika berhadapan langsung lalu mengatakan, Pak, udah deh Pak, kami enggak percaya sama kamu. Karena Bapak tidak integritas. Sekarang kan cenderung kita tangan di bawah. Tangan di bawah. Apapun yang diberikan sama kita dari orang, kita terima aja. Misal buah busuk, kita terima buah busuk. Enggak pernah nolak, enggak pernah berani untuk mengatakan tidak terhadap buah busuk. Ini masalahnya di sana.
1: Iya. Nah,
0: jadi ketika kita mengatakan saya enggak merdeka, sebenarnya kita sendiri yang menciptakan diri kita tidak dalam kemerdekaan. Padahal ruang untuk merdeka sudah ada kan?
1: Sudah ada.
0: Pendidikan, kita punya ruang untuk kita. Hasil aspek apapun ya, izin aspek apapun, sebenarnya ruang untuk melakukan itu ada. Cuma kita cenderung menyerahkan segala hak kita kepada orang lain. Haknya kita nih, kita serahkan. Kita bicara soal pendidikan. Pendidikan kita kualitasnya rendah karena kita menyerahkan pendidikan ini ke tangan orang lain. Kelola orang lain. Coba kalau kita sampaikan ini sekolah harusnya gini dan harus begini, kita hadir di situ. Nah, contoh gini, ini yang paling rentan ya. Kadang kita berkata dunia ini sepertinya kurang bagus. Kenapa enggak masuk di situ untuk memperbaiki dunia itu? Misal kepala desa. Desa itu buruk karena kepala desanya kan buruk ya. Ya masyarakat juga kenapa pilih kepala desa yang buruk? Coba hadir di situ menjadi kepala desa. Contoh seperti contoh Rasulullah. Yakin deh Allah limpahkan banyak keberkahan. Sekarang kalau banyak laknat ya kita juga yang salah. Kita yang salah karena memberikan haknya kita kepada orang lain. Nah itu dia.
1: Subhanallah. Yang kedua. Oh iya. Ada pertanyaan juga masuk ini Ustaz. Kita buka dulu. Sebentar ya. Menarik ini Ustaz. Dari ini ada beberapa pertanyaan masuk via WhatsApp ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Gedein suaranya Ustaz. Jangan terlalu lembut. Tidak terbiasa dengar suara-suara kalem. Iya. Ibu Dewi di Mateng. Kalau kemerdekaan sudah kita nikmati selama 81 tahun, menurut Ustaz, apa tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat? Dijawab dulu atau saya masih baca satu lagi pertanyaan Ustaz?
0: Nah, saya jawab dulu gini.
1: Oh iya, silakan.
0: Izin ya, khusus Mamuju Tengah sekarang kan kering.
1: Kering.
0: Kering.
1: Mamuju Kota juga kering.
0: Oh, kering gitu ya.
1: Iya.
0: Pertanyaannya sederhana. Kemarin mereka melakukan sholat minta hujan.
1: Oh, istisqa.
0: Iya. Kalau saya akan bertanya begini, kering itu karena siapa? Bukankah dulu itu Mamuju Tengah daerah subur? Yang membuat kering itu siapa? Lalu perbuatan kerusakan itu minta kepada Allah untuk perbaikan. Allah tidak turun langsung melakukan perbaikan. Allah minta kita yang jadi khalifah melakukan perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan di muka bumi ini, tidak mungkin Allah turun. Tapi kita yang jadi khalifah yang harus melakukan. Terus kita merdeka. Allah memberikan karunia kemerdekaan, tapi kita sendiri yang hianati kemerdekaan dengan model seperti itu. Nah itu balik lagi nih manusia. Manusia itu sudah dilantik oleh Allah menjadi khalifah. Kan gak mungkin Allah yang turun. Kamu sudah khalifah, kamu yang atur berdasarkan aturan-aturan yang aku sudah berikan. Nah gitu.
1: Jadi apakah mereka di dalam ayat itu kerusakan di daratan, di lautan? Itu dari tantangan manusia.
0: Tinggal manusia, bukan Allah yang bikin kerusakan.
1: Jadi manusia yang melakukan itu, manusia lagi yang memperbaiki. sebagai khalifah di muka bumi.
0: Harusnya.
1: Oh iya, baik. Ustaz, ini tadi dari masih Pak Salman ini, sebentar kita masuk di pertanyaan berikut ini Ustaz. Masih dari Pak Salman ini, apa konkretnya ini? Sudah dijelaskan tadi Ustaz?
0: Iya.
1: Nah, terus inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah pimpinan kita salat atau gimana?
0: Ya salat lah.
1: Terus
0: salatnya kan enggak difungsikan. Harusnya salatnya difungsikan.
1: Berarti dia mengingkari Ustaz ya. Padahal dalam sholat itu kan 5 kali sehari semalam persaksian kepada Allah di takbirnya itu kan.
0: Iya.
1: Kemudian inna sholatatan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, apa yang ia lakukan di dalam hidupnya itu selalu ada karena Allah Ta'ala, mulai dari sholatnya, mulai dari ininya dan sebagainya. Iya. Tapi berarti dia ingkar dalam apa yang dilakukan dalam sholatnya itu, ikrarnya itu dalam sholat Ustaz.
0: Dia seperti tidak itu, fungsikan kan? Sebenarnya.
1: Tidak dipungsikan.
0: Iya. Dikasih fasilitas tapi tidak difungsikan. Dikasih kunci tapi tidak digunakan itu kunci. Dia khalifah tetapi tidak menjadi khalifah. Jadi seperti itu.
1: Iya. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi via WhatsApp tadi dari Sulaiman di Majene. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang maju, mana yang harus dibangun lebih dahulu menurut Islam? Kecerdasan, keterampilan, atau akhlak? Silakan Ustaz.
0: Ya. Rasulullah memberikan kesemuanya itu bersamaan. Rasulullah ketika selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan, ajari yang tidak tahu.
1: Ajar yang tidak tahu.
0: Ada 3 hal yang diajarkan ketika selesai perang Badar. Pertama, ajari pengetahuan. Yang kedua, ajari kemampuan. Yang ketiga, ajari perilaku.
1: Iya, perilaku akhlak.
0: Makanya Rasulullah ketika berada di Madinah, perilaku orang kemudian menjadi perilaku yang berakhlak. Di saat itu perilaku para sahabat yang tadinya jadi orang-orang tawanan masuk Islam, mereka memberikan keterampilan perang. Apalagi orang yang tadinya jahiliyah tidak tahu baca Quran, akhirnya mereka tahu baca Quran.
1: Iya.
0: Jadi bukan mana yang duluan, harus bersamaan dikerjakan. Nah, kalau kita lihat keadaan kita fenomenal hari ini, pendidikan kita tertinggal, keterampilan kita tertinggal, perilaku kita tertinggal.
1: Iya.
0: Kenapa? Tidak ada sosok yang mampu berada di depan kita untuk memberikan ini loh yang disebut pengetahuan, ini yang disebut keterampilan, ini yang disebut dengan akhlak. Kita cenderung, tidak ada lagi ya. Memang nggak ada, karena kita tidak pernah mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nggak ada. Tapi coba, ketika hal itu diperintahkan kita kerjakan, maka cenderung kebanyakan orang yang baik itu ditinggalkan. Kenapa? Terlalu banyak orang buruk yang membenci kebaikan.
1: Oh iya, masya Allah.
0: Coba kalau kumpul semua orang baik, maka keburukan itu dengan sendirinya sedikit demi sedikit hilang.
1: Iya. Iya.
0: Kita kasih contoh sejarah ya.
1: Iya.
0: Ketika umat Islam itu banyak di Madinah, apakah orang Mekah? Apakah orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam? Jawabnya mereka bersekutu dengan orang-orang untuk menyerang umat Islam di Madinah, di Khandaq itu. Tetapi ketika umat Islam menang, mereka orang-orang hipokrit, orang-orang munafik itu rame-rame masuk Islam. Nah, sekarang permasalahannya di hari ini kita cenderung mau jadi orang benar atau mau jadi orang hipokrit. Nyuruh orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik kan gitu. Ya seperti itu kemerdekaan itu.
1: Iya, ada penelpon lagi Ustaz. Kita terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak siapa lagi nih? Oh ya, Pak Aldi di Pindrang. Baik ya, Pak Aldi. Lupa-lupa ingat ini sudah namanya Pak Aldi. Baik Pak Aldi, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Narasumber.
0: Waalaikumsalam.
2: Apalagi temanya nih?
1: 81 tahun Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan dengan integritas, karya dan pengabdian.
2: Ini
1: Pindrang sudah merdeka?
2: Iya, merdeka.
1: Oh, alhamdulillah. Silakan.
2: Jadi biasa sering disampaikan para mubalig itu mengatakan bahwa kenapa terjadi pelayanan kepada masyarakat itu sering terjadi ketimpangan karena pemilih katanya itu salah memilih pemimpin.
1: Iya.
2: Iya kan? Jadi kan dalam satu pemilihan, apakah itu bupati, apakah itu gubernur. Kan biasanya kan diseleksi kan,
1: yeah,
2: dari berbagai calon-calon itu akhirnya terpilih, apa, terseleksi dari tiga, tiga atau empat, ya kan. Nah, siapa yang suara terbanyak, nah, itu yang terbaik. Jadi saya pikirkan ini yang dipilih, ini orang-orang terbaik semua, ya kan. Tapi tidak mungkin semuanya naik, ya. Ya paling salah satunya di situ.
1: Iya.
2: Jadi, terus dalam kepemimpinannya itu biasa terganti, oh, pergantian-pergantian OPD, ya. Dinas-dinas. Nah, di situ kan biasa dari dinas ini pindah ke sini. Ada orang berpikir, ini kan bukan jurusannya. Ya, ada kan dalam Al-Quran mengatakan bahwa tempatkanlah orang pada keahliannya, ke apa?
1: Iya.
2: Apakah ya? Ada ya?
1: Nah, ya, ada. Betul.
2: Jadi pertanyaannya, apakah pemimpin yang terpilih ini misalnya, ya, menempatkan satu jabatan yang bukan pada tempatnya, satu kesalahan sehingga pelayanan tidak memuaskan. Ya, jadi saya kira itu bisa dikupas bagaimana, ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya. Kalau di aparatur sipil negara, ya, saya sebagai widya suara mengatakan seseorang itu harus bekerja proporsional dan profesional. Profesional dan proporsional. Seorang aparatur sipil negara yang berintegritas ketika diberikan job description yang tidak mampu dikerjakan, dia harus berintegritas. Saya tidak mau, saya tidak mampu. Jangan maksain diri. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan pengetahuan, tidak sesuai dengan keterampilan, tidak sesuai dengan pola perilaku kita, integritas tolak.
1: Iya, iya.
0: Nah, sekarang kan enggak.
1: Malah nyodorkan diri sudah.
0: Masih bagus kalau nyodorkan diri.
1: Oh, gitu.
0: Ada yang bahkan lebih melacurkan diri. Ada lagi menjilat sepatu kan.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini memang parah. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi kita mewakilkan hak kita ke orang lain.
1: Iya.
0: Mestinya sampaikan, ini tidak sesuai. Makanya layanan buruk. Nah, kenapa buruk? Karena dari atas sampai bawah tidak sesuai dengan job description, tidak profesional dan tidak proporsional. Seperti itu jadinya. Lalu kita mengatakan di level masyarakat, inilah kemerdekaan. Iya, hasil dari apa yang kita kerjakan, itulah kemerdekaan. Jadi ukuran kemerdekaan itu sebenarnya apa yang kita dapatkan. Kalau kita dapatkan aparatur sipil negara yang tidak proporsional dan tidak profesional, itulah modelnya kita milih. Nah, coba kalau sekiranya yang menduduki jabatan, yang mendudukkan orang dalam jabatan sesuai pengetahuan, sesuai keterampilan dan sesuai dengan attitude-nya. Kita akan mengatakan ini orang berani, no luck. Kan kita ini yang saya bilang, ini kan orang rata-rata enggak punya kemampuan, skill enggak punya. Udah deh, menduduki ini dan menduduki itu kan heran kita. Nah, kita yang di masyarakat level bawah menyesal ini, kasihan juga, sesal kita. Ketika kita mengusulkannya, misal di level paling rendah nih, kita punya sepuradit desa nih, ada tanah di desa itu, lahir kepala desa, terpilih kepala desa bikin sepuradit baru. Terbit sertifikat. Sertifikat ini kan korupsi struktural ini. Dari kepala desa menjadi sertifikat. Kita yang tidak punya kenalan di dunia pertanahan begitu, dikibuli dan dikibuli, kan habis kita. Akibat siapa? Akibat salah pilih kepala desa. Nah, ini kan akhirnya kita berurusan dengan orang lain. Kita yang diperhadapkan hukum. Sementara kita yang benar, kan salah jadinya.
1: Iya, baik Ustaz, kita jeda dulu Ustaz. Insya Allah usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih di Talim Udara dan masih bersama saya Dian Media Suara. Dan pemirsa, ini di segmen kedua ini Ustaz. Ya, kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Pak Sahran Sahar.
1: Iya.
0: Baru saya lihat-lihat ini pertanyaannya Ustaz. Kayaknya ini sudah mulai kayak bagaimana ya. Aduh, subhanallah. Ditahu kalau narasumbernya dari KPK ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingin bertanya, apakah boleh mengorbankan integritas demi kepentingan umum atau persatuan bangsa misalnya, menutupi kesalahan pejabat demi stabilitas?
1: Masya Allah.
0: Apakah ini taktik kebijaksanaan atau justru pengkhianatan terhadap amanah Allah?
1: Masya Allah.
0: Mohon penjelasannya.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Integritas tidak boleh dikhianati.
0: Iya, betul.
1: Tidak boleh. Saya ambil contoh ya, dan mudah-mudahan itu bagian dari pelajaran. Ketika Rasulullah ditawarkan itu, harta, tawarin wanita, tawarin kedudukan, apa kata Rasulullah? Wudi asam safi yamini wal qamara fi simali. Andaikan mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, rembulan di sebelah kiriku, apakah Rasulullah geser? Enggak kan? Kita ini ngaku umat Nabi nih, belum apa-apa, jangankan matahari dan rembulan ditawari, baru bintang kecil geser integritas, enggak boleh. Sebab kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalq. Jangan kamu taat sama manusia dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Nah itu enggak boleh geser. Integritas harus dipegang, apapun resikonya. Betul. Muslim itu apa? Integritas. Makanya Bilal bin Rabah integritasnya bagus. Diseret di atas padang pasir, dicambuk, ditindih batu besar, tetap berintegritas dengan kalimat apa? Ahad, ahad, ahad. Integritas yang tak terbayar.
0: Walaupun itu kepentingan umat?
1: Kita tidak usah bicara umat dulu, diri kita saja tidak bisa diselamatkan dengan cara lepaskan integritas.
0: Tapi bukan ayat Al-Quran menyatakan, Allah sendiri menyampaikan di firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
1: Integritas itu bahagian dari takwa.
0: Subhanallah, betul.
1: Berkata jujur. Hidup sederhana. Ini Rasulullah. Kalau kita bicara integritas, integritas itu mana? Jujur, sederhana. Ya sekarang susah ini lihat orang hidup jujur dan sederhana kan gitu. Nah, jadi gak usah lah deh apa kita tukar sebuah integritas dengan sesuatu dengan alasan 1001 macam gitu.
0: Iya, tetap
1: integritas.
0: Baik, ada lagi ini Ustaz pertanyaan dari Ibu Humairah. Ini langsung menyampaikan satu hadis ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam konteks mengisi kemerdekaan, apa standar karya yang baik menurut syariat? Apakah hanya diukur dari kemewahan, popularitas, atau manfaat yang kekal? Iya, silakan pencerahannya Ustaz, dia minta pencerahan ini.
1: Jadi, beri manfaat. Manfaat itu misal ya, saya kasih contoh kecil nih. Kepala desa itu memberikan layanan. Kepala desa itu jangan ambil hak orang lain. Itu manfaat. Kalau ambil hak orang lain, ganti supraditnya orang, terbit sertifikat dari pertanahan, yang orang itu tidak tahu, itu berarti membawa kerusakan. Jadi kecil saja nih kita rubah. Apakah yang kita kerjakan, misal penyuluh, apakah pesuluhan kita ini suluh kebaikan atau suluh keburukan?
0: Masya Allah.
1: Gitu. Apakah ini PNS ASN ini bekerja dengan benar dan baik atau bekerja dengan baik tidak benar? Kan itu letak masalahnya itu. Baik tidak benar. Yang bagus itu adalah bekerja baik dan benar. Tapi kadang-kadang orang bekerja benar tidak baik. Terus kalau benar tidak baik, apakah tidak baik di hadapan Allah atau tidak baik di hadapan manusia? Kalau baik di hadapan Allah, tidak baik di hadapan manusia, tinggalkan aja. Kok jabatan juga ditinggal, pensiun juga ditinggal, gitu. Jadi tetap berintegritas. Sesayang-sayangnya kita dengan jabatan, nah tinggal jadi jabatan. Jadi tetaplah berintegritas gitu.
0: Tetap berintegritas. Ustaz, tadi sempat disentil sedikit tentang penyuluh ini. Ini hari kan bahkan di tempat ini pun penyuluh anti korupsi bertemu dengan penyuluh agama ini. Waduh. Iya, Ustaz. Iya. Ya, kalau kita melihat yang seperti itu, Ustaz, selaku penyuluh, apalagi ketua penyuluh anti korupsi ini, dengan fenomena yang terjadi saat ini, Ustaz, apa yang Ustaz lakukan ini? Apakah hanya berkuar-kuar di media di sini atau di media lain, atau memang ada kerja nyata yang dilakukan ini di lapangan? Bagaimana, Ustaz?
1: Kalau kita penyuluh kan kerjanya memang penyuluh ya. Kita tidak mungkin kerjanya orang gitu ya. Itu yang disebut dengan profesional. Yang kedua proporsional gitu ya. Jadi pekerjaannya kita penyuluh. Orang baik alhamdulillah, orang tidak baik kita tetap suluh kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini hari kita kasih penyuluhan, misalnya Bapak Ibu jangan korupsi. Masih korupsi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih ada peluang untuk memberikan penyuluhan. Coba dibayangkan Bu Ibu penyuluh. Kalau hari ini kita kasih penyuluh, semua orang sadar, dari 10 orang kita ke suluh, 10 orangnya sadar, besok tidak ada kegiatan penyuluhan.
0: Betul.
1: Nah, jadi bersyukurlah kita masih ada peluang untuk memberikan penyuluhan. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Penyuluh apapun, profesi apapun harus berintegritas. Integritasnya itu akan menimbulkan karya. Jadi misalnya saya ditanya, Pak Taufik kan kerjaan cuma penyuluh. Iya alhamdulillah. Pak Taufik tidak mungkin nangkap karena mungkin bukan wilayah nangkapnya Pak Taufik. Jadi cukup menyuluh saja. Itulah karyaku. Terus pengabdianku, itulah pengabdianku. Hampir setiap waktu, hampir 24 jam tidak bosan-bosan kasih penyuluhan. Ya, seperti Bu penyuluh agama kan begitu. Tidak bosan-bosan kasih penyuluhan agama. Suka tidak suka terus menyuluh. Jangan pernah bosan karena itulah karya dan pengabdian untuk ngisi kemerdekaan. Daripada mana kita mau pilih. Di saat kita berhenti menyuluh, semua orang menjadi kafir, semua orang berbuat maksiat dan daerah ini ditimpa musibah. Mana yang dipilih? Lebih bagus ada orang yang menyuluh untuk menunda datangnya musibah. Nah, seperti itu.
0: Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Mutmainah. Setelah 81 tahun, apakah karya kita sudah memenuhi amanah kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum? Bagaimana syariat menilai kesenjangan yang masih lebar? Apakah itu sekedar masalah ekonomi atau pelanggaran terhadap hak Allah yang menitipkan kekayaan bumi untuk seluruh umat? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Jawabnya gini, kalau sekiranya kita beriman dan bertakwa, Allah limpahkan keberkahan. Kalau banyak kesusahan itu karena kita tidak beriman dan bertakwa. Kalau datang musibah, malapetaka yang begitu dahsyat, itu dikarenakan kita tidak beriman dan bertakwa. Kan peringatan itu, azab itu. Kalau Allah memberikan nikmat yang banyak, itulah yang disebut dengan orang bertakwa. Coba kita cari dalam sejarah, ada enggak tempat di mana tempat itu orang beriman dan bertakwa Allah timpakan azab? Enggak ada dalam sejarah. Cenderung negeri yang ditenggelamkan, negeri yang diguncang, itu adalah negeri-negeri yang cenderung tidak beriman dan bertakwa. Coba makin belajar, pasti dapat. Nah, makanya sekarang kita mulai. Kalau kita enggak cerdas, yuk kita sama-sama membangun kecerdasan dari rumah tangga dulu. Yang kedua, bangun kecerdasan di lingkungan hidup tani, lingkungan masyarakat. Bangun kecerdasan. Banyak tantangannya Ustaz. Ya namanya saja kebaikan banyak tantangan. Rasulullah aja dilempari batu. Syukur kita tidak pernah dilempari batu kan. Nah itu dakwah harus memang begitu.
0: Iya Ustaz, di penghujung acara ini karena sudah mepet waktu. Ada sebentar kayaknya ada acara siaran langsungnya mereka. Iya mungkin ada pesan sama umat. Silakan.
1: Seperti ini. Kemerdekaan ini bisa ada bisa hilang. Siapa yang mengisi kemerdekaan kita? Isi dengan integritas. Sebab tidak ada artinya kemerdekaan kalau kita tidak berintegritas gitu. Dari level bawah desa saja, kalau kepala desanya tidak berintegritas, kacau itu masyarakat desa. Level teratas dan seterusnya. Kalau sekiranya komunitas-komunitas orang tidak berintegritas itu makin banyak, maka tunggu janji Allah, akan datang azab dari atas kamu, dari bawah kamu, dan kamu akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang berpecah belah. Kalau tidak ada integritas. Yang kedua, mari kita bangun karya. Sebab karya terindah ini adalah manfaat. Kerja itu tidak selamanya karya. Tapi kerja yang harus dibawa adalah kerja yang manfaat. Sebagai aparatur sipil negara harusnya punya karya yang bermanfaat. Kalau karyanya datang di kantor, cuma mengutak-atik angka, isinya korupsi, itu bukan karya, itu kezoliman sebenarnya. Dan ini yang paling utama sebenarnya dalam hidup kita ini. kita senantiasa harus memberikan yang terbaik lah. Sebab Rasulullah kan menginginkan kita ini umat terbaik. Quran pun menyebut kita sebagai umat yang terbaik. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo ajak kepada kebaikan, cegah orang kepada mungkar. Kalaupun dibenci ya biasa lah.
0: Iya. Baik Ustaz, terima kasih atas kerjanya di studio dan terima kasih dan ilmunya. Di lain waktu kita akan bersua lagi Ustaz. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di acara ini. Saya di media suara segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Baru di sore.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Dan ya pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Himpunan Gemah Saripati Maju untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026 yang disiarkan dari RRI Kendari.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Kembali berjumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi 23 Agustus 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Sofi Murniati. Kita awali Gema Saripati Maju sore hari ini pendengar informasi dari RRI Kendari di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Dilaporkan Ferry Musafir.
2: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
4: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
1: Dari Kota Kendari kita menuju ke RRI Makassar, 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emiu Bafadel dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
5: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
6: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
5: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Dari Makassar kita menuju ke RRI Mamuju. Bupati Mamuju menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemka Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
8: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu banyak di Kecamatan Kalungku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malah punya sama dapat laporan bahwa ada kekeringan terutama mungkin jagungnya. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi ya mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
7: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini.
1: Dari Mamuju selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal itu reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
9: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengeringan kekeringan, tapi itu pun juga
10: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
9: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
10: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
11: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah menyalurkan donasi untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut disalurkan melalui Kerukunan Keluarga NTT Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan disalurkan langsung ke warga terdampak gempa bumi di NTT. Ketua PSMTI sekaligus Ketua DPP APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menjelaskan pengumpulan donasi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah kepada warga NTT yang sedang menghadapi situasi bencana. Meski hanya berlangsung 3 hari, pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar kurang lebih Rp72.900.000. Yang menjelaskan donasi tersebut tidak hanya berasal dari para anggota PSMTI dan APindo, melainkan juga berasal dari sejumlah masyarakat yang turut peduli terhadap korban gempa bumi di NTT.
12: Kami dan teman-teman spontanitas mengadakan penggalangan dana ya, selama kurang lebih 3-4 hari, karena kami berpikir dana itu sangat diperlukan pada saat situasi bencana supaya bisa untuk dibelanjakan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokasi sahabat-sahabat kita di NTT yang terkena bencana. Maka spontanitas itu ternyata didukung dengan sangat penuh semangat oleh teman-teman, dan kurang lebih tanggal 15 kita buka open donasi, terus tanggal 18 kemarin kita closing donasi, kita bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 72 juta 900 lebih.
11: Sementara itu, pembina kerukunan keluarga NTT Sulawesi Tengah, Yewin Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah yang membantu warga NTT. Solidaritas tersebut menurutnya menjadi gambaran semangat kemanusiaan ketika menghadapi bencana pada 2018 silam. Ia memastikan donasi tersebut akan disalurkan langsung ke dua wilayah yang terdampak paling parah, yakni Nagekyo dan Rutengreo. Dalam penyalurannya, akan dilakukan melalui jaringan relawan dan masyarakat yang telah berada di lokasi terdampak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
13: Kami sudah punya koordinasi, kebetulan daerah yang berdampak di sana itu sporadis, tidak seperti kejadian yang di Kupang lalu atau di 2018 Sulawesi Tengah. Dia sporadis dan ada dua titik terbesar yang terparah, yaitu di Nagekyo dan satunya lagi di Rutengreo. Dan kami sudah punya orang-orang di sana, misalnya mayoritas Katolik dan juga ada Kristen dan Muslim. Tapi kami sama di sana, kami sudah ada dua titik. Bahkan salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya, sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
11: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Meski operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya akan kita ikuti laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
14: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetere Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
15: Kalau yang jalan belum ada sih, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebo. Libur dari Tanetera Barat, Juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
14: Bur, salah seorang warga lokal, berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
16: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
14: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Hadir informasi terkait Dinkes P2KB Touna gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane dari RRI Ampana.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tujuh Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojo Una-Una, Hardianto Escape kepada RRI mengatakan, pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan, penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu

0: berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa, wilayah, kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
1: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kembali kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
3: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fai mengatakan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fai mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
3: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perumbulok Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
5: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan, jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras, dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
4: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar 107 juta.

0: juta rupiah per jemaah. Meski lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun pemerintah memastikan besaran tersebut belum menjadi keputusan final dan belum tentu membuat biaya yang dibayar calon jemaah ikut meningkat. Selengkapnya reporter RRI Kendari Idam menyampaikan laporannya.
1: Kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%.
2: Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar 107 juta rupiah per jamaah. Usulan tersebut naik dibandingkan BPIH di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 89 juta rupiah. Meski demikian, usulan tersebut masih dibahas bersama Komisi 8 DPR RI dan belum menjadi keputusan final yang akan diberlakukan pada penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara Muhammad Lalanjaya menjelaskan, kenaikan BPIH diusulkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi terus mengalami peningkatan, di mana sejumlah komponen yang mempengaruhi diantaranya biaya penerbangan, akomodasi, serta berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Lalanjaya juga menjelaskan, usulan kenaikan BPIH tahun 2027 mendatang tidak serta-merta membuat biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji ikut bertambah besar, di mana pemerintah saat ini masih mengkaji formulasi pembiayaan agar beban yang ditanggung masyarakat tetap terkendali. Menurut Muhammad Lalanjaya, pada penyelenggaraan haji tahun 2026, sekitar 60% BPIH ditanggung jamaah, sementara 40% berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola pemerintah. Sementara untuk musim haji tahun 2027, masih mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan dengan membalik komposisi tersebut, atau 60% akan ditanggung melalui nilai manfaat, sedangkan porsi yang dibayar jamaah menjadi 40%, dan jika skema ini dapat disepakati antara Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI, maka kenaikan biaya yang dirasakan calon jamaah diperkirakan tidak akan signifikan dan bisa mendekati besaran yang sama yang dibayarkan pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
1: Tahun ini oleh pemerintah kita mengusulkan ke DPR itu 107 juta kalau tidak salah, tetapi pertimbangannya ini karena memang dari arah pemerintah Arab Saudi, operasional haji di sana juga ada terjadi peningkatan-peningkatan. Kalau tidak salah, mohon maaf ini, kalau tidak salah, ini nanti supaya tidak terlalu begitu meningkat, nanti biaya yang akan dikeluarkan atau yang ditanggung oleh jamaah kita, mungkin perlakuannya akan dibalik. Ya, kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%. Sehingga kalau ini dibalik, persentase ini, maka hampir tidak, kenaikannya hampir tidak terlalu signifikan. Akan mendekati sama dengan tahun ini, kalau itu dibalik. Tapi ini nanti akan menunggu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita.
2: Muhammad Lalanjaya juga mengingatkan masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan usulan kenaikan BPIH sebesar 107 juta rupiah. Berarti seluruh nominal tersebut harus dibayar oleh setiap calon jamaah. Pada penyelenggaraan haji tahun 2026, meski BPIH Embarkasi Makassar mencapai 89 juta rupiah per jamaah, rata-rata biaya pelunasan yang dibayarkan calon jamaah hanya sekitar 28 juta rupiah setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat. Untuk itu, masyarakat diminta menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI sebelum besaran BPIH dan skema pembayaran ditetapkan secara resmi.
0: Kami hadirkan informasi yang terakhir dari RRI Toli-Toli. Pendengar, menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
3: Salam olahraga, saudara. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Per Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan. Open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergengsi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta POPDA dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
4: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitu loh. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba Banggai. Kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
3: Menurut Kedispora Parbuol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta POPDA, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Liaison Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
4: Betul, kami sudah membentuk Liaison Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan kebutuhannya seperti karangan bunga dan sebagainya.
3: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada POPDA kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 langsung dari RRI Pro 1 Kendari. Bersama saya Sofi Murniati dan juga Bung Omar dan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan. Segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia

meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sari berita. Pembangunan infrastruktur di kawasan pelosok Sulawesi Barat terus dipercepat oleh Komando Resor Militer 142 Taro ada Taroga. Gelar Duta Generasi Berencana atau Duta Genre 2026 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 resmi disandang oleh Muhammad Yusuf dan Urfagina Rofiah. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Imbar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar, Gubernur Sulbar masih terjadi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan di daerah. Marhadi Umar melaporkan.
1: Saya kira ketimpangan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan persoalan kemiskinan sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Suhari Duka usai menghadiri acara resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Sulbar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju beberapa waktu lalu. Gubernur menjelaskan bahwa esensi kemerdekaan adalah pembangunan yang merata untuk semuanya, baik sektor kesehatan maupun pendidikan. Menurutnya, saat ini sektor kesehatan sudah disubsidikan untuk masyarakat sehingga dapat terlayani di rumah sakit. Demikian juga dengan pendidikan yang saat ini sudah tidak ada lagi pungutan. Gubernur mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam menuntaskan permasalahan pembangunan secara serentak. Menurutnya, masih ada area di pelosok yang aksesnya sangat terbatas hingga barang pasokan harus dipikul.
1: Saya kira ketimpangan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ingin memandai kemerdekaan, pembangunan itu korol. Yang mampu kita lakukan sekarang adalah kesehatan. Korol sudah, karena semua terlayani di rumah sakit. Kita sudah subsidi semua. Begitu juga pendidikan, tidak ada lagi pungutan. Tapi persoalan kemiskinan itu menjadi PR kita, ketimpangan wilayah, ada daerah yang masih dipikul. Persoalannya kita tahu, hanya memang kemampuan kita untuk menyelesaikan secara menyeluruh, secara keseluruhan, memang tidak bisa, karena memang kemampuan kita tidak mampu. Olehnya itu kita harus sabar dan bersabar, bertahap. Kita juga minta kekurangan di pusat.
2: Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Sulbar mengedepankan sinergi lintas instansi serta terus mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat tekankan kolaborasi untuk perkuat pembinaan warga binaan. Nurasmi Saleh melaporkan.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpa Sulawesi Barat menilai, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan program pembinaan warga binaan berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpa Sulawesi Barat Said Mahdar mengatakan, keterbatasan yang ada di lingkungan pemasyarakatan harus diatasi dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi menjadi tuntutan bagi setiap kepala lembaga pemasyarakatan atau kalapas dan kepala rumah tahanan negara atau karutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kepribadian, tetapi juga pengembangan keterampilan dan kegiatan produktif yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Said mencontohkan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang telah mengembangkan kegiatan UMKM. Menurutnya, keberadaan hasil dan produk yang telah dihasilkan menjadi bukti bahwa kolaborasi dalam pembinaan warga binaan di Sulawesi Barat mulai berjalan.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi. Kalau kami tidak mampu membangun kolaborasi, maka itu pembinaan juga tidak akan berjalan. Maka ini dituntut bagi, khususnya bagi kalapas, bagi karutan, bagaimana mereka itu mampu membangun kolaborasi tadi, membangun silaturahim tadi. Sehingga misalnya kita lihat di LPKA, itu kan sudah berjalan, UNKM itu dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di Sulbar ini juga sudah jalan di bidang UMKM, di bidang ketahanan pangan. Karena kami adalah cita-cita presiden, kami akan jalankan juga termasuk 15 akselerasi menteri, itu tetap akan kami jalankan.
4: Yang menambahkan, pembinaan di Sulawesi Barat saat ini juga diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan. Said menegaskan, jajaran Ditjenpa Sulawesi Barat akan terus mendukung program pemerintah, termasuk cita-cita presiden dan 15 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Antisipasi kekeringan, Pemkab Mamuju Tengah bentuk satgas hingga distribusikan air bersih. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
6: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan.
5: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Seda melaporkan.
0: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Girang, Kabupaten Mamuju. Pendengar, berikut wawancara reporter kami Ahyani Rsada bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau guys Bangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Girang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, saat ini kami telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini?
8: Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat Allah, anugerahnya kita diberikan perlindungan sehingga adik-adik kami pasukan Paskibraka berhasil mengibarkan bendera dengan sangat baik. Tentu secara umum pelaksanaan upacara sempurna dan kami berharap nanti penurunan juga demikian.
7: Sedapanya apresiasi apa yang akan diberikan?
8: Ini rahasia dong dari Pak Gubernur sudah sampai sama kami, tapi titipan Pak Gubernur adalah apresiasi kepada adik-adik ini kepada hal yang pengembangan karirnya, karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkaraktek sesuai dengan visi misi ketiga beliau, sehingga adik-adik ini tidak selain mendapatkan apresiasi untuk menikmati mungkin panorama-panorama di tempat lain, tapi juga kita akan membawa ke pendidikan-pendidikan kedinasan sehingga mereka berkembang ke depan gitu.
7: Lalu tahun ini sendiri untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengundang perwakilan dari 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Apa makna yang ingin disampaikan atas hal tersebut?
8: Tahun ini gini, sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah ada. Saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol bersama teman-teman panitia menginginkan adanya ada perubahan, ada perbaikan. Kita mau merupakan dari kirap pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar, ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan, ya, dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu, kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan Timur.
7: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Presiden apresiasi siswi paskibraka asal Polman. Gubernur tegaskan pentingnya sekolah rakyat. Marhadi Umar melaporkan.
1: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Ismi Ulfaida, yakni siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar asal Sulawesi Barat yang berhasil terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Ismi Ulfaida merupakan salah satu perwakilan Sulbar yang berhasil menembus seleksi paskibraka nasional. Prestasi tersebut mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Dukka turut mengapresiasi pencapaian Ismi Ulfaida. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesempatan yang diperoleh oleh Ismi melalui sekolah rakyat. Ia menjelaskan, Ismi merupakan salah satu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan masuk dalam kelompok desil bawah. Olehnya itu, Soehardi Dukka menilai apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi hal penting sekaligus menunjukkan bahwa program sekolah rakyat dapat memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengejar prestasi. Ia juga mengatakan akan memberikan apresiasi secara khusus kepada Ismi atas pencapaiannya sebagai paskibraka tingkat nasional.
1: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik karena itulah tadi, dia itu memang hampir kalau tidak ada sekolah rakyat mungkin susah untuk ke sana. Tapi karena ada sekolah rakyat, dia berada di sekolah rakyat. Karena memang miskin, dia berada di sil 1, di sil 2 ya. Jadi saya kira apresiasi itu perlu kita juga, saya juga akan berikan apresiasi.
2: Capaian Ismi Ulfaida sekaligus menjadi gambaran bahwa keberadaan sekolah rakyat dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan yang lebih baik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pembangunan infrastruktur di kawasan pelosok Sulawesi Barat terus dipercepat oleh Komando Resor Militer 142 Taroada Tarogau. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Pembangunan infrastruktur di kawasan pelosok Sulawesi Barat terus dipercepat oleh Komando Resor Militer 142 Taroada Tarogau. Langkah ini ditandai dengan peresmian jembatan perintis Garuda Merah Putih oleh Danrem 142 Taroada Tarogau Brigadir Jenderal TNI Hartono di Desa Martasari, Kecamatan Padongga, Kabupaten Pasangkayu Jumat lalu. Jembatan berstruktur beton ini merupakan titik ke-40 yang berhasil diresmikan dari total 53 lokasi pembangunan jembatan di Sulawesi Barat. Brigjen TNI Hartono tegas menyatakan pembangunan difokuskan pada lokasi urgen untuk membantu akses anak sekolah dan mendorong perekonomian warga. Program berbasis gotong royong ini ditargetkan dapat mencapai 5.000 titik secara nasional hingga akhir Desember mendatang.
10: Rekan-rekan semua, pada hari ini saya meresmikan jembatan Garuda Merah Putih di Desa Martasari, Kecamatan Padongga, Kabupaten Pasangkayu. Bentuknya adalah jembatan ini jembatan beton. Kita banyak program jembatan, ada yang beton, ada yang gantung, ada yang arampu, tapi yang di sini yang kita resmikan ini adalah jembatan beton. Jadi ini sudah yang jadi yang ke-40. Ya, yang ke-40. Yang 13 masih dalam proses.
9: Gitu. Ini totalnya berapa semua komandan dari?
10: Untuk yang di Sulawesi Barat, yang dalam proses pembangunan dan selesai itu 53 titik yang sudah dilaksanakan.
2: Ini masih ditingkatkan ya?
10: Terus, sampai akhir Desember itu nanti target kita adalah 5.000 titik. 5.000 titik, makanya saya minta Pak Kepala Desa, Pak Dusun, Pak Kecamat, segera ajukan ke para Babinsa atau Dan Ramil atau Pak Dandim langsung untuk direkap mana yang mau. Tapi juga tidak mungkin akan diselesaikan sama-sama. Karena kan masalah waktu, masalah tenaga, tidak bisa dikerjakan bareng-bareng, pasti bertahap. Ya satu kodim itu ada yang 8, ada yang 7, ada yang 5, gitu kira-kira.
2: Syaratnya itu yang jadi prioritas itu seperti apa itu jembatan dibangun?
10: Yang syarat utama yang urgent, contoh ya, yang tadi saya sebutkan. Yang akses anak sekolah dia harus menyeberang kaki, harus basah-basah, itu yang utama. Orang yang misalnya mengangkut sumber daya alamnya mau dijual ke pasar, dia harus menyeberangi sungai, nah itu yang utamanya. Kira-kira begitu ya.
11: Pesannya Pak, yang disampaikan kepada masyarakat.
10: Kepada masyarakat, tolong program ini didukung, karena dalam program ini memang ini adalah swasembada. Artinya swasembada itu kerjakan oleh TNI dan masyarakat bersama-sama gotong royong. Termasuk dengan Polri, dengan instansi pemerintah daerah, termasuk dengan instansi-instansi vertikal lain.
9: Manfaat jembatan dirasakan langsung oleh warga Dusun Nakula seperti Ibu Andik yang mengaku kini kendaraan roda 4 sudah bisa masuk langsung ke area perkebunan untuk memuat hasil panen.
12: Terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan kami akses jembatan, terkhususnya di Desa Mertasari, Dusun Nakula. Dengan adanya jembatan ini, kami bisa melaksanakan atau beraktivitas dengan lancar. Yang sebelumnya kami melakukan pekerjaan sehari-hari kami melalui sungai, kami memikul satu persatu hasil panen kami. Sehingga sekarang kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena kami bisa beraktivitas dengan lancar, dengan setidaknya kami bisa membawa roda 4 yang menjemput hasil panen kami, Pak. Dengan adanya jembatan ini, pasti ekonomi di desa kami akan lebih meningkat dan lebih baik untuk kedepannya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih banyak Bapak Prabowo dan Oknum TNI yang telah membantu kami untuk sanakan pembangunan jembatan ini. Terima kasih banyak Bapak Oknum TNI.
9: Dengan diresmikan jembatan ini, Korem 14 Taroada Tarogaok berkomitmen terus mengejot pembangunan di area terpencil demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
13: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Rekor 85 sandek berlaga di Sandek Silumba 2026. Naik hampir 2 kali lipat. Muhammad Ilham melaporkan.
14: Sebanyak 85 perahu sandek dipastikan berlomba dalam ajang Sandek Silumba 2026 melonjak hampir 2 kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah event ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyebut panitia telah menutup pendaftaran sejak 2 pekan lalu dan menetapkan 85 perahu tersebut berasal dari 2 kabupaten, yakni Majene dan Polewali Mandar. Menurut Samsul, lonjakan jumlah peserta ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam lebih dari 30 tahun perhelatan Sandek Silumba. Ia menjelaskan komposisi peserta didominasi oleh sandek asal Majene dan sementara sisanya sekitar 30 perahu berasal dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak masuk dalam rute lomba tahun ini karena hampir seluruh peserta berbasis di 2 kabupaten tersebut. Samsul menyebut lonjakan peserta ini sebagai buah dari kesuksesan pelaksanaan Sandek Silumba tahun sebelumnya yang dinilai memuaskan para pesandek. Ia menambahkan panitia sempat mewacanakan seleksi untuk membatasi jumlah peserta karena keterbatasan arena start dan finish di sepanjang rute lomba. Namun pelaksanaan tahun ini tetap dijadikan uji coba untuk mengetahui kapasitas maksimal penyelenggaraan.
15: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu sandek. 85 sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
14: Meski jumlah peserta melonjak, Samsul mengakui anggaran dan fasilitas bagi pasandek tahun ini jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu akibat efisiensi fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi ini demi keberlangsungan tradisi maritim khas Sulawesi Barat tersebut. Sandek Silumba 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pamboang, dilanjutkan ke Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai etape penutup lomba maraton 2 hari tersebut. RRI Mamuju.

0: Lakukan pemulihan terumbu karang adalah Kandora Drive Community. Menurutnya, komunitas tersebut selama ini berada dalam pembinaan DKP Mamuju dan telah melakukan upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang di Pulau Karampuang. Ia menyebut, hasil rehabilitasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan positif. Kondisi terumbu karang yang menjadi sasaran pemulihan disebut telah mencapai sekira 65%. Muhammad Yusuf mengapresiasi keterlibatan komunitas pecinta alam yang dinilai tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang. Menurutnya, keberadaan terumbu karang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem laut, termasuk sebagai habitat berbagai biota serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
1: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini. Intinya ada di Karampuang, ada Kandora Drive Community ini dalam pembinaan kami sudah melakukan reservasi terumbu karang itu mencapai 65% dan apresiasi kami ini kepada teman-teman pecinta alam dalam hal ikut melestarikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang dan melakukan rehabilitasi, perbaikan dan sebagainya, berkolaborasi dengan TNI, mahasiswa universitas dan sebagainya untuk melakukan perbaikan terumbu karang yang ada di Karampuang.
0: Rehabilitasi terumbu karang di Karampuang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur termasuk TNI dan mahasiswa dari perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan terumbu karang, sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar tidak kembali melakukan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Nasdem usung Fatmawati Salim jadi cawagub Sulbar. Ayhan Irsyada melaporkan.
3: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini,
4: DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri mendiang Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Menga sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Nasdem, Abdul Rahim, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui proses yang berlangsung cukup cepat. Sebelumnya, nama Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, Dirga Adi Putra Singkaro, sempat ramai disebut sebagai kandidat yang akan diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur. Abdul Rahim menegaskan keputusan Nasdem mengusung Fatmawati tidak didasarkan pada kepentingan politik partai. Menurutnya, Fatmawati dinilai memiliki kapasitas serta memahami gagasan dan cita-cita mendiang Salim S. Menga. Ia menambahkan, Nasdem juga tidak ingin proses penggantian wakil gubernur tersebut dijadikan sebagai momentum untuk kepentingan politik partai.
3: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini sungguh-sungguh perspektifnya adalah kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. Karena sebagai istri yang juga memiliki kapasitas yang saya kira juga tidak perlu diragukan, tentu beliau sangat memahami pikiran dan mimpi besar dari seorang almarhum Salim S. Menga.
4: Abdul Rahim mengatakan tahapan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat koalisi. Yang menegaskan setelah rapat koalisi menghasilkan keputusan, nama Fatmawati Salim akan segera didorong kepada DPRD Sulawesi Barat melalui Gubernur Sulawesi Barat untuk diproses dalam tahap pemilihan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Syada melaporkan.
2: Gelar Duta Generasi Berencana atau Duta Jenre 2026 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 resmi disandang oleh Muhammad Yusuf dan Ulfa Gina Arofia. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Gelaran Duta Generasi Berencana atau Duta Jenre 2026 Provinsi Sulawesi Barat resmi disandang oleh Muhammad Yusuf dan Ulfa Gina Rofiah yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Pemerintahan Kabupaten Mamuju pada Minggu pagi. Keduanya menyisihkan ratusan peserta lainnya dan siap menjadi role model dalam mengatasi isu stunting hingga pernikahan dini di Sulawesi Barat. Apresiasi Duta Jenre Sulawesi Barat tahun 2026 menjadi momentum berharga bagi generasi muda Sulbar. Pada ajang ini, Muhammad Muhammad Yusuf, wakil dari Kabupaten Mamuju Tengah, berhasil meraih gelar Winner Putra, sementara Ulfa Gina Rofia dari Kabupaten Mamuju terpilih sebagai Winner Putri. Ketika diwawancarai Winner Putra Duta Jenre Sulawesi Barat 2026, Muhammad Yusuf mengungkapkan rasa syukurnya. Ia juga telah menyiapkan program unggulan bernama Malabi Beraksi untuk membantu penanganan stunting dan pernikahan dini di Sulawesi Barat.

0: kalau berhubungan permasalahan tersebut itu juga berhubungan dengan program yang akan saya jalankan nanti, Kak. Di mana saya akan menjalankan sebuah program yang bernama Malakbi, Malakbi Beraksi, yang di mana ini membutuhkan sebuah kolaborasi, Kak, dalam forum Big Air yang ada di daerah masing-masing. Nah, Beraksi ini juga mengatasi persoalan stunting, Kak. Nah, kalau untuk pernikahan dini itu, Kak, saya melakukan pendekatan secara edukasi, Kak, untuk mencegah pernikahan dini.
1: Sementara itu, Winner Putri Duta Genre 2026 Ulfa Gina Rofia menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dan menginspirasi remaja agar terhindar dari perilaku negatif seperti pernikahan dini dan bahaya nafsa. Ulfa juga mengajak remaja Sulbar untuk berani beraksi dan menjadi pencipta perubahan.
2: Tentunya saya akan memberikan dampak bagi berusaha menjadi role model untuk remaja sekarang, juga memberikan inspirasi-inspirasi untuk remaja bagaimana menjadi generasi yang lebih baik ke depannya, seperti itu, Kak. Dan juga berusaha mencegah dari sekarang hal-hal yang akan merugikan masa depan remaja, seperti pernikahan dini, nafsa, dan lain-lain, Kak, seperti itu.
1: Dengan terpilihnya keduanya, diharapkan pemuda-pemudi Sulawesi Barat matang dalam perencanaan masa depan, serta mampu menjadi bintang pelopor perubahan positif di masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansah melaporkan.
3: Di tengah tsunami fiskal, Sandek Silumpa justru menggelora, fitur oleh Muhammad Ilham.
4: Perahu bercarik tanpa mesin melesat membelah ombak di sepanjang pantai Sulawesi Barat, diawaki 8 pendayung yang mempertaruhkan keselamatan demi kecepatan. Itulah Sandesi Lomba, bukan sekedar lomba perahu, tapi simbol ketangguhan dan identitas maritim Tanah Mandar yang diwariskan lintas generasi. Tahun ini cerita sedikit berbeda, anggaran pemerintah daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir 2 kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sandesi Lomba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
5: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
4: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
5: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
4: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sandek Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, panitia dan dewan pengarah tidak mengambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pasande.
5: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengalih 2 jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
4: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesande yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Pulau Limandar.

pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Sulawesi Barat di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan untuk prakiraan cuaca esok hari Senin 24 Agustus 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, di Mamasa, Tabang, Tabelahan, Arale, Buntu, Malangka, Tanduka, Luah, Senapa dan Sumaroro, Nusu dan Pana. Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak, Topoyo dan Karosa, Kabupaten Pasangkayu di Dapurang, Duripoku, Baras, Bulutaba, Pedongga, Pasangkayu dan Bambalamotu. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari timur laut ke barat dengan kecepatan 0 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitri Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
3: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
6: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
3: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
6: jangan lewatkan
3: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
6: RRI Mamuju.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Ya, benar masih di Sinar Nanda 100,2 FM dan berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything, we must be.
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya.

Pro3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu?
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
5: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
4: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
5: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
4: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Iya, pendengar RR Pro 1 Mamuju di manapun Anda berada. Berikut pendengar kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik untuk malam hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam seluruh pendengar setia RRI. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 23 Agustus 2026. Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti diterjang gelombang yang tak ada habisnya? Di mana kita bisa menemukan fondasi yang benar-benar kokoh? Nah, dalam Mimbar Agama Katolik, episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi batu karang yang tangguh, bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa kita. Nah, sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gereja-Mu di atas batu karang iman yang kokoh dan berjanji akan senantiasa menyertainya. Kami bersyukur atas rahmat tanah air Indonesia dan persatuan yang Engkau karuniakan kepada bangsa kami. Terangilah siaran Mimbar Agama pada malam hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami, umat Katolik, untuk senantiasa menjadi batu karang yang tangguh, teguh dalam iman, penuh kasih kepada sesama, serta aktif memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 18. Injil Matius pasal 16 ayat 18 yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, belajar fondasi dari batu karang. Dalam Injil Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Saudara-saudara, ketika kita sedang membangun sebuah rumah, hal paling pertama dan paling penting yang kita butuhkan adalah fondasi yang super kokoh. Kalau fondasinya dari pasir, kena hujan deras sedikit saja, rumahnya bisa rubuh. Nah, itulah yang sedang dilakukan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 ini. Supaya gampang dipahami, mari kita bedah kalimat Yesus ini melalui 3 poin sederhana. Yang pertama, arti nama Petrus yang diberi julukan si batu karang. Nama asli Petrus sebenarnya adalah Simon. Yesus mengganti namanya menjadi Petrus dalam bahasa aslinya Petros atau Kefa yang artinya batu karang. Di Alkitab, kalau Allah mengubah nama seseorang, artinya Allah memberi dia tugas baru yang besar. Simon yang tadinya cuma nelayan biasa yang suka ragu-ragu, diubah Yesus menjadi Petrus, yang adalah sosok yang diberi tugas menjadi fondasi kepemimpinan untuk menyatukan teman-temannya. Lalu yang kedua, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Yesus ingin membuat sebuah bangunan spiritual, yaitu gereja, yang merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Bangunan ini tidak didirikan di atas awan atau hal gaib, tetapi di atas batu karang yang nyata, yaitu iman dan kepemimpinan yang teguh. Gereja itu punya fondasi yang jelas. Yesus mempercayakan manusia biasa, seperti Petrus dan para penerusnya, untuk menjaga dan memimpin umatnya di dunia. Lalu yang ketiga, alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah janji garansi resmi dari Yesus.
Bangunan yang didirikan di atas batu karang ini akan diterjang badai, gelombang, dan serangan apapun. Tapi tidak akan pernah hancur. Nah, walaupun gereja atau umat beriman melewati masa-masa sulit, masa krisis atau tantangan zaman, kita tidak perlu panik. Yesus sudah menjamin bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah menang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan sebuah bangunan yang berdiri megah dan menjulang tinggi, kita tahu satu hal yang pasti. Bangunan itu tidak akan runtuh karena memiliki fondasi yang super kokoh. Sehebat apapun arsitekturnya, tanpa fondasi yang kuat, sedikit goncangan saja, ya sudah cukup untuk merubuhkannya. Nah, hal ini mengingatkan kita pada analogi iman dan kehidupan berbangsa. Yang pertama, gereja didirikan di atas fondasi iman yang kuat. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25, Yesus mengajar kita tentang orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun dan banjir datang, rumah itu tetap berdiri teguh karena beralaskan batu yang kokoh. Gereja, yakni kita semua sebagai umat Allah, bukan sekedar berdiri di atas bangunan fisik, melainkan di atas fondasi iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Iman inilah yang membuat kita tetap teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kecemasan, tantangan zaman, maupun penderitaan hidup. Yang kedua, sama halnya dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Indonesia adalah rumah bersama yang sangat besar, yang dihuni oleh ratusan suku, bahasa, dan latar belakang agama yang berbeda. Mengapa bangsa yang sedemikian beragam ini bisa tetap berdiri teguh sampai hari ini? Ya, karena jawabannya sudah jelas. Karena Indonesia berdiri kokoh di atas fondasi Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah batu karang penopang bangsa kita. Sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa nilai keimanan menjadi jiwa bagi kehidupan berbangsa. Pancasila menjamin agar setiap warga negara dapat beribadah dan menghidupi imannya dengan aman dan damai. Lalu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Merupakan perekatnya. Keragaman bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan kekayaan dan anugerah indah dari Tuhan yang harus kita jaga bersama. Nah, sebagai umat Katolik kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi warga gereja yang beriman, tetapi juga menjadi warga negara yang baik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, menghidupi iman Kristiani berarti kita juga wajib merawat fondasi bangsa ini, menumbuhkan sikap toleransi, mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian di tanah air tercinta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan apa sesungguhnya peran kita di tengah masyarakat sebagai seorang Katolik? Sebagai warga negara sekaligus sebagai murid Kristus, iman kita seharusnya bukan membuat kita menjadi eksklusif atau menutup diri dalam kelompok kita sendiri. Sebaliknya, iman itu justru harus menjadi perekat dan fondasi tambahan yang memperkuat bangsa. Nah, maksud dari pernyataan ini sangat jelas dan mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, iman tidak mengotakkan, tetapi membuka diri.
Menjadi murid Kristus bukan berarti kita menarik diri dari lingkungan sosial dan hanya bergaul dengan sesama yang seiman. Yesus sendiri tidak pernah mengajar muridnya untuk membuat benteng pemisah. Sebaliknya, Yesus mengutus kita untuk pergi ke tengah dunia. Jika iman membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, atau enggan bertegur sapa dengan tetangga yang berbeda keyakinan, maka ada hal yang perlu kita refleksikan dari cara kita beriman. Iman yang sejati justru membuka hati kita untuk merangkul semua orang sebagai saudara. Lalu yang kedua, iman sebagai perekat sosial. Hukum yang terutama dalam ajaran Yesus adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih Kristiani tidak mengenal batas suku, ras, maupun agama. Ketika kita menghidupi ajaran kasih ini dalam kehidupan berbangsa, kita sedang menjadi semen atau perekat yang menyatukan. Di tengah masyarakat yang rentan terpecah belah oleh isu perbedaan, kehadiran umat Katolik harus membawa damai, penyejuk, dan jembatan yang menghubungkan berbagai kalangan. Lalu yang ketiga, iman sebagai fondasi tambahan yang memperkuat bangsa. Negara kita sudah memiliki fondasi yang kuat, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai iman Katolik seperti keadilan sosial, belas kasih kepada yang lemah, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia hadir bukan untuk menggantikan fondasi bangsa, melainkan memperkuatnya. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang jujur di tempat kerja, taat hukum, peduli pada lingkungan, dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, kita sedang menyumbangkan nilai-nilai Injil untuk menopang keutuhan NKRI. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita jadikan hidup kita sebagai garam dan terang, bukan dengan mengurung diri di dalam gereja, melainkan dengan melangkah keluar, menjadi tetangga yang baik, sahabat yang tulus, dan warga negara yang berkontribusi nyata bagi kedamaian serta kemajuan Indonesia. Lalu yang kedua, kasih Kristus sebagai semen perekat kebinekaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan para tukang yang sedang membangun dinding, mereka menata batu-batu yang kuat dan kokoh. Namun secantik atau sekeras apapun batu karang itu, jika hanya ditumpuk begitu saja tanpa adanya adonan semen, susunan itu akan sangat rapuh. Sedikit saja guncangan atau angin kencang menerpa, tumpukan batu itu akan dengan mudah roboh dan berserakan. Nah, ilustrasi sederhana ini membawa pesan yang amat mendalam bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Semen yang merupakan perekat kehidupan berbangsa adalah kasih Kristus. Lantas apa maksud dari ungkapan ini bagi kita sebagai murid-murid Kristus? Yang pertama, kebinekaan butuh perekat hati. Bangsa Indonesia terdiri dari batu-batu karang yang indah dan kuat. Keanekaragaman suku, agama, ras, tradisi, dan bahasa. Pancasila dan undang-undang adalah strukturnya, tetapi struktur hukum saja tidak cukup jika tidak ada semen di dalam hati warga negaranya. Tanpa adanya kasih dan kepedulian antar sesama, perbedaan yang begitu banyak justru bisa saling bertabrakan dan merubuhkan rumah bersama kita. Kasih Kristus hadir sebagai perekat yang mengisi celah-celah perbedaan tersebut.
menyatukan setiap perbedaan menjadi satu bangunan bangsa yang utuh dan tak tergoyahkan. Lalu yang kedua, wujud nyata kasih Kristus yang melintasi batas. Kasih Kristus bukanlah sekedar perasaan hangat atau wacana di atas mimbar. Kasih Kristus adalah kasih yang berbelas kasih, mau berkorban dan tidak membeda-bedakan. Yesus sendiri mengajarkan kita melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, bahwa sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakangnya. Ketika kita membawa kasih Kristus ke tengah masyarakat, kita menjadi semen perekat yang mau menyapa tetangga yang berbeda keyakinan, menolong yang menderita, dan membawa damai di tengah situasi yang panas. Lalu yang ketiga, peran umat Katolik sebagai penyemen kehidupan berbangsa. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk tidak menjadi batu yang keras dan mementingkan diri sendiri. Kita dipanggil menjadi penyebar kasih itu. Ketika kita mengampuni daripada menaruh dendam, ketika kita memilih dialog daripada permusuhan, dan ketika kita memperjuangkan keadilan bagi semua orang, pada saat itulah kita sedang mengoleskan semen kasih Kristus dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita ingat kembali pesan Injil Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semoga perayaan iman hari ini memperbaharui hati kita, agar kita tidak lelah membagikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kasih itu menjadi perekat yang menjaga keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, dan bangsa Indonesia tercinta, agar tetap berdiri kokoh, damai, dan bersatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata kasih seringkali kita dengar. Namun jika kita melihat lebih dalam ke dalam Injil, kita akan menemukan kasih versi Kristus itu sungguh unik dan radikal. Kasih yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus bukanlah kasih yang biasa-biasa saja, melainkan kasih yang mendobrak batasan-batasan manusiawi kita. Lantas apa maksud dari keunikan kasih versi Kristus ini dalam kehidupan kita? Ada tiga hal utama yang diajarkan Kristus kepada kita. Yang pertama, kasih yang tidak membeda-bedakan latar belakang. Kasih manusia seringkali bersyarat. Kita cenderung hanya mau mengasihi orang yang sepadan, seiman, sesuku, atau yang memberikan keuntungan bagi kita. Namun Yesus meruntuhkan tembok pemisah itu. Melalui kisah orang Samaria yang murah hati, Yesus mengejarkan bahwa sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang ras, status sosial, maupun agamanya. Kasih Kristus tidak bertanya, siapa dirimu? Melainkan langsung mengulurkan tangan dan berkata, aku ada untukmu. Lalu yang kedua, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dunia mengajar kita untuk menuntut balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan arah yang sama sekali baru. Kasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Yesus disalibkan, ia tidak mengutuk orang-orang yang menyiksanya. Sebaliknya dari atas kayu salib ia berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Kasih versi Kristus adalah kasih yang memiliki keberanian untuk mengampuni, memutuskan rantai kebencian, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, kasih yang selalu merangkul yang berbeda. Yesus tidak pernah menjauhi mereka yang tersingkirkan, diabaikan, atau dianggap berbeda oleh masyarakat pada zamannya. Ia justru makan bersama pemungut cukai, menyapa wanita yang terpinggirkan, dan menyembuhkan orang-orang yang dianggap asing. Merangkul yang berbeda bukan berarti kita mengorbankan iman kita, melainkan justru menunjukkan kepenuhan iman kita. Ketika kita mampu menerima perbedaan dengan hati yang terbuka dan penuh belas kasih, pada saat itulah kita sedang mencerminkan wajah Kristus yang ramah bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menghidupi kasih versi Kristus ini memang tidak mudah. Ego dan kesombongan kita seringkali menggoda kita untuk bersikap menghakimi atau menutup diri. Namun itulah panggilan sejati kita sebagai murid Kristus, menjadi saluran kasihnya di tengah masyarakat yang merindukan kedamaian dan kesejukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia dianugerahi keindahan luar biasa yang berupa keberagaman. Kebinekaan bukanlah sekedar slogan di atas kertas atau hiasan lambang negara, melainkan warisan berharga yang harus terus kita rawat bersama. Namun bagaimana cara kita merawatnya? Bagi kita sebagai murid Kristus, merawat kebinekaan berarti mempraktikkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Mau mendengarkan orang lain, menghargai tetangga yang berbeda keyakinan, dan menolak narasi kebencian serta provokasi. Lantas apa maksud dari ketiga tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita harus mau mendengarkan orang lain. Mendengarkan adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat dan kasih. Seringkali konflik terjadi bukan karena perbedaan, melainkan karena kita terlalu cepat menghakimi dan enggan untuk mendengarkan. Ketika kita mau membuka telinga dan hati untuk mendengarkan perspektif orang lain, terutama mereka yang berbeda pandangan atau latar belakang dengan kita, ya kita sedang membangun jembatan pemahaman. Mendengarkan mengajarkan kepada kita bagaimana rendah hati, bahwa kita tidak selalu yang paling benar dan bahwa setiap orang memiliki martabat yang layak didengar. Lalu kita harus menghargai tetangga yang berbeda keyakinan. Iman Kristiani tidak pernah diajarkan untuk dihidupi dalam ruang isolasi. Menghargai tetangga yang berbeda keyakinan adalah wujud paling sederhana, namun berdampak besar dari perintah Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti kita hadir secara ramah, mau menyapa, saling menjaga keamanan lingkungan, menjenguk saat mereka sakit, serta memberi ruang dan rasa aman ketika mereka beribadah. Menghargai bukan berarti kita mengompromikan iman kita, melainkan justru menunjukkan keindahan iman Katolik yang membawa kesejukan bagi sekeliling kita. Lalu mari kita senantiasa menolak narasi kebencian dan provokasi. Di era informasi saat ini, berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi yang memecah belah sungguh sangat mudah menyebar, baik melalui percakapan sehari-hari maupun media sosial. Nah, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi penyaring, bukan menjadi penyebar.
Kita harus berani menolak dan tidak ikut-ikutan menyebarkan narasi yang merendahkan suku, ras, atau agama lain. Santo Fransiskus dari Assisi pernah berdoa, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih." Menolak provokasi adalah cara nyata kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, merawat kebinekaan tidak membutuhkan tindakan-tindakan raksasa yang rumit. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil di sekitar tempat tinggal kita. Mulai dari tutur kata yang santun, sapaan yang hangat kepada tetangga, telinga yang mendengarkan, serta hati yang menolak untuk membenci. Sahabat RRI yang terkasih, bangsa yang kuat dibentuk oleh warga negara yang memiliki fondasi, karakter, dan iman yang tangguh. Mari kita jadikan iman kita sebagai sumber energi untuk terus merawat kebinekaan ini. Jangan biarkan perbedaan meretakkan rumah kita. Dan jadilah batu karang yang tenang di tengah provokasi. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Sebab ketika kita mencintai sesama, disitulah kita sedang mencintai Indonesia dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini. Semoga renungan dan pesan damai yang kita renungkan bersama sungguh menjadi bekal peneguh langkah kita sepanjang minggu ini. Mari kita terus membawa terang kasih Kristus ke tengah keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Menjadi pembawa damai serta perekat persatuan bagi bangsa Indonesia tercinta. Mari kita tetap jaga kesehatan, tetap mantapkan hati dalam iman, dan salam kebinekaan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu atas rahmat dan penyertaan-Mu selama siaran Mimbar Agama Katolik ini berlangsung. Bimbinglah kami agar pesan kasih dan toleransi yang telah kami renungkan tidak berhenti hanya di telinga kami, melainkan sungguh bertumbuh dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu yang mau merangkul sesama, merawat kebinekaan, dan menjadi pembawa damai di bumi Indonesia tercinta ini. Kami juga menyerahkan seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Berkatilah usaha, pekerjaan, dan keluarga mereka. Berilah kekuatan bagi yang sedang sakit dan pengharapan bagi yang sedang berduka. Semuanya ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar gak takut.
0: Bapak apa gak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Gak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala.
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak itu bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
3: Tetapi juga
1: bilang mendidik apa, nak?
3: Berita-berita
2: bilang,
3: yang selalu
2: kita
3: aktual
2: harus tetap juga saling menjaga. Perhatikan. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala. Nggak sehat bah tuh.
0: Iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
2: Asyik.
0: Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di 96.7,6 dan 100.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini, pendengar. Dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang untuk program Ngobras di malam hari ini. Dan malam ini di tema bersama dalam kepedulian bersatu dalam kemanusiaan. Untuk itu tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Jumpa lagi menemani Anda di malam hari ini, saya Randi di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, akan menemani Anda di edisi kali ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan malam ini pendengar, kita akan berbincang, ngobrol untuk tema kita bersama dalam kepedulian, bersatu dalam kemanusiaan. Satu tema yang mengajak kita memahami bahwa kepedulian sosial tidak harus dimulai dari hal besar, ya, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang memberi manfaat bagi sesama. Untuk malam ini kita sudah hadir di studio, ada Pak Asnuddin, SPD MPD. Selamat malam, saya sapa dulu.
1: Selamat malam Mas, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Baik, ini terima kasih sudah bisa hadir ke RRI Mamuju ya. Bang Asnuddin ini juga merupakan founder dari komunitas Sia Masih, dan kabarnya ini jauh-jauh dari Majene ya.
1: Betul Mas, saya tadi ini berangkat dari jam 8 tadi ini Mas.
0: Jam 8 malam?
1: Pagi.
0: Oh pagi.
1: Ya, tiba siang.
0: Wah, luar biasa ini. Effortnya untuk hadir ke Ngobras ya, terima kasih. Dan baik, untuk malam ini yang mau gabung, tanya-tanya ataupun juga mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa gabung dengan kami di sini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443 lewat WhatsApp juga boleh, kita undang Anda. Baik, sebelum lebih jauh di topik kita, Bang Asnuddin, ini mungkin kita mau tahu dulu, pendengar juga tentu mau tahu, kenapa komunitas Siamase ini ada? Nah itu dulu, baik, silakan.
1: Oh, baik Mas, terima kasih. Ini komunitas Siamase ini ada karena seperti slogan dari Siamase itu, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Oh, jadi itu slogannya.
1: Ya betul Mas. Okay. Tumbuh dari hati, nyata dalam aksi. Oh, baik. Jadi teman-teman di kampung itu semangat dari niatnya untuk membuat komunitas, bagaimana agar kegiatan-kegiatan kecil di masyarakat itu bisa disebarkan di masyarakat. Oh. Makanya kami bertiga itu membuat komunitas, membuat komunitas namanya Siamasei.
0: Siamasei.
1: Siamasei. Oh. Dan Siamasei ini kita cari dari beberapa artikel, apa sih sebenarnya ini nama lembaga yang cocok yang kami buat.
0: Iya betul, karena ini menarik, nama Siamasei ini tentu ada latar belakang sehingga nama itu dipilih, kemudian juga akhirnya menjadi nama yang juga cukup dikenal ya saat ini, Siamasei. Dari mana nama ini?
1: Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami bertiga ini cari beberapa referensi, baik dari kamus, artikel, jurnal, muncul satu kata di kamus itu, ada kata Siamasei.
0: Sebenarnya kata ini tidak asing ya?
1: Tidak asing memang.
0: Namun kenapa ini dipilih?
1: Nah, ini dipilih karena maknanya sangat luar biasa. Siamasei itu berdasarkan referensi yang ada, ada gotong royong, saling sayang, membantu sesama, dan pada dasarnya Siamasei ini kita mau buat khairun nas anfa'un linnas. Nah, itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat.
0: Bermanfaat.
1: Nah, makanya ketiga anak muda ini memunculkan slogan itu, dari hati, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Gitu Mas. Sampai saat ini masih tiga anak muda ini di dalam komunitas ini atau sudah berkembang pesat?
1: Berkembang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Ini ada beberapa orang yang di dalam grup itu ada sekitar 13 orang.
0: Oh baik.
1: 13 orang yang bergabung di Siamasei. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatannya itu sudah berjalan, walaupun kegiatan-kegiatan kecil.
0: Tapi yang diharapkan dari kegiatan kecil ini berdampak, punya dampak untuk masyarakat, berdampak baik.
1: Otaknya nanti berdampak.
0: Baik, mereka yang ada di dalam komunitas ini kan awalnya dari tiga orang ya yang punya inisiatif, sehingga akhirnya bisa banyak yang gabung. Seperti apa yang bisa mungkin mereka akses gitu yang untuk teman-teman yang mau gabung dalam komunitas.
1: Sekarang ini komunitasnya masih itu ada sosial medianya.
0: Oh, baik.
1: Ada namanya di Instagram itu komunitas komunitas Siamasei.
0: Oh baik.
1: Iya, Facebook, di TikTok itu juga komunitas Siamasei. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silahkan follow Instagram komunitas Siamasei.
0: Follow dulu ya.
1: Follow dulu supaya info-info terkait kerelawanan itu bisa teman-teman lihat di komunitas Siamasei itu.
0: Oh, jadi dari media sosial ini bisa langsung di sana ada nomor telepon
1: yang
0: bisa.
1: Betul, ada nomor telepon.
0: Kalau mau gabung bisa langsung telepon ke situ.
1: Iya, bisa DM juga di Instagram.
0: Karena saya yakin dari pendengar kita, teman-teman di Mamuju juga bukan cuma di Majene yang mana itu adalah basis dari komunitas Siamasei, Mamuju juga tentu banyak teman-teman kita yang mau ikut gabung. Ya, apalagi ini adalah komunitas yang basicnya itu berbagi.
1: Ya betul.
0: Baik, yang menjadi media berbagi kepada masyarakat apa biasanya yang disalurkan komunitas?
1: Kemarin ini kami berkolaborasi di beberapa lembaga. Nah, itu termasuk ada lembaga dari Jawa, lembaga dari Jakarta, lembaga di Makassar. Itu supaya ini kegiatan-kegiatan terkait kemanusiaan itu bisa disalurkan di Majene.
0: Seperti apa itu yang
1: kemarin disalurkan? Ada kegiatan-kegiatan berbagi Al-Quran. Berbagi Al-Quran itu disalurkan di Masjid As-Salam. Masjid As-Salam.
0: Dan alhamdulillah, di Majene ya?
1: Di Majene, tepatnya di Ulumanda, Desa Kabiraan. Dari situ kami lihat juga masjidnya, Mas. Masjidnya itu memang sangat parah.
0: Iya. Ya,
1: sehingga komunitas teman-teman Siamasei ini menggalangkan dana, mencari dana di mana bisa kita bangun kembali ini masjid.
0: Nah,
1: sehingga kami cari lembaga-lembaga yang ingin membantu. Alhamdulillah.
0: Ada ya.
1: Ada, betul Mas. Ada.
0: Berbagi Al-Qur'an.
1: Berbagi Al-Qur'an.
0: Itu sudah berapa kali dilakukan kalau berbagi Al-Qur'an?
1: Ah, ini Al-Qur'an kan baru terbentuk juga sebenarnya komunitasnya. Baru satu lokasi.
0: Iya,
1: tetapi sebelum-sebelumnya itu kegiatan-kegiatan berbagi Al-Qur'an sudah di mana-mana. Nah, kalau di Majene sudah banyak tempatnya kalau untuk berbagi. Makanya kami inisiasi bagaimana ini komunitas bisa terbentuk supaya bukan cuma saya yang bergerak tapi ada teman-teman yang lain.
0: Iya, setuju. Betul. Setuju ya, biar manfaat apa namanya pahala itu bisa kita dapat sama-sama.
1: Betul.
0: Ya, ada teman-teman dari Mamuju juga yang gabung
1: di Tapalang.
0: Ada dari Tapalang.
1: Ada Tapalang.
0: Artinya teman yang di Tapalang ini bisa adakan kegiatan gitu juga?
1: Bisa.
0: Kegiatan apa yang rutin dilakukan sama komunitas Siamasei ini? Apakah ada kegiatan rutin mingguan, bulanan, atau harian mungkin?
1: Kalau mingguan itu itu Al-Qur'an sih.
0: Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Keren sekali.
1: Dengan kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Karena kalau Siamasei saja yang bergerak, itu mungkin terbatas ya. Makanya kami ingin berkolaborasi di berbagai lembaga supaya bukan cuma komunitas Siamasei saja yang dapat pahalanya, tapi teman-teman yang lain juga. Makanya kami ingin berkolaborasi. Yang kegiatan-kegiatan sekarang itu ya berbagi Al-Quran, bantuan ke masjid, pembangunan. Mungkin kemarin ini di

0: Daerah Sendana itu wah, luar biasa mas antusiasnya untuk bergabung.
1: Nah. Punya sekret di Sendana?
0: Di tepatnya di Mosso mas.
1: Di Mosso?
0: Di Mosso.
1: Majene?
0: Iya.
1: Oke, jadi di sekitar sekret sana itu banyak teman-teman yang gabung?
0: Banyak teman-teman. Okay. Dari 3 orang, 5 orang, alhamdulillah sampai 13 orang sampai sekarang ini bergerak. Baik laki-laki dan mau perempuan.
1: Iya baik. Karena ini komunitas yang arahnya itu insya Allah positif ya.
0: Betul betul mas.
1: Karena ya basicnya adalah berbagi.
0: Iya.
1: Jadi, semoga semuanya bisa ikut gabung juga.
0: Iya.
1: Biar menjadi relawan sama-sama. Iya. Kalau yang menjadi visi besar dari komunitas Siamasei apa Bang Asraddin?
0: Visi besarnya sebenarnya ini bagaimana ini Siamasei bukan sekedar di Mosso saja bergerak, tetapi seluruh di Indonesia bisa bergerak. Bagaimana komunitas Siamasei ini berjalan, berbagi, berdampak.
1: Nah,
0: itu visi besarnya.
1: Iya, dan tentu juga kalau komunitas ataupun juga gerakan yang didasari berbagi itu ada tantangannya juga.
0: Betul,
1: pastinya mas. Apalagi di dukungan materi.
0: Iya.
1: Ini secara rutin adakah donatur yang memberikan bantuan kepada komunitas yang masih untuk dibagikan gitu?
0: Ada mas. Itu komunitas dari Jawa, Jakarta. Makanya kami berkolaborasi, bukan cuma satu lembaga saja, tapi ada berbagai lembaga yang ingin membantu Siamasei. Dari kolaborasi itu kegiatan-kegiatan Siamasei ini bisa berjalan.
1: Artinya dari mereka itu sudah menjadi donatur tetap gitu?
0: Iya.
1: Oke. Oke. Kalau dari masyarakat ada juga yang jadi donatur, Bang Asraddin?
0: Sampai saat ini belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya. Belum
1: ada. Semoga dari sini ini banyak ya yang bisa gabung ya. Karena pendengar kita di Majene juga ini hampir semua dijangkau siaran kita ya di frekuensi 97,6. Jadi masyarakat di Majene yang mau gabung jadi relawan ataupun jadi donatur bisa dihubungin ya komunitas Siamasei melalui media sosial dulu ya.
0: Media sosial.
1: Kemudian ada nomor telepon di sana. Oke, oke. Kalau dari itu tadi dari lembaga yang ikut kolaborasi dengan komunitas Siamasei. Kalau bentuk dukungan dari pemerintah daerah adakah sampai sejauh ini?
0: Sampai sejauh ini belum ada mas, karena komunitas Siamasei ini baru beberapa bulan juga. Nah, itu setelah Idul Adha. Itu
1: setelah Idul Adha baru?
0: Iya, baru terbentuk. Karena ada bantuan masuk, kayak semisal kurban. Itu kurban itu pertama kali kegiatan pertama kita Siamasei. Makanya saya berinisiasi bagaimana kita bentuk komunitas supaya bukan cuma di Mosso saja dapat bantuan, tetapi di tempat-tempat lain juga dapat bantuan. Makanya kami bentuklah komunitas itu. Tapi kalau dari pemerintah belum ada. Mungkin ke depan insya Allah akan ada bantuan
1: betul
0: dari pemerintah.
1: Adakah upaya yang dilakukan sejauh ini untuk mungkin bisa masuk ke jalur-jalur pemerintah atau mungkin semacam dinas sosial gitu?
0: Sekarang sih sebenarnya jalur komunikasi masih jalur komunikasi. Bagaimana kita bisa dapatkan ya kayak tadi di lembaga-lembaga ini dari jalur komunikasi. Sampai saat ini masih jalur komunikasi. Ya semoga kedepannya pemerintah bisa berkolaborasi juga dengan Siamasei.
1: Iya.
0: Ada kegiatan besar yang ingin kami lakukan bagaimana Yatim Fest. Kami menghadirkan seluruh anak-anak yatim.
1: Yatim Fest
0: insya Allah.
1: Itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan?
0: Insya Allah. Kalau dana, dukungan itu tercukupi.
1: mencari dukungan dulu untuk ini diselenggarakan ya.
0: Iya, Tim PES.
1: Belum pasti untuk tanggalnya kapan gitu.

0: ya.
1: Tapi ini masih dalam bentuk ide. Nah, semoga teman-teman yang mendengar ini bisa membantu dan bisa mensupport sama-sama kita lakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di Majene.
0: Iya. Bang Asruddin, ini akses di daerah kita Sulawesi Barat, apalagi komunitas Siamase ini sering menuju ke pelosok-pelosok ya. Aksesnya mungkin agak kurang gitu ya. Untuk dilalui. Dari situ bagaimana akomodasi komunitas Siamase melewati itu?
1: Iya. Kalau akomodasi ini Mas, ini dari itu tadi lembaga-lembaga yang kami temani, nah, itu membantu, mensupport sekali dari terkait akomodasi yang kami salurkan bantuannya.
0: Seperti apa itu? Misal ke daerah terpencil?
1: Itu kayak
0: bisa ceritakan mungkin?
1: Iya, kemarin di Popenga itu.
0: Popenga?
1: Iya, Popenga. Popenga ada sekitar berapa orangnya? 5 orang, 2 perempuan,
0: iya, iya.
1: 3 laki-laki yang naik. Nah, dari lembaga ini mengakomodasi semua, mulai dari mobilnya, iya, makanannya teman-teman, sehingga bisa sampai di ujung Popenga, ujung Ulu Manda.
0: Nah, itu mobil bisa lewat?
1: Bisa pakai mobil hardtop ya kalau.
0: Jadi
1: sampai bermalam teman-teman. Karena aksesnya memang sangat luar biasa parah.
0: Harus istirahat dulu di sana ya.
1: Kalau teman-teman ingin lihat bagaimana kondisinya, silahkan kunjungi sosial medianya komunitas Siamase. Di situ terlihat bagaimana keadaan-keadaan masjid di sana, masyarakat di sana.
0: Target ke depan untuk anggota komunitas Siamase, adakah yang disasar gitu, mungkin masuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi atau semacamnya, adakah seperti itu?
1: Ya, tetap ke depannya kami berpikir ke situ. Yang penting kita lakukan itu sasarannya adalah anak muda.
0: Anak muda dulu.
1: Anak muda. Karena anak muda ini yang paling aktif untuk di usia-usia sekarang. Nah, sehingga baik dari mahasiswa, pelajar, kami ingin semua itu bergabung. Targetnya anak muda, karena umur-umur semangatnya.
0: Betul. Anak muda itu rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba hal-hal baru itu cukup besar.
1: Iya, betul.
0: Kolaborasi dengan komunitas anak muda lain, misal komunitas pecinta alam, mungkin yang lebih paham jalur gitu, bisa ya?
1: Iya, bisa.
0: Itu apa sudah dilakukan dengan komunitas-komunitas anak muda lain?
1: Di kemarin ini ada lembaga dakwah. Lembaga dakwah
0: di Majene juga. Majene
1: juga.
0: Apa namanya?
1: Lembaga dakwah Gensi, kalau enggak salah.
0: Gensi. Nah,
1: itu
0: Gensi.
1: Gensi. Itu terkait keagamaan, itu. Kami kolaborasi di situ. Kalau lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Majene ini belum, baru itu, karena tadi Siamase ini baru berapa bulan.
0: Betul. Jadi anak-anak muda tadi yang diajak gabung, mereka perannya sebagai relawan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Pendengar, kita mau jeda dulu untuk malam ini. Jadi untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya mungkin sama Bang Asnuddin, founder dari komunitas Siamase ini, silakan bisa deringkan telepon kita di WhatsApp ya, 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443.

0: Ibu Awat, masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak sih kawan juga ya ternyata. Tengah cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji, ada maunya nih.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore! Juara!
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di studio kita masih bersama dengan Bang Hasanuddin, SPD-MPD, founder komunitas Siamase yang punya basis di Majene. Baik, Bang Hasanuddin, dari pengalaman sejauh komunitas ini dibentuk, yang paling menyentuh dalam menjalankan aksi kemanusiaan itu waktu apa? Mungkin bisa diceritakan dulu.
1: Oh iya. Ini Mas, pada saat kami membantu masjid, di Masjid As-Salam, Desa Kabiraan, Dusun Tamberimbi. Nah, itu awalnya kami lihat di TikTok. Memang masjidnya sangat tidak memungkinkan untuk layak untuk dipakai. Makanya kami sama teman-teman inisiasi, kita ke sana bahwa ternyata betul masjid di sana itu sangat tidak layak untuk dipakai. Sehingga saya berinisiasi bagaimana caranya agar masjid ini bisa dibangun kembali.
0: Udah didatangi untuk survei dulu gitu.
1: Survei dulu, betul.
0: Habis itu
1: kami cari teman-teman di Jawa. Komunitas baik. Lembaga-lembaga di Jawa
0: Yang mau kolaborasi
1: untuk membantu masjidnya. Itu mulai dari awal tahun.
0: Dan 2026.
1: Dan alhamdulillah dari lembaga-lembaga kami kolaborasi, sekarang Masjid As-Salam ini sementara dibangun. Ini juga masjidnya sangat
0: saat ini.
1: Masjidnya juga kemarin ini sempat viral. Dari viralnya itu masyarakat di sana ini itu membantu, dan alhamdulillah.
0: Mereka jadi tenaga juga.
1: Dan alhamdulillah pembangunannya ini masih dalam on process. Masih dalam proses pembangunan.
0: Tapi dari materi untuk beli bahan-bahan ini semua sudah mencukupi ya?
1: Alhamdulillah, ini ada satu lembaga. Satu lembaga ini membantu full. Sampai penyelesaian. Insya Allah kisaran satu bulan lebih itu bisa diselesaikan.
0: Satu bulan ke depan. Jadi masyarakat di sana sudah bisa dan layak pakai masjid tersebut di bulan September.
1: September, insya Allah kami akan resmikan bulan September.
0: Itu kondisi masjidnya seperti apa?
1: Kondisinya
0: tanpa
1: itu,
0: lantai kah, tanah gitu?
1: Tanah, dinding.
0: Masih tanah.
1: Ada berapa tanah, dinding.
0: Dindingnya apa?
1: Kayu, yang kayu, kayu yang rapuh juga itu. Makanya bilang, luar biasa ini masjid. Tapi semangatnya masyarakat di sana ini yang kami paling menyentuh ini. Karena biar kondisi masjidnya begitu, tapi semangatnya untuk beribadah.
0: Itu masih tetap dipakai
1: masyarakat? Masih tetap dipakai. Sholat Jumat, tarwih, kemarin masih sempat dipakai. Makanya saya ingin sekali untuk membangun masjidnya ini.
0: Itu yang menggerakkan ya.
1: Betul.
0: Kondisinya seperti
1: walaupun,
0: itu.
1: Walaupun akses ke sana itu sangat parah.
0: Itu juga tentu menjadi kesulitan tersendiri untuk mengangkut material ini. Tidak mudah pasti.
1: Tidak mudah, Pak. Betul. Karena biaya, biaya angkutnya.
0: Mengangkut materialnya sampai saat ini sudah tuntas atau masih?
1: Masih dalam proses juga.
0: Pakai apa itu biasanya ngangkut
1: mobil
0: material?
1: Mobil hardtop juga.
0: Sejauh ini masih lancar untuk pengangkutan material.
1: Alhamdulillah tadi ini saya bilang ada lembaga, lembaga yang memang
0: bantu
1: mau
0: full.
1: Selesaikan.
0: Bantu dari nol ya langsung.
1: Bantu dari nol, betul.
0: Baik. Tentu dari Bang Hasanuddin sebagai founder komunitas Siamase bersama kedua orang tadi temannya, ada hal yang dilakukan dalam menjaga semangat ya, karena di komunitas ini kita sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa ya, yang diharapkan hanya ya itu pahalanya ya, untuk menjaga semangat teman-teman di dalam komunitas seperti apa yang dilakukan?
1: Ini untuk menjaga teman-teman tetap semangat, itu ya sebagai anak muda ini ya kami sering ajak untuk berdiskusi, ajak makan, ajak kegiatan-kegiatan hal-hal positif. Paling banyak sih sebenarnya kita berdiskusi. Iya, sebagaimana ini tetap teman-teman semangat, yang mendaftar juga semangat, orang lain juga tetap semangat. Itu kami berdiskusi dan paling sering itu kami berdiskusi dan makan-makan. Iya.
0: Iya, mungkin juga dari teman-teman atau ya pendengar kita yang mau gabung gitu ya, atau menjadi donatur, mungkin apa yang menjadi prinsip dari komunitas ya masih ke depannya jika ya insya Allah komunitas ini bisa panjang ya dan berkelanjutan, apa yang menjadi prinsipnya dalam menjaga transparansi jika ada teman-teman yang ingin jadi donatur?
1: Ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau di siamase ini aku bermanfaat maka aku ada. Sehingga jadikan wadah siamase ini untuk bermanfaat di kalangan masyarakat. Nah, kalau transparansinya ini, insya Allah teman-teman transparansi karena selalu buat LPG. Setiap teman-teman yang kami kolaborasikan.
0: Ada LPG yang dibuat komunitas ini.
1: Iya, betul.
0: Dan itu diserahkan kepada setiap donatur gitu.
1: Iya, setiap donatur. Setiap kan sekarang ini belum ada donatur tetap.
0: Iya, betul.
1: Tapi lembaga-lembaga yang enggak kami kolaborasikan, kami buatkan laporan pertanggungjawaban. Supaya transparansinya ada. Iya. Kepercayaannya ada buat teman-teman di Siamase.
0: Karena memang itu juga menjadi penting ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kita berurusan dengan apa namanya dana umat ya istilahnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kepercayaan itu harus terus dibangun di dalam komunitas. Baik, program unggulan mungkin kedepannya akan ada apa lagi, Bang Hasnudin?
1: Itu impian kami itu di komunitas. Bagaimana kalau kita buat kegiatan itu namanya Yatim Pes.
0: Yang tadi.
1: Yatim Pes itu menghadirkan seluruh anak yatim.
0: Iya. Se Kabupaten Majene.
1: Se Sulawesi Barat rencananya, Mas. Iya. Karena lalu, kami sudah pas mahasiswa, kami sudah pernah lakukan di Makassar. Namanya Yatim Pes.
0: Iya. Ya. Kemudian dari Yatim Pes itu apa yang dilakukan?
1: Itu ada kegiatan berbagi di dalamnya untuk anak-anak yatim, tampilan. Pada intinya kita di Yatim Pes itu bagaimana kita menghadirkan senyum anak yatim dengan berbagai berbagai dari para donatur.
0: Anak yatim dikumpulkan di satu tempat.
1: Satu tempat.
0: Lalu seperti apa? Apa yang dilakukan di situ? Apakah ada semacam pertunjukan
1: ya,
0: atau
1: betul,
0: kegiatan
1: ada pertunjukan, ada
0: kegiatan. Lomba-lombanya mungkin ada juga.
1: Bukan sih sebenarnya lomba, Mas. Kalau di pengalaman kami di Makassar.
0: Iya, iya boleh cerita ya.
1: Itu kami belanjakan, kami ajak ke mall untuk belanja.
0: Oh gitu.
1: Iya, dengan biaya 200.000 per orang itu bisa belanja sepuasnya. Belanja sepuasnya. Nah, sehingga insya Allah ke depannya Siamase ini juga bisa buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Supaya anak-anak yatim ini bisa tersenyum.
0: Ya. Baik. Jika mungkin bisa kasih pesan kepada masyarakat yang mungkin saat ini mau gabung jadi relawan tapi masih mungkin ragu gitu ya. Pesan apa yang mau disampaikan?
1: Ya, ini prinsip sebenarnya. Ya, tadi saya bilang ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau Siamase mengatakan, aku bermanfaat maka aku ada. sehingga teman-teman jadikan wadah komunitas Syamasih ini khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Itu mungkin Mas untuk prinsip saya sebagai membuat komunitas ini. Nah, teman-teman dianggap ada ketika bermanfaat di masyarakat.
0: Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya.
1: Iya.
0: Karena itu tadi prinsip kebermanfaatan. Oke. Kalau saat ini dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan komunitas Syamasih dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah mungkin dilakukan?
1: Iya, untuk saat ini kami perlu dukungan support ya, support baik dari tenaga, ekonomi, supaya komunitas ini tetap bisa bermanfaat ya, dengan program-program yang kami ingin lakukan ke depannya.
0: Kalau dukungan transportasi, ini kan butuh kendaraan pastinya.
1: Ya, betul. Ya, kalau transportasi memang sebenarnya perlu sekali Mas, ya. Perlu sekali untuk dukungan transportasinya. Kemarin ini dari transportasinya itu berasal dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan, sehingga teman-teman yang ikut turun itu bukan bukan ekonomi dari mereka, tetapi dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan. Karena RAB kami ke sana itu ini terkait transportasi sudah ada. Nah, kami kirimkan dulu RAB-nya Mas. Kirimkan RAB-nya sekian-sekian berapa orang. Setelah itu kami buatkan lembar pertanggungjawabannya.
0: Baik. Karena dari sini juga dari dialog ini ya, kita harapkan ada dukungan juga dari pemerintah daerah, mungkin bisa salurkan alat transportasi ya kepada komunitas ini dalam menyalurkan seperti Al-Qur'an tadi, ini tentu sangat positif. Kemudian juga renovasi masjid, juga semoga juga bisa terus dapat dukungan dari banyak pihak.
1: Iya betul. Jadi itu yang penting. Kami jadi ingin berkolaborasi. Kami ingin berkolaborasi bukan sekedar tim Syamasih saja yang bergerak, tetapi ada beberapa komunitas, lembaga, mari bergabung dan berkolaborasi di Syamasih.
0: Kemarin itu tepatnya di waktu yang sama juga kemarin di Ngobras, kita sama komunitas Paskas, Pasukan Amal Saleh, gerakan infak beras yang itu, ada di Polman.
1: Saya kemarin itu sempat gabung di Makassar Mas. Namanya gitu. Paskas juga. Dari awalnya dari situ kami ikut kegiatan-kegiatan itu. Makanya saya berinisiasi bagaimana supaya di Majene juga ada kegiatan-kegiatan hal seperti itu.
0: Maksud saya ini komunitas yang semacam ini bisa diajak kolaborasi ke depannya ya. Karena basicnya itu berbagi, sama-sama berbagi gitu ya. Jadi untuk misalnya menjangkau suatu daerah yang terpelosok dan informasinya mereka sudah punya ini, sudah punya alat transportasi Paskas GIB Polman ini. Terakhir mungkin karena waktu kita juga tidak lama, Bang Hasanuddin, sebagai penutup mungkin apa yang menjadi pesan inspiratif kepada pendengar RRI Mamuju agar terus semangat kepedulian dan kemanusiaan ini ditumbuhkan. Silakan.
1: Oh iya. Terakhir dari saya, mari khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ketika prinsip saya aku bermanfaat maka aku ada, maka saya yakin teman-teman ingin juga melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana.
0: Siap. Cukup ya? Baik. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk ngobras malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Hasanuddin ya, founder komunitas Syamasih, sudah hadir di sini untuk waktu dan inspirasi, juga berbagi pengalaman yang telah dilakukan bersama komunitas Syamasih. Teman-teman di komunitas ini juga titip salam dari kami ya. Semoga bisa terus semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan besar yang akan dilakukan. Dan juga dari perbincangan ini pendengar, banyak hal yang bisa kita ambil sama-sama ya. Dan kita harus akhiri jumpa kita di Ngobras. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi di sini, Bang ya.
1: Siap.
0: Kalau mungkin lain waktu tidak bisa datang ya. Karena majennya jauh nih, cukup jauh dari sini. Jadi bisa lewat kita ketemu di virtual saja ya. Baik, terima kasih untuk waktunya malam hari ini untuk pendengar juga. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini di tanggal 23 Agustus 2026. Dan bertepatan juga dengan malam Senin. Pendengar, besok mulai kembali kerja, tapi hari Selasa kayaknya libur lagi nih. Maulid, pendengar. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, mau relax lagi.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Belum pindah dari Boteng ya. Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Adakah hujan?
1: Tidak ada.
0: Oke. Saya pikir ada karena kayaknya mendung-mendung dikit ini. Berawan-berawan iya, dikit.
1: Iya, memang selalu berawan.
0: Oke. Berawan juga. Ada awan sempat tadi.
1: Oh.
0: Oke.
1: Ya, deras mencitu.
0: Deras. Deras air laut. Oke.
1: Masih bisa toh sedikit lagi.
0: Ya, masih bisa ini. Penelpon pertama.
1: Oh iya kak. Oh, penelpon pertama ini di.
0: Ya.
1: Kira terakhir bi.
0: Ya, bisa juga terakhir lagu terus ini naik putar sebentar. Oh, sebelum nanti pendengar kita marah-marah lagi. Oke. Okay.
1: Iya. Lagunya Desirat Lestari, Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Oke. Okay.
1: Iya, karena ada tenda biru di luar.
0: Aduh.
1: Kan.
0: Tapi tidak ditinggal. Tapi tidak ditinggal menikah situ.
1: Jadi kebetulan ini belum di ada atapnya jadi tenda biru di atas dulu.
0: Oh iya iya iya. Tenda biru asli dulu bukan dulu kiasan ala Desi Ratnasari dulu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya ada gitu lagunya.
0: Ada.
1: Oh iya.
0: Nanti kita adakan kalau tidak ada.
1: Itu tuh.
0: Papa. Iya. Oh iya iya iya.
1: Kemana kan? Yo Nabi lanjang ditutup pintu bilang iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Kirim salam buat di Luar Timur. Ada juga Harun Dian Tama Sati, Dabaim Putra, Yu Put Mandar, Bobby, Cure, Pas Malaman di Jawa Lombok. Ada juga Dina, ada Rizky Amalia, ada Murni, Kelima Muju, Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Keme, siapa lagi di Kemahir Tepalan, Antu di Dragan Duri, Ibu Narma di Babana, pokoknya semuanya aja pendengar. Hari ini ucapanku selamat malam semua, Mbak Fitri,
0: yeah.
1: Yang ditugas, tugasnya selalu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Yeah.
0: Oke, okay, Tenda Biru. Terima kasih.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Halo. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Kabar kering-kering, masih kering.
2: Iya, belum ada hujan ini.
0: Mm-hmm. Bisa kayak ini kita semua salat istisqa meminta hujan kayaknya.
2: Ya bisa, di Mateng kan sudah.
0: Oh, tapi belum turun ya. Ya insyaallah nantilah itu.
2: Ada sih sebagian.
0: Oh, ya.
2: Tapi
0: ya,
2: di
0: ya.
2: Tempat saya belum dapat bagian.
0: Oke.
2: Masih bisa request lagu?
0: Bisa.
2: Saya mau dengar lagunya Lilis Karlina. Rindu Kamu, Rindu Aku.
0: Lilis Karlina. Oh, yang iya. Rindu Kamu, Rindu Aku Jadi Satu.
2: Ya, betul.
0: Okay.
2: Sama-sama rindu.
0: Saling merindukan.
2: Ya. Kirim salam, ada tadi Anik di Boteng ya? Anik di Boteng, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang. Ada juga Bapak Rizal. Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, Pak Mahir, Haji Pak Jamili, ada juga Bobby, Pak Core, Sidan, Pak Salman, ada juga Gibrang, Kenik Janggo, Alia Ditande, ada juga Asriani, siapa lagi ya?
0: Ingat.
2: Asri Dulu Timur,
0: yeah.
2: Antoni Duri, ada juga Pangerang Kodo, ada juga Viko, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, insyaallah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
3: Halo,
0: iya, siapa di mana ini? Kayaknya mendengung sekali ini.
3: Dari Karangpuang.
0: Dari Karangpuang. Pakai sementara dengar radio kah atau bagaimana?
3: Ya, sementara dengar radio.
0: Ini yang terdengar di udara itu kayak begitu.
3: Oke.
0: Heeh.
3: Ya.
0: Belum. Belum.
3: Oke.
0: Okay. Ya biar itu. Tapi ya mami di apa? Ayo mami. Oke, okay, dari Karangpuang. Bulan.
3: Masih mau request lagu kah? Lagunya Sedap Malam.
0: Sedap Malam.
3: Iya.
0: Bunga Sedap Malam?
3: Iya, Bunga Sedap Malam. Siapa itu yang nyanyi, Kak?
0: Nggak tahu lah ini.
3: Sujarti?
0: Iya, kayaknya.
3: Iya. Kira-kira sekarang dulu ya. Ada tadi Lia, ada Mbak Bida, ada juga Pak Rizal, Pak Ula, Bapak Kilkang, Abraham, ada juga Sahara, ada Pak Mahir, Aji Jamili, Pak Abraham, Pak Jumra, so semuanya ini tidak terkecuali. Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, berbangkit.
0: Oke, terdengar dari suaranya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Buat lagu.
0: Oke. Dari siapa di mana?
4: Santi Pelipurna.
0: Dari siapa?
4: Mau dengar lagu?
0: Iya.
4: Ini anu, apa namanya kau tercipta dari tulang rusukku, Mohlasa Dep.
0: Kau tercipta dari tulang rusuk.
4: Iya, Mohlasa Deputra.
0: Oke.
4: Iya, lagunya nah, kirim-kirim salam dulu di.
0: Ye, yeah, silakan.
4: Buatnya Ibdala Pandini yang ada di Polmang, Bonera Bas juga, Bang Kumis, Mama Nanda juga ya, Seriani di Majene. EKMS sama Bobby, siapa lagi Asril di luar sana dengan Anto Endre Kanduri. Pak Salman gimana kabar Pak? Katiara di sudut kota gimana kabar cantik? Siapa lagi Gibran yang ada di bunga-bunga sana? Maulana, Kak Abraham, Papa Wati dengan Mama Wati, Kane Janggo juga. Siapa lagi? Mama Nanda juga, Bunda Adi, Tondeng, Budarma juga ya, Bu Aulia, si Patuo. Semuanya murid tanpa terkecuali. Buat yang lagi tugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan lagu dari Desirat Nasari, Tenda Biru, kemudian Rindu Aku Rindu Kamu, Deul Sembang dan Ane Karlina.

0: Ya, mendengar kembali lagi di ruang rindu, ruangan pagi rindu memori lewat lagu. Halo. Halo. Selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, seru sekali. Siapa di mana?
1: Mbak, ini baru muncul ini, Mbak Dek.
0: Oh, muncul dari mana kah? Dari laut
1: ya,
0: nih ini.
1: Ya, enggak. Dari bumi.
0: Oh iya ya, tetap jadi bumi.
1: Ya.
0: Oke, siapa ini di mana dan mau ke mana ini?
1: Iya, mau ke Mamuju.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan. Iya, tunggu saja 4 jam baru tiba di sana.
0: 4 jam itu terlalu.
1: Nah, terlalu.
0: Biasanya sopir tuh singgah makan dulu.
1: Ya, walaupun tidak singgah, yang penting sampai di Mamuju.
0: Nah, ya, ya, ya.
1: Ya,
0: kelaparan.
1: Gitu. Kalau perlu langsung saya di studio.
0: Nah. Oke.
1: Bisa request lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Maria.
0: Maria, Suster Maria.
1: Ya, Suster Maria.
0: Tommy Jepisa.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau itu...
1: Siapa-siapa tadi tidak lewat?
0: Apa ini? Oktavian, siapa itu yang di Makassar itu? Sama si Patu dari Kerampuang, Bulia, sama Andi. Oke. Okay.
1: Iya, iya, ada si Patu, ada Ibu Murni, kemudian di mana itu? Fasada ya, Boseng, Ani.
0: Ya.
1: Ibu Mida ya.
0: Ya, pokoknya itu Mi.
1: Iya, intinya semuanya Mudi. Karena ini sudah ya, apa namanya? Sudah hampir 10:30. Ya. Coba kalau ada yang mau masuk. Ya. Ada lagunya?
0: Iya.
1: Ada. Ya. Intinya Mbak Petri ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau pulang hati-hati di jalan. Iya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Iya, oke, Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.

0: Aku dan dia, ya ndak apa-apa kalau berpisah. Oke, Dedi Dores.
1: Iya, kita salam dulu. Ada Ibu Dharma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Lia, Erwin Jalan Tamasafi, ada juga Asri, ada juga Anik di Botem, Pak KMS, Bobby, Abraham, Pak Salman, dan semuanya Mbak Fitri. Pendengarnya Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat Adik Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca chat dulu sebelum lanjut terima telepon. Assalamualaikum dari Ibu Norma di mana budom-budom malam ini mau dengar lagunya terus sana ya. Kalau segalanya salam buat ada Indah di Sopeng, Pak Aco Herudin, ada juga tadi Ani di Butem, Bobi Asri, Pak Salman, Pak Mahir, Sidan, Pak Sultan, dan semuanya saja yang lagi monitor malam ini dan semuanya saja. Apa? Oh, pengulangan dia. Ditunggu lagunya. Terima kasih. Ya, lagunya nanti saya lihat apakah bisa diputar atau tidak di malam hari ini. Oke, halo.
2: Halo. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Bobby Fitri.
0: Bobby Polman. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Baik juga kah?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kalau baik.
0: Ya alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Kalau tidak baik ya pasti tidak siaran.
0: Iya, ya tuh cocok.
2: Terima kasih, saya bilang.
0: Oke.
2: Baik, saya lagunya di Bu Mida ya. Jangan pisahkan.
0: Kami tidak akan memisahkan kalian. Ya, oke.
2: Okay. Jangan dipisahkan sama yang di Prostat Mamuju.
0: Oke.
2: Ya.
0: Ya.
2: Oke, aku menyapa.
0: Silakan.
2: Ada Ibu Mida. Boteng, Pak Paulan, Rizky Amalia. Udah masuk kah?
0: Siapa itu, Pak?
2: Rizky Amalia.
0: Kayaknya yang itu yang tadi deh, yang salah, saya salah orang deh kayaknya. Nah, walau alam sih.
2: Iya, selamat malam juga. Kemudian Pak Salman, Bang Kumis, ada Sidan. Semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat istirahat. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Oke Fitri.
0: Yuhu.
2: Terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu dari Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam. Kemudian lagu apa nih? Kau tercipta dari tulang rusukku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, kembali lagi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, kayaknya ini terdengar seperti orang apa itu rindu sekali yang kalau orang Bandar bilang mau ngeate. Oke. Siapa di mana?
1: Halo.
0: Ye, halo.
1: Terima.
0: Alhamdulillah, Made Cemo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Dari Luwu ini.
0: Oke, dari Luwu ke Mamuju. Nah, oke. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah, Made Cemo.
0: Oke.
1: Iya.
0: Made Cemo. Oke. Ya, kayaknya saya harus jujur dari awal. Sepertinya harus ikut lagu yang sudah di request saja ya.
1: Oh, tidak. Saya kira masih bisa.
0: Kayaknya.
1: Padahal mau ke dengar request lagunya Pasar Single nih.
0: Pasar Single?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana?
1: Itu ada Ria Pusti.
0: Oke. Kayaknya ini saya enggak ini deh, enggak mau
1: ngerti
0: deh. Enggak juga tuh.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena waktu yang membatasi kita.
0: Oh iya iya, maunya sih sampai subuh. Tapi saya hanya yang mau tidur di jam 12. Oke.
1: Iya. Saya kirim salam balik dulu, Dik.
0: Iya, silakan.
1: Kirim salamnya ada Ani di Boteng, ada Ibu Nida bersama Paulan, ada Pangeran Kodo, ada Pak Guru di Tepalang, ada Erwin di Jalan Tamasati, Pak Sukur Kutai Kepenekar, ada Parahim di sana, ada Pak Salman di Galung Lombok, Pak Sista Galung Sulu, ada Abrahan, Kande Janggo, ada Gibran, di Salari ada siapa lagi teh?
0: Gunawa.
1: Iya, Mas Gun, ada Bain Putra, ada Bang Sidam, ada Alex Arlino, Maulana, Bang Kumis, KMS, ada Asriani bersama Alim Ajenne, Padila Ani, Wananda, Miri Parma, Bunda Adi, Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Birnawati, Pasang Kayu, ada siapa lagi nih di Purnama Sri, ada di Sulai, di Pantai Bahari, buat Anto Endra Kangduri, punya di Kota Dangi itu ada Rizky Amelia. Sudah masuk ya?
0: Nah, belum. Kayaknya yang tadi, kayaknya yang tadi deh.
1: Oh iya. Buat Fitri, terima kasih banyak. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Halo. Kecil sekali suara tadi.
2: Halo Kak Fitri.
0: Oh iya, sudah bagus.
2: Halo.
0: Bagus Mi. Ya, Ruang Rindu. Ini mati. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dari siapa mau kemana?
3: Dari Kalimamuju ini, Mbak Fitri.
0: Oke, apa kabar di Kalimamuju?
3: Alhamdulillah, baik. Lagunya ikutan saja. Karena sudah tidak bisa minta lagu tuh. Kirim salam dulu.
0: Ya, silakan.
3: Ada tadi yang berlewat Bang Asri, terus ada juga siapa itu yang menuju ke Mamuju? Bukan kak itu.
0: Siapa tuh?
3: Pakai Imer.
0: Iya, iya kayaknya dia itu tadi yang bilang.
3: Semoga sampai ke Mamuju. Lanjut dong ke sini di Kalimamuju.
0: Bisa lah langsung ke sana.
3: Ada juga. Iya. Ada juga ada juga Ani, terus ada juga Mama Mida, Rizky Amelia, terus ada juga Abadian, Pak Salman, dan buat semuanya mas aja tanpa ada yang kecuali kan. Yang tugas buat Fitri dan juga selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjut ke mana ini? Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Malam juga Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Siapa di mana?
4: Dari Tapala mau ke
0: Kemamuju juga. Oke. Langsung salam.
4: Ya, karena ini tidak bisa rekus lagu Mbak Fitri. Ya, ikutan saja.
0: Oke.
4: Ya, sebelumnya salam-salam dulu.
0: Silakan.
4: Ada warga Luk Timur, selamat malam Mbak Fitri. Ada juga warga Kalimamuju, Ibu Murni. Ibu Norma di Mubana, ya, ada juga Pak Jarudin, Pak Rizal, Nida, Ani, Pak Sultan di Galuntulu, Pak Temis, dan semuanya mendengar Ruang Rindu, Ruang Murilat Lagu. Selama malam siang. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rere, prosedur mau wujud di manapun Anda berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Pendengar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Tialita Panden Nato Wabarura Kerona Esatinja Pelasana
7: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96.97,6 100,2 MHz hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda Pro 1 RRI Pamuju mengudara dalam frekuensi 97,6 dan juga 100,2 MHz dari pukul 5 hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Tetap bersama kami pendengar dengan berbagai rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju, dan pastikan Anda untuk tetap memonitor di Pro 1 RRI Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pro 1 RRI.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

yang tinggal bertetangga terlibat dalam perang mulut. Penyebabnya sepele, yaitu satu merasa tersinggung karena kejelekannya dipergunjingkan oleh lawan bicaranya. Ya, ternyata membuka kejelekan orang lain dapat menyebabkan percekcokan, bahkan permusuhan. Karena itu, Islam mewajibkan setiap Muslim agar menutupi kekurangan atau kejelekan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutup kekurangan atau kejelekan saudara Muslim yang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya di hari kiamat."

Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Dua orang yang tinggal bertetangga terlibat dalam perang mulut. Penyebabnya sepele, yaitu satu merasa tersinggung karena kejelekannya dipergunjingkan oleh lawan bicaranya. Ya, ternyata membuka kejelekan orang lain dapat menyebabkan percekcokan, bahkan permusuhan. Karena itu, Islam mewajibkan setiap Muslim agar menutupi kekurangan atau kejelekan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutup kekurangan atau kejelekan saudara Muslim yang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya di hari kiamat."

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini telah kami hadirkan Ustaz Kiai Haji Namru Asdar di ruang dengar Anda untuk membawakan topik fikih ibadah. Dan pendengar pagi hari ini, kami juga ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh bergabung bersama kami di layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju 0426-2322443 atau 0822-9609-0996, atau Anda juga bisa bergabung melalui YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Kita terhubung dengan Ustadz Kiai Haji Namru Asdar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan pengantarnya di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya, dalam bimbingan Islam, yang mana pada subuh hari ini kita akan membahas tentang ya bersuci, ya yang bagiannya adalah mengusap, ya. Perban atau sesuatu yang digunakan untuk menutupi luka dalam tubuh kita. Bagaimana kita tata cara bersuci ketika misalnya kita dalam keadaan luka, ya. Lalu di anggota tubuh kita itu terdapat perban, ya. Ketika kita hendak berwudu atau mandi, ya, maka disyariatkan untuk mengusap di atas perban tersebut, ya, apakah itu berupa kain dan sebagainya, cukup diusap, ya, tidak perlu dibuka atau dihilangkan perban tersebut. Ya. Jadi agama kita memberikan solusi atau keringanan bagaimana dalam kondisi seseorang itu memiliki luka lalu diperban, maka cukup diusap saja di atas perban itu, ya. Sebagaimana ketika seseorang itu juga mengusap khuf ketika dia berwudu. Ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis, ya, yaitu hadis Jabir. Beliau meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki yang terkena batu, kemudian menyebabkan kepalanya itu luka. Lalu laki-laki ini bermimpi, ya, maksudnya mimpi basah, artinya dia dalam keadaan junub. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada para sahabatnya yang ada pada waktu itu, apakah, ya, bagaimana pendapat kalian, apakah saya ini memiliki keringanan untuk bisa bertayamum, ya, cukup bertayamum saja. Maka para sahabatnya itu kemudian mengatakan, la najitu laka ruhsah wa anta taqdur alal ma. Menurut kami, ya, Anda itu tidak bisa mendapatkan keringanan, maksudnya untuk cukup bertayamum. Ya, Sedangkan kenapa? Karena Anda dapat menggunakan air. Ya. Maka mandilah sahabat yang terkena batu tadi itu, yang kepalanya luka. Lalu setelah itu ternyata orang ini meninggal dunia. Nah, ketika kami, ya, kata para sahabat-sahabat tersebut itu, datang kepada Rasulullah SAW dan menginformasikan hal itu, Nabi SAW mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Ya. Mereka itu, para sahabat itu, sudah membunuh temannya itu. Ya. Maksudnya ini sebagai semacam peringatan untuk tidak mudah untuk memberikan fatwa atau jawaban terhadap sesuatu jika tidak mengetahui masalahnya, ya. Ala sa'alu idlam ya'lamu, mengapa mereka itu tidak bertanya, ya, apabila tidak mengetahui. Fa inna masyfa'ul 'ayyi ya as-su'al, ya, sesungguhnya obat daripada ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Inna makana yakfihi ayatayamama ya wa yasibu ala jarhihi, ya, sesungguhnya bagi laki-laki tadi itu cukup dia bertayamum saja, ya, dan dia membalut, ya, lukanya itu, kemudian ia mengusap di atas balutan atau perban itu dan membasuh semua badannya, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Majah dan Abu Daud, ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kebolehan bagi seseorang yang memiliki luka di badannya kemudian diperban, ya. Maka cukup untuk mengusap saja perban itu, tidak perlu dia membukanya dan membasahi bagian tubuh yang terluka tersebut. Ya. Nah, tentunya mengusap, ya, perban ketika berwudu atau mandi ini adalah wajib hukumnya, ya, sebagai pengganti daripada membasuh bagian tubuh orang yang sakit, ya, ketika dia mandi atau berwudu, ya. Nah, siapa yang diwajibkan atau kapan sifatnya wajib mengusap perban tersebut? Itu adalah ketika seseorang tentunya memiliki luka, ya, atau patah tulang, ya, atau patah tulang, dan dia hendak berwudu atau mandi, maka wajib baginya untuk membasuh anggota-anggota wudunya, ya, yang diwajibkan, ya, meskipun itu konsekuensinya mungkin harus memanaskan air, ya, kalau dia kondisinya sakit. Nah, kemudian apabila dia khawatir, ya, dengan membasuh anggota wudhu orang yang sakit tersebut menyebabkan bahaya atau menghambat kesembuhan, ya, atau bahkan mungkin menambah penyakit, ya, bertambah penyakitnya, maka kefarduan atau kewajiban untuk membasuh anggota-anggota wudhu atau anggota badan bagi orang yang sakit tadi ini dengan air itu berpindah, ya, berpindah ke penggunaan tayamum, ya. Dan apabila dia khawatir ada bahaya atau membahayakan bagi dirinya ketika dia cukup mengusap, ya, perban itu, maka wajiblah dia menggunakan perban kalau dia khawatir kalau berbahaya dengan membasuh bagian luka yang ada dalam tubuhnya, maka wajib dia menggunakan perban, kemudian dia cukup mengusap ya perban tersebut ketika dia berwudu atau mandi. Demikian pula ketika dia misalnya patah tulang, ya tentunya ada biasa menggunakan apa namanya cara tertentu, misalnya gips dan sebagainya, maka cukup di atas gips itu saja yang diusap. Ya. Nah, begitulah apa namanya cara yang atau solusi yang diberikan oleh agama ketika seseorang itu dalam kondisi sakit atau luka, ya atau patah tulang, lalu hendak berwudu atau mandi, maka cukup dengan apa namanya dia mengusap perban tersebut tanpa membuka perban dan membasahi luka. Ya, saya kira ini sebagai pendahuluan daripada yang kajian kita pada subuh hari ini.
1: Baik.
2: Sekembali kepada studio.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya di pagi hari ini. Pendengar, itu dia pengantar terkait dengan fikih ibadah bersuci, bagaimana jika ada luka dan ada perban, ya. Itu sudah dijelaskan pengantarnya. Kita terima penelpon dulu di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nita?
1: Alhamdulillah baik. Pak KMS ini ya?
3: Iya itu Cikadai, tapi ya boleh juga Pak Mulis ya.
1: Pak Mulis pengharap baik. Pak Mulis, apa kabar di Polewali Mandar?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
1: Oke, baik.
3: Juga pula Mbak Nita ya, selalu sehat.
1: Iya, alhamdulillah Pak.
3: Iya.
1: Baik, silakan Pak Mulis. Pertanyaannya di pagi hari ini,
3: bagaimana ini kalau ada orang sakit ya tidak bisa sama sekali kena air, jadi saya mau salat ya, jadi caranya apakah bisa diganti dengan tayamum? Ya, itulah penjelasan saya, mohon dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Baim.
1: Oh, Kak Baim, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Ya, yang ini asal ini saya tanyakan berkaitan ini dengan puasa toh. Apakah kalau kita sementara melakukan puasa di siang hari lantas luka, apakah puasa kita batal atau makruh? Mohon penjelasan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa batal jika luka di siang hari? Baik, terima kasih banyak. Ada dua pertanyaan untuk Anda yang mau bergabung pendengar. Boleh kembali bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar. Baik, sembari menunggu pendengar yang lain yang bergabung, kita menuju lagi ke Ustaz Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini. Ada dua pertanyaan Ustaz dari Pak Muhlis dan Pak Baim. Dari Pak Mulis, apakah orang yang sakit dan tidak bisa terkena air ini wudunya bisa diganti dengan tayamum, dan juga apakah puasa batal jika luka di siang hari? Silakan Ustaz.
2: Iya. Jadi dalam agama kita itu ada keringanan-keringanan yang diberikan ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang diwajibkan. Misalnya ketika kita hendak berwudu atau mandi wajib dalam keadaan seseorang itu sakit, ya, di mana jika dia menggunakan air itu penyakitnya bisa bertambah parah atau terhambat kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum, ya. Nah, termasuk tentunya kalau tidak ada air. Jadi bukan hanya ketika tidak ada air saja seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum, tetapi juga bisa pada saat dia dalam keadaan sakit, ya. Misalnya dia demam, ya. Tiba-tiba dia demam, sedangkan dia dalam keadaan junub, ya, padahal wajib untuk sholat, misalnya sholat subuh. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, dia cukup bertayamum. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kuntum mardha aw ala safar, wa jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa

0: Baik, Ustaz.
1: Iya. Iya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan tadi wa in kuntum marda wa ala safar wa ja'a ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shay'an thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Jika kalian itu dalam keadaan sakit ya atau dalam perjalanan atau kalian sudah buang air besar atau menyentuh wanita ya lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah ya menyengajalah untuk mengambil tanah atau debu yang suci lalu usapkan ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ya. Nah, jadi ayat ini memberikan pemahaman kepada kita ya kondisi di mana kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti daripada berwudu ya maupun mandi wajib. Ya, sekiranya itu jawaban untuk yang pertama dari Pak Muhdis.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua, apakah jika sedang berpuasa kemudian ada luka, mengalami luka di badan itu membatalkan puasa? Jadi ini tidak membatalkan, ya. Jadi luka terjadinya luka ketika sementara berpuasa, ya itu tidak membatalkan puasa. Kalau ada ibu-ibu misalnya sementara di dapur mengiris-iris bawang misalnya lalu luka, dia dalam keadaan berpuasa maka itu tidak membatalkan puasanya. Iya. Jadi yang membatalkan puasa itu ya makan minum, berhubungan suami istri atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Kalau luka ya atau misalnya mimisan ya keluar darah dari hidung ya itu tidak menyebabkan batal puasa. Sekira itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya yeah. Terkait dari beberapa pertanyaan dari pendengar. Yang pertama dari Pak Muhlis, semoga jawaban dari Ustaz Kiai Haji Namru ini bisa memperjelas dan menambah kembali ilmu pengetahuan kita bersama. Juga untuk Pak Baim terkait dengan luka sewaktu puasa. Baik pendengar, kami tentunya masih membuka ruang untuk Anda. Jika ada yang mau bergabung, boleh kami tunggu beberapa menit lagi. Oke, ada penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sepertinya ada kendala teknis untuk penelpon yang akhiran nomor telepon 238. Boleh kembali bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Apakah sudah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan Udin.
0: Pak Udin.
2: Di Majene.
0: Di Majene. Baik, silahkan Pak Udin.
2: Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Saya tinggal di atas gunung. Kemudian udaranya sangat dingin sekali. Saya sehat. Tapi bolehkah saya menggunakan tayamum sebagai pengganti wudu di saat sholat subuh? Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Udin dari Majene. Silahkan Ustaz Kiai Haji Namru terkait dengan pertanyaan dari Pak Udin. Bagaimana katanya jika berwudunya itu di waktu subuh diganti dengan tayamum karena udaranya sangat dingin tinggal di pegunungan. Silahkan.
1: Oh iya, iya. Bagaimana, apakah diperbolehkan?
0: Iya.
1: Ya dalam keadaan dingin, ya apakah dalam keadaan dingin bisa bertayamum ya sebagai pengganti daripada berwudu, ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Nah, jadi dalam kitab fikih sunnah itu dikatakan idza kana al-ma'u syadid, ya, syadidal burudah. Apabila misalnya airnya itu sangat dingin, ya, atau yang dingin itu adalah cuaca, ya. Mungkin dia berada di daerah yang dingin, kemudian dia dengan dugaan yang kuat kalau misalnya dia menggunakan air itu akan menyebabkan sakit, ya. Dengan syarat tentunya dia tidak mampu untuk menghangatkan air atau tidak ada pemanas air di tempatnya itu, ya, atau ya dia khawatir akan sakit, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Itu berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika diutus pada waktu ada perang, ya. Beliau mengatakan, saya mimpi basah di suatu malam yang sangat dingin, lalu saya khawatir apabila saya mandi saya akan sakit, maka saya bertayamum, kemudian saya sholat bersama sahabat-sahabat saya sholat subuh, ya. Lalu ketika kami datang kepada Rasulullah, artinya kembali dari perang itu, ya, mereka pun sahabat itu menceritakan hal itu kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Amru, sholaita bi ashabika wa anta junub. Apakah, wahai Amru, apakah kamu sholat, ya, mengimami teman-temanmu, sedangkan kamu dalam keadaan junub? Lalu aku mengatakan, ya, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian itu membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha penyayang, ya, kepada kalian. Fatayamamtu tsumma shallaitu. Maka aku pun bertayamum lalu salat. Ya. Lalu mendengarkan keterangan tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, ya, dan tidak mengatakan sesuatu pun, artinya tidak melarang hal tersebut. Ya, jadi hadis ini adalah semacam hadis yang sifatnya persetujuan, di mana ketika ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh sahabat dan itu diketahui oleh Nabi, lalu Nabi membiarkan, ya, atau tidak mengkritisi atau tidak melarang, ya, maka itu berarti apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut itu hukumnya boleh, ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim Ad-Durqutni dan Ibnu Hibban, ya, dan ditaulik oleh Al-Bukhari. Bukhari meriwayatkan dengan secara alaqah, ya. Jadi ini adalah ikrar, ya, atau persetujuan dari Nabi bahwa diperbolehkan dalam kondisi tadi, ya, cuaca yang sangat dingin, kemudian dikhawatirkan apabila menggunakan air itu tidak mampu dan menyebabkan bahaya, misalnya sakit, maka diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Sekira itu, ya, jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga pertanyaan dari Pak Udin dari Mbak Jena ini bisa Pak Udin bisa mendapatkan jawaban yang dijawab oleh dari Pak Ustadz di pagi hari ini. Semoga bisa terjawab, ya Pak Udin. Itu bisa, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan juga. Baik Pak Ustadz, pagi hari ini kita telah tiba, iya, di penghujung acara. Boleh untuk penutupnya, silakan.
1: Iya, jadi penting bagi kita semua, para pemirsa, ya, khususnya umat Islam, untuk memahami bagaimana cara tata cara beribadah kita, ya, dalam hal ini tentunya bersuci dalam kondisi tertentu yang mana kita tidak mampu untuk menggunakan air, ya, di mana kita tidak mampu menggunakan air atau tidak mampu menggunakan mandi, ya, lalu kita hendak salat, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian ketika ada luka di tubuh kita atau menderita patah tulang, kemudian itu dibalut dengan perban atau dengan gips dan sebagainya, maka ketika berwudu atau mandi, ya, luka tersebut itu cukup dibalut dengan perban dan sebagainya, kemudian tidak perlu dibasuh luka tersebut, cukup dengan mengusap perban, ya, atau gips yang berada di atas luka tersebut. Ya, sedangkan anggota-anggota badan yang lainnya yang harus dibasuh itu tetap dibasuh. Ya, saya kira ini penting untuk kita pahami, termasuk juga tentunya bagi para pasien yang berada di rumah sakit dalam perawatan, kemudian dia terhubung dengan alat-alat kesehatan seperti infus dan sebagainya, maka itu tetap tentunya wajib untuk melakukan sholat lima waktu, dan tentunya tidak mampu untuk menggunakan air dalam keadaan seperti itu, maka diperbolehkan ya untuk bertayamum saja, ya, sesuai dengan kondisinya yang ada. Saya kira ini penting, semoga para kaum muslimin bisa memahami ini sehingga dapat menjalankan ibadahnya atau sholat lima waktunya, ya, dengan baik dan tidak dilalaikan meskipun dalam kondisi sakit atau luka. Sekian, semoga bermanfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, edisi 24 Agustus 2026. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Kiai Haji Namru Asdar, ini bisa menambah lagi ilmu pengetahuan kita, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri bersama dengan tim operator Ihwan Fauzi, dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda di pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat pendengar menekankan kolaborasi untuk memperkuat pembinaan warga binaan. Nurasmi Saleh melaporkan.
1: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menilai kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan program pembinaan warga binaan berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar mengatakan, keterbatasan yang ada di lingkungan pemasyarakatan harus diatasi dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi menjadi tuntutan bagi setiap kepala lembaga pemasyarakatan atau kalapas dan kepala rumah tahanan negara atau karutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kepribadian, tetapi juga pengembangan keterampilan dan kegiatan produktif yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Said mencontohkan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang telah mengembangkan kegiatan UMKM. Menurutnya, keberadaan hasil dan produk yang telah dihasilkan menjadi bukti bahwa kolaborasi dalam pembinaan warga binaan di Sulawesi Barat mulai berjalan.
1: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi. Kalau kami tidak mampu membangun kolaborasi, maka itu pembinaan juga tidak akan berjalan. Maka ini dituntut bagi, khususnya bagi kalapas, bagi karutan, bagaimana mereka itu mampu membangun kolaborasi tadi, membangun silaturahim tadi. Sehingga misalnya kita lihat di LPKA, itu kan sudah berjalan, UNKM itu dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di Sulbar ini juga sudah jalan di bidang UMKM, di bidang ketahanan pangan. Karena kami adalah cita-cita presiden, kami akan jalankan juga termasuk 15 akselerasi menteri, itu tetap akan kami jalankan.
2: Ia menambahkan, pembinaan di Sulawesi Barat saat ini juga diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan. Said menegaskan, jajaran Ditjenpas Sulawesi Barat akan terus mendukung program pemerintah, termasuk cita-cita presiden dan 15 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Presiden mengapresiasi siswi paskibraka asal Polewali Mandar. Gubernur menegaskan pentingnya sekolah rakyat. Marhadi Umar melaporkan.
3: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Ismi Ulfaida, yakni siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar asal Sulawesi Barat yang berhasil terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Ismi Ulfaida merupakan salah satu perwakilan Sulbar yang berhasil menembus seleksi paskibraka nasional. Prestasi tersebut mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka turut mengapresiasi pencapaian Ismi Ulfaida. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesempatan yang diperoleh oleh Ismi melalui sekolah rakyat. Ia menjelaskan, Ismi merupakan salah satu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan masuk dalam kelompok desil bawah. Olehnya itu, Soehardi Duka menilai apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi hal penting sekaligus menunjukkan bahwa program sekolah rakyat dapat memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengejar prestasi. Ia juga mengatakan akan memberikan apresiasi secara khusus kepada Ismi atas pencapaiannya sebagai paskibraka tingkat nasional.
3: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik karena itulah tadi, dia itu memang hampir kalau tidak ada sekolah rakyat mungkin susah untuk ke sana. Tapi karena ada sekolah rakyat, dia berada di sekolah rakyat. Karena memang miskin, dia berada di sil 1, di sil 2 ya. Jadi saya kira apresiasi itu perlu kita juga, saya juga akan berikan apresiasi.
4: Capaian Ismi Ulfaida sekaligus menjadi gambaran bahwa keberadaan sekolah rakyat dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan yang lebih baik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, terumbu karang Karampuang mengalami kerusakan. Komunitas dan DKP Mamuju menggencarkan transplantasi. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini. Intinya ada di Karampuang.
2: Kerusakan terumbu karang di kawasan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju mendapat perhatian serius. Upaya rehabilitasi kini dilakukan dengan melibatkan komunitas pecinta alam, pemerintah, TNI hingga mahasiswa untuk memulihkan ekosistem laut yang mengalami kerusakan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan salah satu komunitas yang aktif melakukan pemulihan terumbu karang adalah Kandora Drive Community. Menurutnya, komunitas tersebut selama ini berada dalam pembinaan DKP Mamuju dan telah melakukan upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang di Pulau Karampuang. Ia menyebut, hasil rehabilitasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan positif. Kondisi terumbu karang yang menjadi sasaran pemulihan disebut telah mencapai sekira 65%. Muhammad Yusuf mengapresiasi keterlibatan komunitas pecinta alam yang dinilai tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang. Menurutnya, keberadaan terumbu karang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem laut, termasuk sebagai habitat berbagai biota serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
5: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini. Intinya ada di Karampuang, ada Kandora Drive Community. Ini dalam pembinaan kami sudah melakukan observasi terumbu karang itu mencapai 65%, dan apresiasi kami ini kepada teman-teman pecinta alam dalam hal ikut melestarikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang dan melakukan rehabilitasi, perbaikan dan sebagainya, berkolaborasi dengan TNI, mahasiswa universitas dan sebagainya untuk melakukan perbaikan terumbu karang yang ada di Karampuang.
2: Rehabilitasi terumbu karang di Karampuang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur termasuk TNI dan mahasiswa dari perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan terumbu karang, sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar tidak kembali melakukan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Informasi selanjutnya, gelar Duta Generasi Berencana atau Duta Genre 2026 Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2026 pendengar resmi disandang oleh Muhammad Yusuf dan Ulfah Gina Rofia. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Gelaran Duta Generasi Berencana atau Duta Genre 2026 Provinsi Sulawesi Barat resmi disandang oleh Muhammad Yusuf dan Ulfa Gina Rofiah yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Pemerintahan Kabupaten Mamuju pada Minggu pagi. Keduanya menyisihkan ratusan peserta lainnya dan siap menjadi role model dalam mengatasi isu stunting hingga pernikahan dini di Sulawesi Barat. Apresiasi Duta Genre Sulawesi Barat tahun 2026 menjadi momentum berharga bagi generasi muda Sulbar. Pada ajang ini, Muhammad Yusuf, wakil dari Kabupaten Mamuju Tengah, berhasil meraih gelar Winner Putra, sementara Ulfa Gina Rofia dari Kabupaten Mamuju terpilih sebagai Winner Putri. Ketika diwawancarai Winner Putra Duta Genre Sulawesi Barat 2026, Muhammad Yusuf mengungkapkan rasa syukurnya. Ia juga telah menyiapkan program unggulan bernama Malabi Beraksi untuk membantu penanganan stunting dan pernikahan dini di Sulawesi Barat.
8: Kalau berhubungan permasalahan tersebut, itu juga berhubungan dengan program yang akan saya jalankan nanti, Kak. Di mana saya akan menjalankan sebuah program yang bernama Malabi Beraksi, yang di mana ini membutuhkan sebuah kolaborasi, Kak, dalam forum Big Air yang ada di daerah masing-masing. Nah, Beraksi ini juga mengatasi persoalan stunting, Kak. Nah, kalau untuk pernikahan dini itu, Kak, saya melakukan pendekatan secara edukasi, Kak, untuk mencegah pernikahan dini.
7: Sementara itu, Winner Putri Duta Genre 2026 Ulfa Gina Rofia menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dan menginspirasi remaja agar terhindar dari perilaku negatif seperti pernikahan dini dan bahaya nafsa. Ulfa juga mengajak remaja Sulbar untuk berani beraksi dan menjadi pencipta perubahan.
9: Tentunya saya akan memberikan dampak bagi berusaha menjadi role model untuk remaja sekarang, juga memberikan inspirasi-inspirasi untuk remaja bagaimana menjadi generasi yang lebih baik ke depannya, seperti itu Kak. Dan juga berusaha mencegah dari sekarang hal-hal yang akan merugikan masa depan remaja, seperti pernikahan dini, nafsa, dan lain-lain Kak, seperti itu.
7: Dengan terpilihnya keduanya, diharapkan pemuda-pemudi Sulawesi Barat matang dalam perencanaan masa depan, serta mampu menjadi bintang pelopor perubahan positif di masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Di tengah tsunami fiskal, Sandek Silumba justru menggelora. Berikut kami hadirkan pendengar featured oleh Muhammad Ilham.
10: Perahu bercarik tanpa mesin melesat membelah ombak di sepanjang pantai Sulawesi Barat. Diawaki 8 pendayung yang mempertaruhkan keselamatan demi kecepatan. Itulah Sandek Silumba, bukan sekedar lomba perahu, tapi simbol ketangguhan dan identitas maritim Tanah Mandar yang diwariskan lintas generasi. Tahun ini cerita sedikit berbeda. Anggaran pemerintah daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir 2 kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sandek Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
11: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
10: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
11: Serta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
10: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sandek Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, panitia dan dewan pengarah tidak mengambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pas Sandek.
11: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengali dua jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa. Di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan, termasuk pelaksanaan kegiatan Sandi Kesilumba gitu.
10: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas, mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandi Kesilumba 2026 ini, tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesande yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandi Kesilumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Polewali Mandar.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 24 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kah cowok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
1: Iya Rina, karena ini hasil panen petani tak sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
0: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
0: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi yang cerah ini, semoga secerah masa depan kita bersama tentunya. Dan pendengar, tentu kami mau mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru memulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Untuk yang memonitor Pro 1 RRI Mamuju juga selamat memonitor kami. Dan yang mau berangkat kerja juga hati-hati di jalan. Pendengar, pagi hari ini akan kami hadirkan beragam informasi pilihan di ruang dengar Anda, juga lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda hingga dengan pukul 8 sebelum kita beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita nasional dari yang disiarkan secara langsung. Pagi hari ini pendengar, beragam informasi menarik, salah satunya adalah hari apa saja yang terjadi di tanggal 24 Agustus seperti hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
4: Muak dia mawa. Apa nening puok di Ya ni hormati.
5: Iya.
4: Ente mau ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milikuri batuan apa-apa ya, menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah gira-gira pugau. Tapi mua api yang kamu pugau.
5: Iya.
4: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis dari hijrae. Innamal a'malu binniyat. Dari sanging kanan tu pokok na amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Inganna apa-apa di dirinya tergantung baik tu niat dia.
0: Papasang Malabi. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi. Kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tanggal 24 Agustus 2026 ternyata ini bukan hanya sekedar hari biasa. Ada beberapa hari besar yang terjadi di tanggal 24 Agustus. Pendengar, salah satunya adalah Hari Televisi Nasional. Di tanggal 24 Agustus, pendengar, menjadi Hari Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Hari ini genap berusia 64 tahun yang mulai mengudara secara resmi pada 24 Agustus 1962 lalu. Ini bertepatan dengan pembukaan Asian Games 4 di Jakarta kala itu.

Ya, dan menariknya kembali pendengar, sebelum siaran resmi di 24 Agustus tersebut, TVRI sudah melakukan siaran percobaan di tanggal 17 Agustus 1962 dengan menayangkan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Merdeka. Nah, bayangkan pendengar, saat ini kita bisa menonton televisi melalui televisi digital, atau bahkan melalui handphone, telepon genggam, komputer, bahkan streaming melalui internet. Nah, tetapi pada tahun 1962 ternyata televisi ini merupakan sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat Indonesia 64 tahun yang lalu. Kehadiran televisi pendengar menjadi bagian penting tentunya dalam perjalanan sejarah penyiaran Indonesia. Dari layar hitam putih, televisi kemudian berkembang menjadi berwarna. Hadir dengan semakin banyak saluran dan akhirnya memasuki era digital. Yang menarik saat ini adalah perubahan bukan hanya terjadi pada teknologinya, tetapi bagaimana juga cara masyarakat menikmati informasi kini juga ikut berubah.

Selain hari ulang tahun TVRI pendengar, setiap tanggal 24 Agustus juga diperingati sebagai Hari Jakarta Membaca. Peringatan ini berkaitan pendengar dengan upaya mendorong budaya literasi, khususnya menumbuhkan minat, kegemaran, dan juga kebiasaan membaca di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu mungkin identik dengan membaca buku, koran, atau majalah. Nah, sekarang pendengar bentuk bacaan ini lebih beragam lagi dan terjadi banyak perubahan. Kita lagi-lagi bisa membaca melalui telepon genggam, membaca buku digital, artikel, bahkan mendapatkan informasi melalui media sosial. Selain dua hari itu, tentunya di 24 Agustus ini mungkin ada pendengar yang merayakan hari ulang tahun. Pro 1 RRI Mamuju tentunya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Anda. Semoga keberkahan selalu mengiringi setiap langkah Anda dan juga semoga sehat selalu. Tentunya bukan hanya RRI yang terus mengudara, Anda juga sebagai pendengar harus tetap mengudara bersama kami. Tentunya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi ini.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga pendengar Erick Thohir mendorong pengembangan ekosistem olahraga karena akan menghadirkan manfaat perputaran perekonomian dan juga kesehatan bagi masyarakat. Erick Thohir pendengar setelah menghadiri Festival Mboy 11 di Stadion Gajayana, Jawa Timur mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan event olahraga dalam bentuk sportainment maupun kejuaraan di masa sekarang tidak hanya berkutat mengenai besaran biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan investasi ekonomi dan juga kesehatan.
5: Terima kasih kalian barisan para mantan.
0: Ia mencontohkan bahwa ketika ada penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pastinya di situ terdapat perputaran uang dari hasil penjualan tiket, transaksi makanan dan juga minuman, juga pembayaran pajak. Nah, kemudian pendengar acara hiburan berkonsep olahraga ini juga sekarang banyak digemari oleh masyarakat dan otomatis akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Tak hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mengju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di manapun Anda berada, masih bersama kami dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ulama untuk mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada 2045. Menteri Pertanian pendengar Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia. Capaian sektor pertanian pendengar tentu memerlukan kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Amran Sulaiman pendengar juga menyatakan bahwa pemerintah terus berkeliling Indonesia demi mendengar langsung kebutuhan dari para petani. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan krisis global serta praktik yang dinilai merugikan bagi para petani. Ia memaparkan agenda hilirisasi komoditas pertanian serta pengembangan energi berbasis sumber daya pertanian nasional. Hilirisasi komoditas strategis pendengar sangat penting untuk menciptakan tentunya nilai tambah bagi penguatan ekonomi nasional. Indonesia pendengar dikatakan memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara adidaya pada masa depan. Pengolahan komoditas kelapa dan sawit dalam negeri pendengar dinilai mampu membuka banyak peluang kerja.

0: luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-4428-0708. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id

96 FM dan 100,2 MHz masih di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, pemerintah meyakini bahwa inflasi beras tidak melonjak meski El Nino mulai melanda sejak Juli 2020. Keyakinan ini didukung pendengar dengan adanya kucuran cadangan beras pemerintah yang mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus kemarin.

Pemerintah pendengar menilai bahwa kesiapan menghadapi El Nino tahun ini lebih kuat dibandingkan dengan periode 2023 dan 2024. Stok CBP yang dikuasai Bulog juga mencapai 5,17 juta ton hingga dengan 21 Agustus. Jumlah tersebut meningkat 291,66% dibandingkan dengan stok CBP pada Agustus 2023 pendengar, di mana pada saat itu hanya tercatat 1,32 juta ton.

Hingga dengan 21 Agustus 2026 pendengar, kucuran CBP ini mencapai 1,65 juta ton. Ini meningkat 20,43% dibandingkan kucuran dari Januari hingga Agustus 2023 yang hanya sebesar 1,3 juta ton. Nah, rinciannya pendengar, penjualan beras SPHP dari Januari hingga Februari mencapai 221,05 ribu ton. Sementara dari Maret hingga dengan Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Untuk bantuan pangan pendengar, tahap pertama telah mencapai 662,86 ribu ton. Adapun tahap kedua mulai berjalan dan telah mencapai 32.025 ton. Untuk penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat, ini mencapai angkanya di angka 11,39 ribu ton. Adapun penyaluran untuk golongan anggaran, ini juga tercatat pendengar 53.068 ton. Dari pertanian, pendengar mengungkapkan bahwa pemerintah tidak memiliki alasan untuk menunda intervensi selama kondisi keamanan memungkinkan. Pemerintah menguasai stok beras dalam jumlah besar sehingga intervensi dapat dilakukan secepatnya. Untuk Menteri Amran Sulaiman, pendengar, menyampaikan bahwa persiapan menghadapi El Nino pada 2023 dan 2024 memang belum optimal. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus melakukan impor beras hingga 7 juta ton. Namun di tahun ini jumlahnya justru meningkat jauh dan ini diperkirakan aman terkendali.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah